0: Rompat RRI ngaleluri Butuh Jawi Suara Budaya Jogja melepet pasar pagi hari ini Sutresno Butoyo. Segera saya akan sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa ini ya, tanggal 2 Juni 2026. Diinformasikan Sutresno Butoyo untuk harga beras terlebih dahulu dari Rp12.000 hingga Rp14.500 per kilogram. Sedangkan untuk harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.700 per kilogram. Harga minyak goreng dari yang termurah di Rp16.000 hingga tertinggi di Rp22.000 per liternya. Untuk harga tepung dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram. Kita beralih ke harga telur ayam ras Rp26.000 per kilo, sedangkan telur ayam kampung Rp51.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah Rp75.000 per kilogram, sedangkan untuk cabai rawit hijau Rp55.000 per kilogram. Bawang merah ukuran sedang Rp48.000 per kilo, bawang putih Rp29.000 per kilo, dan bawang putih cutting Rp31.000 per kilogram. Beralih ke harga kacang-kacangan Sutresno Butoyo untuk kacang tanah yang sudah dikupas per kilo Rp34.000, kacang kedelai lokal Rp12.000, sedangkan kacang kedelai impor lebih murah Rp1.000 di Rp11.000 per kilogram. Kacang hijau Rp29.000 per kilo, dan jagung pipilan kering berwarna kuning Rp7.000 per kilogramnya. Harga ikan Sutresno Butoyo, ikan kembung Rp45.000 per kilogram, lele per kilo Rp26.000, dan udang ukuran sedang Rp79.000 per kilogram. Kita beralih ke harga sayur, untuk tomat sayur Rp12.000 per kilo, kacang panjang Rp8.000 per kilo, kol atau kobis Rp8.000 per kilo, dan kentang Rp16.000 per kilogram. Demikian Sutresno Butoyo untuk beberapa harga rata-rata komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 ini. Untuk komoditas lainnya silakan Anda bisa mengunjungi website resmi di sikepoku.kulonprogokap.go.id.
1: Si.

0: Assalamualaikum. Sudah.
1: Zaman modern serba digital. Kok isih neng sawah to, Fer? Fer.
2: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
1: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makan iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik, tekor dhewe, Fer.
2: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
3: Sus, tak kandani to nek aja omong sapa-sapa.
4: Apa to, Mbak?
3: Saiki iki ana program KMP.
4: Apa? Tempe?
3: KMP.
4: Apa to kuwi?
3: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
5: Endang swasana enjing program 4 RRI Ngajakarta.

0: dari Engel Lalu Ribut Jawi, suara budaya Jogja, Deni Caknan, tetap hati ya seterusnya butuh yang gak kerasa mengantarkan kita di menit 30 lepas dari jam 7 pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga dilancarkan kegiatannya, jaga kesehatan, jangan lupa seterusnya butuh yuk ya, banyakin minum air putih di pagi hari ini. Kalau Joran sudah nyiapin kopi ya, gak tau belakangan pagi tuh rasanya pengen minum kopi aja seterusnya butuh, mungkin karena butuh semangat. Karena masih ngantuk kali ya, jadi ya ngopi dulu deh gitu. Monggo, mau ngopi, mau ngeteh, atau minum air putih biasa, silakan disesuaikan aja dengan yang ada di sana gitu. Oke, sembari ada beraktivitas, kita update dulu informasi perkiraan cuaca pagi hari ini. Saya akan sampaikan untuk seterusnya butuh informasi perkiraan cuaca bersama dengan perkirawan selamat dari BMKG Yogyakarta untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Selasa 2 Juni 2026 berlaku hingga 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Pada pagi hari, kondisi cuaca diprediksi cerah hingga berawan. Siang hingga sore hari berawan. Malam hari, kondisi cuaca berawan dan pada dini hari nanti berpotensi hujan ringan di Gunung Kidul bagian selatan. Udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 60 hingga 93% dan angin umumnya dari arah timur sampai dengan selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan daerah istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang mana masuk kategori tinggi. Peringatan dini hari ini adalah waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiran cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami dan terima kasih. Saya Selamat, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Sutresna budaya, mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi. Suara Budaya Yogyakarta.

0: Le, tole, wes bali tole. Gek ganti kelambi, cuci tangan, gek maem, ibu wes masak nggo tole.
1: Bu, kulo sampun maem.
0: Loh, piye tole? Ibu kan ranyangoni.
1: Bu, kulo wau wonten sekolah sampun diparengi maem. Wonten nasi, sayur, ikan bakar, buah, kali susu. Enak, bergizi, gratis malih bu. Ibu kerso, sekolah dulu. Dapat makan bergizi gratis.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia.

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Sri Kandi. Sri Kandi merupakan titisan Dewi Ambo yang tewas karena panah Bisma. Dewi Sri Kandi sangat gemar dalam olah keprajuritan dan mahir dalam mempergunakan senjata panah, hingga ia menjadi teladan para prajurit wanita. Kepandaian tersebut didapat ketika ia berguru pada Arjuna yang kemudian menjadi suaminya. Dalam perkawinan tersebut, ia tidak memperoleh keturunan.

0: Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah omeak potong jang, rumah kubung berana, rumah patah sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Gak kerasa udah hampir jam 8 pagi, Sutrisno Butoyo, mataharinya juga udah makin tinggi ya di kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Buat tadi yang kedinginan kayaknya udah mulai agak anget ini untuk suhu udaranya Sutrisno Butoyo. Dan hati-hati di jalan juga untuk Anda yang sudah mulai berkendara menggunakan kendaraan pribadi roda 4 ataupun juga akan menggunakan kendaraan pribadi roda 2. Ingat, pasti padat banget kalau jam-jam segini Sutrisno Butoyo, apalagi ke arah kota gitu ya. Ini hari pertama masuk kerja setelah kemarin libur panjang banget. Yuk kita update dulu lagi informasi perakhiran cuaca pagi hari ini untuk fokus di Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya seperti apa pantauan cuaca di sana. Sudah ada Bakti, perakhiran BMKG Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang akan beraktivitas atau melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan info perkembangan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Berikut perakiran cuaca area bandara untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026 yang berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari, kondisi cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan sampai siang hari. Sementara untuk siang hingga sore hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan. Begitu juga dengan kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, yang cuaca diperkirakan kembali cerah berawan di area bandara. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemampuan udara berkisar antara 65 hingga 95%. Sementara angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum.
2: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sutresna budaya, kula dalih juangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di daerah istimewa Yogyakarta membuat developer memilih pembangunan perumahan komersil. Salah satu lahan strategis yang kini dilirik untuk perumahan komersil, yakni di kawasan Sidoarum, Godean, Kabupaten Sleman. Kawasan itu kini menjadi titik strategis bisnis properti di Yogyakarta. Seusai adanya proyek jalan tol Solo-Yogyakarta Bandara Yogyakarta International Airport. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Perlindungan Anggota DPD Real Estate Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Weli Lusya Pradana, mengungkapkan minimnya pembangunan rumah subsidi di Yogyakarta bukan karena kurangnya komitmen pengembang. Menurutnya, faktor utama adalah semakin terbatasnya lahan serta harga tanah yang tidak lagi mampu menutup skema rumah subsidi. Beralih ke informasi lain. Penataan kawasan pusat kota Yogyakarta yang ditandai dengan pembatasan fungsi parkir di tempat khusus parkir Senopati membawa dampak berantai bagi destinasi wisata di sekitarnya. Salah satu yang paling terasa adalah Taman Pintar Yogyakarta yang selama ini sangat bergantung pada kunjungan rombongan sekolah. Secara lokasi, Taman Pintar berada di jantung kawasan wisata kota Yogyakarta berdekatan dengan titik nol Malioboro hingga museum dan situs budaya lain. Selama bertahun-tahun, keberadaan tempat khusus parkir Senopati menjadi penopang utama akses bus pariwisata, terutama untuk rombongan dalam jumlah besar. Namun sejak fungsi parkir tersebut dibatasi dan bus wisata tidak lagi leluasa masuk, pola kunjungan pun berubah. Kepala UPT Pengelolaan Taman Budaya Kota Yogyakarta, Carmila, menjelaskan bahwa dampak kebijakan ini sebenarnya sudah terasa sejak libur Lebaran, bukan hanya pada momen long weekend. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita.

0: Sukses lagi. Tepuk tangan sambil tertawa itu menandakan orang yang sehat. Hidup sehat bermanfaat.
1: Disapa dulu ya. Ini dari mana?
2: Senang tidak mendengar keberhasilan seseorang? Pastilah senang. Kondisi istimewa ini sering mendapatkan sebutan yang ter. Salah satunya yang pantas untuk kita tokohkan adalah seniman muda dari Kota Angin, Nganjuk, Jawa Timur, yang kini menetap di Yogyakarta. Sebutannya juga yang terlucu, terluas, dan terngaco kalau keadaan sangat tidak mendukung. Siapa? Dan kenapa jadi mempunyai keinginan seperti itu? Apakah Nganjuk pantas ditinggalkan? Atau ada alasan lain? Ikuti topik kami dalam program ini, Lakon Laku Seorang Dalijo Angkring.

0: Stefanus Prigel Siswanto M. Hum. Dialah yang amat sangat gencar melakukan eksplorasi bakat guna menggempur pandangan mengenai ketenaran hanya didapat dari pendidikan formal. Tidak, dia telah membuktikan itu. Karena keprigelannya, maka acara di stasiun televisi dipenuhi oleh penonton yang senang akan penampilannya yang seger, luas dan total. Hingga para pandemen yang salah satunya bernama Mbok Supreh dari Dusun Demangan Gading Sari Sanden Bantul dengan polosnya mengungkapkan.
1: Yah, aku lah niku nembe ngertos niki jebulane Mas Dali Jo niku pinter napa-napa to. Ngertos kula niku namung dagel. Aku lah mengsok ndelok tenggen angkringan niku jebulane napa-napa mumpuni. Wah, dadi ngetoprak nggih saged. Ada di bambangan nggih dasare deteke nggih hangsal nggih ya bagus lek mongko nek upamane berasa nggih saya le apik pun pokoke sing jenenge Mas Dali Jo niku kula ya gumun jan mumpuni tenan nek napa-napa pinter asa ya male nek joget nek joget niku jan sae-sae to kula niku remen ambok ten pundi mawon nek mireng Mas Dali Jo enten aku nggih nonton tenggene ketoprak tenggene wayang niku kula mlampah angkat tenan pripun nggih Pak Dali Jo niku pancen jempol tenan top pokoke.
2: Saya Patmi dari Temanggung. Saya setiap bulan itu nonton ketoprak RRI. Apalagi kalau ada Mas Dali Jo jan gemes le nonton. Piyai kok luwes, penari saged, ngetoprak saged. Wah, pokoknya ngangeni Pak Dali Jo niku. Sukses selalu untuk RRI Yogyakarta.
0: Bukan tanpa alasan ada penggemar bicara seperti itu. Karena Dali Jo Angkring, demikian sebutan ketenaran di televisi, juga merambah ke dunia seni lainnya. Bahkan tidak sekedar mengamini pandemen, Dali Jo kecil memang telah terbiasa dengan gamelan dan seni tradisi.
3: Nah, saya mulai berkesenian atau mengenal seni itu sebenarnya sejak kecil karena sejak kecil saya sering ikut atau di rumah kakek nenek saya yang selalu mendengar radio pada malam hari. Jadi mendengarkan wayang kulit, ketoprak dan lain sebagainya. Dan saya otomatis secara nurani dan hati itu ada kecenderungan untuk ingin belajar itu.
0: Dali Jo remaja kemudian tertarik secara serius dan menekuni dunia karawitan yang kebetulan bertemu dengan empu pedalangan Nganjuk yang bernama Kim Panut Darmoko. Setelah dinyatakan lulus SMA, ia berkeinginan meneruskan ke ASKI, Akademi Seni Karawitan Indonesia. Tetapi nasib baik tengah berpihak pada Stefanus Prigel. Sebelum keinginannya menjadi pengrawit yang handal, namun ia sudah mendapatkan panggilan tanpa tes di FPBS IKIP Negeri Yogyakarta yang sekarang dikenal UNY, jurusan Bahasa Perancis. Sejak tahun 1984 itulah Yogyakarta adalah pijakan pertama yang membuat seorang Dali Jo menjadi amat sangat familiar dan makin berkembang hingga populer.
3: Dan perkembangan itu karena ya jiwa saya karena sudah terpupuk seni itu ya. Karena prinsip saya the art is my life. Jadi the art is my life atau seni adalah kehidupan saya. Maka ada saja jalannya. Banyak sekali yang bekerja sama untuk membuat seni pertunjukan sampai dari awal tahun 84 saya di Jogja, kemudian 85 saya sudah masuk dalam kelompok Ramayana, di Ramayana Balet Prambanan.
0: Menyandang nama tenar Dalijo Angkring bukan hal yang mudah, karena penempaan dirinya pada saat itu memang sangat luar biasa. Pengalaman adalah guru yang terbaik, sedangkan Dalijo mempunyai beberapa pengalaman yang orang lain susah menyamainya. Ki Murjono menata iringan gamelan dalam tiap kegiatannya amat sangat mengenal dia, seorang Dalijo Angkring.
4: Mengenai Mas Dalijo Angkring itu memang sebagai seniman yang luar biasa. Artinya seniman yang serba bisa, yang punya latar belakang pelawak. Tetapi sebenarnya Mas Dalijo itu malah profesinya penari dulu-dulunya itu. Nah, ketika saya mengiringi tariannya Mas Dalijo itu kayak-kayaknya no problem, karena memang dia sudah profesional. Katakanlah walaupun tanpa latihan pun, kita ketemu langsung di panggung pun, itu langsung bisa menyesuaikan, karena Mas Dalijo sendiri sudah tahu nanti kembangan satu, kembangan dua, kembangan tiga, dan selanjutnya. Dan apa yang mau digerakkan Mas Dalijo itu, Mas Dalijo sudah memberi kode-kode, sehingga saya sebagai pengiring pun tidak kesulitan untuk mengiringi Mas Dalijo.
0: Multi talenta, itulah sebutan yang pas untuk seorang Dalijo Angkring yang kesehariannya amat periang dan serius. Dalam penampilan panggungnya pun tak luput dari bidikan solometnya Angger Sukesno yang hafal banget dengan karakternya di luar panggung.
5: Kalau cerita tentang Dalijo itu ranon te enggak ada habisnya, karena dia itu adalah seorang yang fenomenal, antik, manusia langka, apalagi kalau lagi pas gelo njelehi nganyelke, wah wis to elek banget. Dan dia itu wonge apian, peduli, disiplin, wah wis to. Karena kami memang akrab sejak zaman kuliah, tapi memang kalau misalnya Dalijo sekarang itu sukses ya adalah buah dari usahanya yang sangat ulet dan telaten.
0: Walaupun berangkat bukan dari keluarga seniman, tetapi seorang Stefanus Prigel Seswanto tidak setuju jika memandang dunia seni hanya dengan sebelah mata. Karena Dalijo punya moto yang ciamik, "The art of my life." Seni adalah hidupku. Maka terhadap karya seni, apapun itu, Dalijo selalu mengapresiasi. Terlebih lagi terhadap seni mendidik. Ya, Dalijo amat menghargai semua orang yang ditemuinya, amat spesial terhadap si tambatan hati, yaitu Dokteranda C. Trilestari Diah Sulistyowati.
3: Saya dalam keluarga juga, istri saya seorang guru di Bopri 1, di SMA Bopri 1, lulusan dari IKIP Yogyakarta, seangkatan dengan saya dari jurusan seni tari. Anak saya 3, yang mbarep itu laki-laki, dia sudah lulus, sekarang menjadi chef. Dengan berkesenian dari perjalanan ini ternyata juga membawa berkah, dalam artian kalau kita menekuni bidang itu harus benar-benar secara tulus dan ikhlas. Saya sangat-sangat mencintai pekerjaan itu sekarang dan selama-lamanya.
0: Bukan hanya nganjuk saja yang berharap memiliki warga yang berjasa menorehkan berbagai prestasi yang mengharumkan nama daerahnya. Berbekal pengalaman segudang, karena sejak tahun 1986 secara terus-menerus menjadi duta wisata budaya ke berbagai negara sebagai sosok ayah yang mumpuni, menjadikan ketiga anaknya yaitu Prabu, Ratu dan Wiku amat sangat bangga dengan dirinya. Sekian pertemuan kita dengan Stefanus Prigel Siswanto M.Hum alias Dalijo Angkring yang bertalenta luar biasa sehingga dapat membawa dia ke berbagai negara di dunia yang pasti menjadi kebanggaan tersendiri. Ayo, sahabat budaya, di antara kalian apa saja kebanggaanmu?

0: Gimana kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku bun, satunya untuk adik.
0: Makasih. Eh, ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Aduh bu, ademe kayak ini.
4: Aku kuwi rak wis omong kok. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
3: Aku jane yo wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
4: Apa?
3: Es krim.
4: Ekstrim.
3: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
4: Wis iki. Tak gaweke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
5: Kedawaspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.

0: Jejak Kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Taman Sari merupakan salah satu situs bersejarah yang dimiliki Keraton Kasultanan Yogyakarta. Letaknya berada di barat daya Keraton Yogyakarta. Dilihat dari namanya, menurut peneliti budaya Teresia Hastrini, Taman Sari dimaksudkan sebagai nama suatu komplek taman yang benar-benar indah, banyak bunga-bunga, buah, dan satwa.
1: Taman Sari merupakan taman yang indah dan terakhir dengan area antara tenggara taman sampai perempatan kota. Area tersebut disebut Kampung Segaran, yang dulu kala terisi dengan air. Segaran itu berasal dari bahasa Jawa yang berarti laut buatan. Nah, air yang ada di komplek Taman Sari ini dialiri dari Sungai Winongo.
0: Arsitektur dan relief dalam kompleks Taman Sari merupakan perpaduan antara gaya arsitektur Hindu, Buddha, Islam, Eropa, dan Cina. Bangunan Taman Sari merupakan kombinasi antara gaya barok Eropa abad ke-18 dengan Ottoman serta arsitektur Mongolia. Menurut Justina Hastrini, Taman Sari dibangun di era Sri Sultan Hamengkubuwono I. Pembangunannya memakan waktu cukup lama, dari tahun 1684 sampai dengan 1691.
1: Bupati Madiun Raden Ronggo Prawiro Sentika pada tahun 1684 itu diperintahkan membuat batu bata dan kelengkapannya untuk persiapan membangun pertamanan yang indah, yaitu tadi Taman Sari tadi. Sultan ingin membuat taman begitu. Untuk pembuatan taman ini tadi atas perkenan Sultan Hadisatu yang dikepelai Raden Tumenggung Mangun Dipuro dan dipimpin oleh KPH Notokusumo yang sekarang ini kemudian menjadi KGPAA Pakualam yang pertama.
0: Dahulu di komplek Taman Sari terdapat kebun buah-buahan. Namun kini, kebun-kebun tersebut sudah berubah menjadi pemukiman penduduk. Menurut peneliti sejarah Justina Hastrini, dahulu Taman Sari dipakai oleh Sultan Hamengkubuwono I bersama para selir dan keluarga untuk beristirahat dan rekreasi. Sebuah kolam yang tidak terlalu lebar, kurang lebih berukuran 12 hingga 30 meter dan kedalaman 1 hingga 2 meter menjadi tempat pemandian para selir. Justina mengungkapkan, Taman Sari sebenarnya tidak hanya sekedar berfungsi sebagai taman tempat rekreasi keluarga raja, namun mempunyai banyak fungsi lainnya.
1: Ada sebagai fungsi kamuflase area. Kenapa? Di situ seolah-olah raja itu berekreasi, padahal di situ raja juga mengatur strategi terhadap musuh atau tempat bersembunyi dari musuh begitu. Juga ada lagi fungsi dari Taman Sari yaitu sebagai benteng pertahanan. Juga Taman Sari berfungsi sebagai tempat meditasi bagi raja. Fungsi Taman Sari juga berlatih untuk kemiliteran bagi tentara kerajaan. Sehingga tidak terlihat dari luar bahwa di situ juga untuk berlatih. Seolah-olah itu menjadi tempat rekreasi saja.
0: Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan sekitar 58 gugusan bangunan, baik berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan, beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Namun yang masih bisa dikenali, tinggal 22 bangunan saja. Dari berbagai bentuk bangunan yang bisa dinikmati di Taman Sari, jelas memperlihatkan bangunan tersebut dulunya sangat megah. Bangunan-bangunan itu selain unik, juga terkesan mistis. Misalnya bangunan Sumur Gumuling.
1: Bangunan Sumur Gumuling itu tingkat dua, bentuknya melingkar seperti sumur. Nah, tapi di tengahnya berupa ruang terbuka dengan 5 tangga yang melambangkan rukun Islam. Jadi selain terdapat masjid, di Sumur Gumuling itu konon terhubung dengan lorong-lorong bawah tanah. Kabarnya ini jalan menuju komplek keraton dan pantai selatan. Jadi memang di sumur Gumuling itu bagian dari lorong bawah tanah. Nah, ini terowongan ini disebut Parangkusumo yang juga berfungsi sebagai sarana persiapan penyelamatan jika terjadi peperangan.
0: Di antara banyak bangunan di Taman Sari, yang paling dikenal masyarakat dan masih banyak dilihat hingga saat ini adalah kolam pemandian. Kolam pemandian tersebut terdiri dari 3 kolam yang dihiasi pot-pot besar. Umbul Muncar untuk putra-putri sultan, Umbul Binangun bagi para selir, dan Umbul Pamungkas, kolam pemandian khusus bagi Sri Sultan. Ada juga bangunan yang disebut Pulau Kenongo. Disebut Pulau Kenongo karena dahulu tempat tersebut dikelilingi dengan bunga kenanga.
1: Pulau Kenongo berfungsi ini sebagai tempat peristirahatan untuk pengintaian sekaligus balai pertemuan. Tempat ini pernah ditinggali Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, ketika kanal dibuka dan air mengenangi sekelilingnya, bangunan ini tampak seperti bunga teratai bila dilihat dari atas. Pernah menjadi bangunan yang tertinggi di Jogja loh ini.
0: Ruangan yang lain di komplek Taman Sari adalah Taman Ledok Sari, yaitu sebagai peraduan dan tempat yang sangat pribadi bagi raja. Selain itu ada bangunan tempat tinggal raja yang di dalamnya terdapat gerbang, gardu jaga prajurit, ruang tamu, kamar tidur, ruangan membatik, ruangan untuk pementasan tari bedoyo dan serimpi yang atapnya dapat untuk melihat pemandangan kota Yogyakarta dan sekitarnya. Meski banyak bangunan Taman Sari yang telah rusak, namun terlihat jelas kemegahan Taman Sari tempo dulu. Ini menjadi bukti kejayaan Keraton Kasultanan Yogyakarta di masa lampau. Kini Taman Sari menjadi objek wisata pilihan bagi para pelancong yang datang ke Yogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, mahasiswa menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian. Hal ini mengemuka dalam talk show menyongsong peran dan aksi nyata mahasiswa dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu narasumber, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY, Profesor Zuli Qodir menyoroti periode kompetitif dalam hal persaingan individu. Periode tersebut sudah dimulai tahun 2021 hingga 2030. Kondisi ini diperberat dengan menyusutnya kelas menengah dan rendahnya kompetensi tenaga kerja. Menghadapi peluang pasar kerja yang semakin selektif, persoalan inilah yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia di masa depan. Beralih ke informasi lain, Mario Kasava Ekrol adalah salah satu UMKM yang konsisten mengembangkan bahan baku lokal menjadi produk camilan unggulan Yogyakarta. Berbeda dengan Ekrol pada umumnya, UMKM milik Diah Ayu Retno Wibisono ini memanfaatkan tepung mokaf Gunung Kidul sebagai bahan utama produk Ekrol Premium. Tepung mokaf adalah tepung singkong yang difermentasikan sehingga memiliki karakter yang mirip dengan tepung terigu. Ayu menjelaskan, tepung mokaf yang menjadi bahan baku pembuatan Maria Ayu Kasava Ekrol adalah produksi kelompok wanita tani Gunung Kidul. Menurutnya, penggunaan bahan lokal menjadi bagian penting dalam pengembangan usaha kuliner tersebut. Demikian, saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang, Sutrisno Butoyo. Hari Selasa, jam 9 pagi. Itu waktunya buat kita menambah kauro di kelas parian. Pagi hari ini, saya sudah kedatangan guru saya, Romo Begon Murjono, akhirnya hadir juga di kelas pagi hari ini. Sugeng Enjang, Romo.
1: Sugeng Enjang.
0: Kok pakai batuk dulu, kenapa, Mo?
1: Oh, ini baru batuk, ya.
0: Sakit batuk atau batuk ini, Mo?
1: Batuk mumet, batuk saya banget.
0: Wah, angel yang ngomong sama orang Bali ya, Mo, ya. Nanti keliru, menampanya keliru, gitu.
1: Harus bisa membedakan antara batuk dengan batuk.
0: Nah, batuk sama batuk.
1: Gitu, wedi ya. Sama wedi.
0: Wedi sama wedi.
1: Oh. Kalau wedi itu takut, kalau wedi itu pasir bahan bangunan.
0: Wedi itu takut.
1: Wedi itu takut.
0: Wedi pakai T ya? Wedi itu takut.
1: Pakai D tapi enggak pakai H itu. Wedi itu takut. Kalau wedi pakai DH itu.
0: Oh, wedi pasir. Itu pasir. Bukan Klaten sana, Mo? Wedi Klaten.
1: Sana juga ada wedi.
0: Aku sekelingan pas ngepit ono dusun Nun Sewu, dusun Munyuan.
1: Mana itu?
0: Ada Pak arah ke wedi, Pak.
1: Oh.
0: Ngelewate lewat jalan apa? Stasiun itu loh, Serowot itu loh. Tembusan Rawa Jombor. Ya Allah lah, kok dusun Munyuan. Dusun apa Duko ya, lupa saya, pokoknya gitulah.
1: Ah ya, mungkin dulu di situ ada banyak munyuk. Mungkin
0: ndak ditakoni omahe. Omahe ndi? Kuwi nang dusun Munyuan. Lucu-lucu. Yang jelas pagi hari ini Sutrisno Butoyo, yuk sama-sama kita parian. Dan sudah disiapkan sopo akunya. Langsung aja kita puterin ya, Mo, ya. Supaya dengerin kira-kira ini jawabannya apa, sambil nanti berparian. Kita dengarkan bareng-bareng.

0: bengi mung kedibal mbok yo rasah neko neko.
1: Wow. Ya. Anak singo. Pakai wiro enggak?
2: Ngedak anak yang tersinggung Wiro.
1: Nah kira-kira apa nih tersebutnya? Monggo bisa WA di 0895-0144-1066 atau telepon di 0274-540-333. Kita buka teleponnya. Monggo Sugeng Injang Parian.
2: Monggo Sugeng Injing Parian.
3: Sugeng Injang Parian. Wah. Ngomong pegawan Santri
1: Dor. Siapa ini?
3: Simba.
1: Mbok sinten?
3: Mbok Puncak Gunung.
1: Gunung napa?
3: Gunung Kidul.
1: Oh, Gunung Kidul.
3: Okay. Kota Gaplek.
1: Monggo Mbok Gunung Kidul Dwi Curaharjo.
3: Nganggur harganya lumayan.
1: Nah, nek ora lumajang.
3: Gak sendiri sama pegawai kawarto.
2: Nggih sae, butu ijo.
3: Donga dino ngati.
2: Nggih.
3: Tak durdan wae sampeyan ketemu.
1: Nggih. Nganti jeleh.
3: Ora jeleh. Ning kemletonen.
1: Wah, kemletonen apa mo?
2: Mbah kuwi gagrak gunung gitu.
1: Gagrak gunung ciri khas.
3: Nggih, dialek gunung kidul.
1: Heeh. Monggo, Bu.
3: Nggih, kula tak derek nyekat nggih. Potong.
1: Nggih.

0: Anak singo saheup pahami mong ketipa bok yo rata neka neka
1: mantep.
0: Anak singo menika wakpun rasani utai nami ni pun dibal.
1: Dibal?
0: Lagi dibal lho, dibal.
1: Oh dibal, nge, capek.
0: Bedean sih ya nak.
1: Ma.
0: Kok iso kompak lho. Berlubang bukan gua. Rambut bukan hewan. Apakah itu?
1: Hidung.
0: Oh ya wes.
1: Nah,
0: aku selatan menaik menaik orang pinter.
1: Iya no. Padakan.
0: Padakan wong bodo.
1: Wong tipis.
0: Padakan wong bodo.
1: Apalagi bu?
0: Ketupat dicampur santen. Atah lepat, kula nyuwun pangapunten nggih.
1: Nggih. Sami-sami.
0: Dan mekaten matur nuwun sugeng enjing.
1: Nggih.
0: Ya.
1: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
3: Sugeng enjing parikan.
1: Aduh, ini udah mandi belum toh?
3: Sudah. Setengah mandi.
1: Setengah mandi ki yo kepiye setengah mandi?
3: Lah di atas dodo mendhuwur.
1: Waduh wah iki. Pripun e Pakde? Wis angel lek arep bales iki.
3: Wis pokoke ora usah diarani yo gek ngono kuwi.
1: Kuliner dolanan toprak iki ketoke.
3: Sugeng enjing monggo pegawai.
2: Nggih, sugeng enjing monggo.
1: Nggih.
3: Pawartosipun
1: jae sae
3: syukur syukur
1: nggih jenengan nggih waras to bu
2: kok lemu
3: rada-rada
2: sik waras dalam arti piye to
1: sehat maksudnya kan sehat Bagas waras
3: mboten waras nodum patiku
1: akeh tunggale
3: nang niku nggih mboten tebel kok
1: wah tebel apa notane
3: sing penting niku iso mak mawon.
1: Nah.
3: Ora duwe duit ya ora pok.
1: Sing penting bengesan.
3: Sing penting benges abang. Karo ping.
1: Nah. Ayo Budhe nembang.
3: Pro dulurku.

0: Anak singa seumpami kur ketipel bok ya rasa neko salam panen niku napa nggih niku
1: napa nggih
0: biasane kang rada kok kang dia ora tau jawab.
1: Wah iya ya,
2: jawab sak isane.
1: Ayo Budhe
0: jawab panen niku bal-bal niku lho
1: apa itu
0: kok sing penting bal.
1: Oh bal apa? Badminton. Bal ketibal nggih
0: bal jawab panen niku
1: iki siap.
0: Kenapa ngene iki pariane iki jan ora duwe judul.
1: Aduh wis judeg iki.
0: Eso awane ngutah wis ora krasa. Kelui rego kepengin ketemu di Mas Yordia. Nang tak penting ke ya iku Rama tekeme. Wah, ini keparean ini. Sekarang dia judul kak Pripun.
1: Iya, siap.
0: Pokoknya kepanggih minjing.
1: Injing.
0: Anu ini Pak Sagio.
2: Kapan ku?
1: Kapan?
0: Lali ya kalau
2: kapan. Wah, awang lali kok injing kepengen pinangke.
0: Lagi pengumuman
1: sekarang. Pengumuman.
0: Menawi kerso minyang senen yen kula rasul. Kula Tenggara wipun kula suguhi jangan lombok kalih
1: seru. Wah iki Pak Angel Pak. Berat iki berat.
0: Ayo Pak Demur.
1: Nggih.
2: Nggih. Sesuk tak rono. Tak rono sesuk.
1: Nggih Pak De niki arto pinten. Lah kok ngerti. Jarene ra iso maca tulis.
0: Aku kini orang Islam mata tulis mulanya aku gur ngat.
1: Gih, sampun Budhe.
0: Esok ngira mau klub tanggul.
1: Gih,
0: ngatengnya mama tugeng, enjeng tugeng tugeng.
1: Injih.
0: Ngantas paripurna monggo para pendengar monitor kula turi mirengaken wonten ing RRI ngayo
1: Jakarta. Dadah. Matur sembah nuwun. Monggo.
2: Monggo sugeng enjing parian.
3: Sugeng awan parian.
1: Wah, lakon utama mlebu.
3: Pokoke didominasi Gunung Kidul.
2: Nggih, ora apa-apa.
3: Di Bali banyak patung.
2: Di Bali banyak patung.
1: Sehubungannya apa di Bali banyak patung ini? Di sini juga banyak patung ini. Lah iya di sini juga banyak patung di sini.
3: aku tak nembang sih ya.
1: Iki nek ra gegojekan iso apa ora ya?
3: Ora iso.
1: Ora iso. Ayo nembang.
3: Waduhku. Kepatangan wangsalanku. Wangsalan prasojo. Anak singo saupamu. Mbok.
1: Mbok
3: ya.
1: Kepiye iki?
3: Kepiye entuk sing kemek?
1: Hah? Gek patangan wangsalanku, wangsalan prasojo. Saumpami mung gedibal.
3: Dibal mbok ya rasah neko-neko. Ya jenisnya dibal anak sinyawi.
1: Siap.
3: Tapi aneh ya.
1: Ya.
3: Yang solo payungnya hilang. Jangan koro dibumboni. Dari duda saya semelang. Bukai rodo saya ngenteni.
1: Kaya siapa?
3: Kaya siapa ya? Manut lah. Dari cari kawung diriku telu. ini bingung, kepengen ketemu.
1: Nah.
3: Misal ketek Banyune Agung. Heeh. Dhewe kentek ning lawane Nembul.
1: Nah, koyo sapa?
3: Ya kaya sapa lah.
1: Lanjut.
3: Omah gendeng tak saponane. Apa tendeng tak lakonane.
1: Nah, bener itu.
3: Rokok klobot neng serwet minggu. Panten abot ninggal lanak tuju.
1: Nah.
3: Ya sangkrimane siji wae ya. Nek ono tikus mati karo ayam mati. Sing dicekel dhisik apa ne?
1: Irunge no.
3: Ya bener kuwi.
1: Nah, iya.
3: Saya pinter
2: ya. Wah, pinter no.
1: Padakan.
3: Neng pasti neng soalnya neng pegawai niku ya sing mari pegawai.
1: Ora yo, iki bedak dhewe. Wah pikirane kok njok langsung negatif itu.
3: Besok meneh wae.
1: Ya. Oke.
3: Niku jaga budhe wisane. Neng aku ya tetep wae sing neko-neko wis. Ngono wae ya. Sama perempuan.
1: Merdeka. Matur nuwun. Lanjut lagi mong.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
4: Ah, sugeng enjing parikan.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh. Siapa ya ini ya?
4: Ayo iki.
1: Siapa ini Romo Pegawan?
4: Ayo iki.
2: Etan kono iki.
1: Etan pundi nggih?
2: Wetan kono.
1: Oh.
4: Masukkan ini menggawe. Wong seneng gawe onar
1: Ben, pokoknya jarang masuk tak.
4: Yang paling gawe onar iyo.
1: Iyo, nek jarang masuk tak gawe onar.
4: Kali arep masuk piye wong?
1: Wong tinggal masuk kok iyo susah. Desel-deselan.
4: Wong-wong kuwi wae kok. Sedune iki nek ayo gentenan.
1: Nah.
4: Ora di
1: Kabare sehat to Ki?
4: Alhamdulillah. Terakhir tang bindeng-bindeng ki Mas.
1: Waduh, kenapa ya kok bindenge?
4: Ah, ya mergo ora sehat.
1: Oh, nggih.
4: Kita wis mlebu hari anginan. Ora iso varian kan iso. Ora bindenge yang.
1: Nggih, siap. Monggo nembang riyin.
4: Nembange apa to mau ya?
1: Nembange megat ro.
4: Ngono, kelingan aku. Tak njawab wae ora-ora nembang.
1: Waduh.
4: Nah. Tanganku aran tanah singo iku ora ono liyo ya iku tibal kang ngami yen wis tuwa tiba iku dadi singo.
1: Gleng.
4: Iki jawab lho ora nembang lho. Jawab pitakone. Oke.
1: Okay. Yeah.
4: Ora nirokke nembang ngomong pegawan ra iso.
2: Jenenge mung nirokke ora jawab.
4: Jenenge mung nirokke ra jawab. Iki elek kan jawab.
1: Nggih.
4: Monggo,
2: parikanipun,
4: monggo. Tereng mekar.
1: Tereng, parikanipun, Pak.
4: Waduh, parikane iki opo?
1: Bebas.
4: Wedang jeruk tanpa gula.
1: Kecut. Nggih,
4: sang sedan. Rasane kecut ya, Mas.
1: Nggih.
4: Nah, iya tanpa gula kok. Dadi wong iki mbok rasah seneng umuk. Umuk kok saben mangsa.
1: Kaya sapa?
4: Awaya-awaya.
1: Kaya sapa?
4: Pun ngoten niku
1: mah. Nggih.
4: Sing wingking niku ya do ngenteni.
1: Nggih.
4: Kabeh do kepengin mlebu. Nggih, monggo matur nuwun kula
1: kontrakan. Nggih. Matur nuwun wekdal kula kontrakan kalian MC. Lanjut, Mas.
2: Lajengipun monggo sugeng enjing parikan.
4: Sugeng enjing. Parian.
1: Wah. Saking pundi?
4: Saking empu.
1: Aduh. Siap.
2: Mendut ora empu. Wah.
1: Monggo Pak
2: mendut. Monggo Pak. Injih, monggo. Ki Bambang ongol-ongol. Nggih. Leres.
4: Kula ya tak melu jawab ah ora.
2: Nggih, nggih ya. Nggih.
4: Wong takoni kok malah niro kowe iki.
1: Nah, kaya sapa to?
4: Kaya aku.
1: Oh, pinter tenan.
2: Monggo.
4: Wang salanku pitakonmu iku mau apa iki?
1: Waduh.
4: Kuwi yen rasalah ibal akeh sing ngarani bener salah sing penting aku jawab.
2: Nggih lagi. Nggih.
4: Luwak pangsilan.
2: Terus.
4: Janjane iki parikane iki minggu sing dhisik ning iki iki lali jur luwih.
2: Oh, nggih.
1: Pantesan.
4: Nggih. Menek ondo aja dhuwur-dhuwur.
1: Heeh.
4: Tendeke wit jati munduh. Kapri.
1: Heeh.
4: Nek arep awet muda lan dawa umur tansah nyawi di Pro 4 RRI.
1: Nah, jarene sopo?
2: Nggih.
4: Nah, nggih. Iki Pak Yanto wingi gek Selasa wingi ngomongke menar ganti untuke to ya. Kalingan to.
1: Ora masuk iki. Kemana ya orangnya ya? Apa dadake untu apa ya?
4: Iya, iki gawa kacu kuning warnane. Nek raine wis kena nggo ngusapi. Nek arep ganti untu wis wayahe. Kuwi milih untu wedhus apa milih sapi. Tapi kita ora pasti pancar korban lho.
2: Nggih.
4: Apa kan arep ganti untu kayak murah saiki.
2: Nggih.
4: Untu sapi.
2: Nggih.
4: Mau iki guyon mau tenang.
2: Nggih.
4: Ngoten Rama.
2: Nggih.
4: Nah,
1: sami-sami Pak.
4: Nggih.
1: Matur nuwun. Nggih. Ono-ono wae Pak Yanto ya.
2: Ana untu wedhus kae iki anu ora pisah karo balunge. Suka ngejeng parian.
5: Iki kota gede Bolon
1: kaki sangat. Waduh.
5: Ora BMKG ning Bolon kaki
1: lho. Ora BMKG Bolon kaki nggih, leres.
5: Pratulurku

0: na nya sa o ba mi mong ke ti pan bo yo a cha ne ka ne ka ibada mas kawat tali kawat junter runter ora kuat rasane pikir
1: mesake
0: Mbah noyo mau kaset buntut tok gone ning studio
1: wis mulai iki
0: ngatur mawon ya Mas ye.
1: Siap Pak
0: Murjono, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Senengane godani lho.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
3: Enjing
1: parikan. Nggih. Murjono, kaliyan Pak Sugeng Yurjan. Nggih, den bagus sing ngarsa.
3: Nggih. Nek badhe mboten batang wong kula mboten ngerti pertanyaane
2: ubek piwo. Nggih.
3: Kek namung anu, niki enten anu tetep di parikan.
2: Oh, nggih, monggo, monggo. Nggih.
3: Gawe serundeng abdi kirim neng Medan.
2: Waduh.
3: Nggih, hangsa pitulas kok ken ngirim.
2: Nggih.
3: Kalih teng NTT.
2: Nggih.
1: Nggih.
3: Aniki nganu men bergenggeng.
2: Nggih.
3: Saklan iki pun bar tanggal setunggal.
2: Waduh. Nah. Bergenggeng. Waduh ye.
1: Oh, inje.
2: Ye.
3: Anu beduk nggih.
1: Matur nuwun. Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
1: Bakul klambi murah. Lanjut.
2: Monggo sugeng enjing parikan.
3: Sugeng enjing parikan Kakang Mas.
1: Waduh. Loh, siapa ini?
3: Saya.
1: Siapa?
3: Saya adalah Ana.
1: Oh. Ana-ana wae ini.
3: Apa kabar Kakak? Murjono, aku sarap nggak pedulikan sih.
2: Baik, baik nu yo.
1: Baik.
3: Muka-muka sedanten diparingi kesehatan kewarasan lah
2: terjemati. Amin, amin. Amin no.
3: Apa menjawab ya lagi?
2: Ya, jawaban jawab baik. Orang ngerti pertanyaannya apa apa waton jawab baik.
3: Aku ngerti pertanyaan yang rumoknya sejak awal kok. Para sedulurku. Katangan wangsalanku wangsalan prasaja anak singa kui apa le aku titiru kui mau ya jenenge gibal
1: gibal
3: jenenge apa? Dibel apa dibel?
1: Nah, ayo.
3: Wah, kayak pertanyaan mah tekon genti.
1: Nah,
3: ya wes manut kanca-kanca ne wae.
2: Dibel dibalangi apa dibel?
3: Dibalangi sego ya ben.
1: Gusti, gusti.
3: Dibalangi untu ya urung wayahe.
1: Untune sopo?
3: Untune sing spoil sing bagus nek agak spoil. Esak wes udan, wes udan ono ing kutha Kartasura. Aku wes ayam merdo esak wes ketemu Mas Jurjan. Apa menah yang ditambah karo Kakak Murjono sing tak supio supio. Terima kasih semuanya. Dadah.
1: Dadah. Ya Allah, Mbak Anais, kita jeda dulu ya Pak Mur.
2: Oke.
1: Nanti kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Tresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Matur nuwun seterusnya Butoyo, masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro dan juga Romo Bogan Murjono. Mo, kita bacain WA dulu ya, Mo?
1: Ada.
0: Ada, Mo, yang WA.
1: Boleh.
0: Gimana, Mo? Kita baca atau kita diamin aja ini?
1: Kalau didiamin kamu diamok nanti.
0: Sekarang pendengar ini sangat-sangat es krim ya. Yuk kita baca dulu ada siapa ini? Mbak Mulyono Gotirto, anak singo arane dibal. Mas Guru Kadipiro, wong cilik apike aja kakean dengagak gitu, munda ora becik. Pak Untung, gogor jawabannya. Pak Cayadi, jawabannya anak singo jenenge dibal. Bu Mulyatse, jawabannya dibal. Pak Toyo di luar ngirimin poison, kita dengarkan.
2: Kulon

0: anak singo niku tibal arane ro.
1: Mantap.
2: Atur nuwun.
1: Nggih, Bu Widya Ningsih dibal parikan esok nyuling sore nyuling. Sulinge arek Surabaya. Esok mikir sore mikir, sing dipikir ora rumangsa. Mbak SP Hendrini, Roma Begawan kalian Mas Cantrik kula badhe derek Batang anak singa menika dibal. Pak Agus Prastowo dibal anak singa parikan 2 ditambah 1 jumlahe 3. Jordan Talaksoro abahe Olivia. Masuk iki.
2: Masuk.
1: Masuk. Pak Ferry Gunung Kidul. Anak singa arane dibal. Mbak Suro Hargolawu anak singa dibal parikan Jogo Tirto sawetan kali opa. Berbah Sleman Sembodo. Sutresno Budoyo tansah sami kompak. Gumregah tenan mengeti hari lahir Pancasila. Mengeti ya Pak ya?
2: Mengeti
1: ya. Bu Dewi Budia parian Romo Begawan anak singo jenenge dibal. Bu Wakimo apa ini? Sugenginjang Begawan uge cantrik nderek nebak anak singo dibal. Nah ini dia favoritnya Pak Mur ini. Bu Wit Sorobayan. Sugeng esok Mas Mur. Seliannya Begawan ini Mas Mur. Saking cerah ini. Mas Jordan anak singo arane dibal Mas Mur.
2: Oh nggih. Dibal iki dibalang apa dibalekke. Nggih, mugi-mugi enggal senggang nggih Bu nggih.
1: Mas Mur matur nuwun. Kulo sampun lumayan 75% sehat.
2: Amin. Ya dedek bingah.
1: Nggih, mugi-mugi Mas Mur jeng Mami sehat, Mas Jordan sehat. Lo swanten Mas Mur stereo serak-serak basah.
2: Nggih, nembe watuk niki,
1: Mas. Batuk nggih. Batuk atau batuk ini? Parikan libur. Mbak Giman, anak singo gedibal. Mbak Popi Muntilan, sekingincang menjelang siang Mas Jono Pak Murjono jawabane anak singo dibal. Mbah Mbah Pak Kasiono ngirimin voice kita dengerin.
3: Sungenjing Mas Jordan, coba Pak Murjono, Bro Pak Kasiono, Bulawin Telogati, Batin Derek, Batang Pitakinan Puniko.

0: mongkot sami batang pitakon saking RRI anak singo dibal iku namini ro mengkaten maturkan coba Murjono matur nuwun
1: sami-sami lanjut Basuro
2: sugeng ejang parian
3: ejang
2: pegawan Murjono kalian santri Jurdan pripun pawartos ejang
1: sae
2: nggih
1: sae
2: Basuro trisik tak melu niki
1: nggih monggo
2: pros

0: lan prasojo anak singo saumpami mungkibal mbok yo rasa neko-neko anak singo nggih punika kibal parianipun wit kates jumlahe papat tuku jamu katutan paku
1: Betul.
0: Wis rasa sambat jodohmu ya iku aku
2: maksa iki
0: maksa dan sehat selalu
1: amin nggih mangdelun bagi kawat gitu ku jamu katutan paku
2: wis ketek udah direncanake
1: naik kelek ora bahaya.
2: Oke, kita buka teleponnya monggo. 0274540333. Ayo Pak Aryono berjuang yo. Halo.
1: Monggo sugeng enjing Pak Rian.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa ini?
3: Lor.
2: Oh. Saking pundi?
3: Saking
2: ngandap. Ngandap pundi? Ngandap langit.
3: Angkoso. Lor segoro.
2: Lor segoro. Sekali neng hawa, tetap neng hawa.
3: Subagiono.
2: Subagiono. Monggo mo sehat kekali.
3: Alhamdulillah.
1: Iji. Saya pengestu dipun. Matu jauh.
2: Amin doanya mo.
3: Tadi batang niki.
1: Oh je.
3: Nembang buat niki.
1: Nembang.
2: Iya no.
1: Dapat tembang akan.
3: Gih.

0: Mano emprek yang bertari, jadi murid untuk tabri. Kembangi mati, kembangi wangi. Ya kembangi wangi atau mau?
1: Otomatis.
0: Terus hati-hati orang ngerti.
1: Wah,
0: wow.
1: Ya. Siapa ya?
2: Waalaikumsalam.
1: Lanjut lagi.
3: Sugeng njing parian.
4: Sugeng njing parian Mas Murjono kalian Mas.
1: Waduh,
3: iki Rio Penangsang iki.
1: Temangsang. Temangsang.
3: Ria Penangsang.
4: Mas Mojo lan kalian.
3: Nggih, sae. Mas Tatak Supriwer. Nggih.
4: Wingi anu mbiyen bodhe, wingi mbiyen bodhe, kok mbiyen pusing wingi.
3: Wah. Lah napa kok?
4: Ada mbiyen kucing
1: nggih. Kok mbiyen kucing?
3: Wah, mbiyen kucing kok tunggale plompong barang kuwi kok.
1: Ayo nembang Mas Toto. Nembang no.
4: Nembang. Dugen no kandung.
1: Ora kuwi nembange.
4: Ora sang. Apa nembang.
3: Ya, pun kok ajeng napa? Arep ngopo jenengan wis?
4: Parian ta.
3: Parian nggih.
1: Ya.
4: Suku timun dirupakan sapi.
1: Kok sih?
4: Sik tuku timun. Iki
3: parian po grenengan iki.
1: Kok suarane iki ilang iki lagi
4: timun ning. Lupakan sepi.
3: Terus?
4: Tuku timun ning pasar.
3: Ki.
4: Karena lamun
1: kok hilang? Wah sinyal lagi pak.
3: Halo?
1: Eh? Halo?
4: Wah sinyal lagi.
1: Orang.
3: Ape?
1: Yo,
3: kayak nembang.
4: Timun, nengah pasal lagi.
3: Tuku telo.
4: Tuku ada yang kadung, orang ting, lari ada yang. Tuku timun pas, seri kaki kan.
3: Ayo disiap guys.
4: Tuku timun nengah pasal lagi. Tuku ketan yang Malioboro. Timbang alamun saya jomel bu RRI pote parian saben dino seloso.
3: Eh, sing ngidung iki cak sapa?
4: Duku ning pasar saing. Cangkriman, Mas.
3: Oh, cangkriman apa?
4: Niki cangkriman kuwi apik, Pak, iki.
3: Apa?
4: Anak apa sing paling cilik? Kewan sing jane paling cilik kewan apa?
3: Beleduk. Beleduk. Anak gajah.
4: Hah? Anak apa?
1: Anak gajah.
3: Anak gajah.
4: Anak.
1: Iya sih iso jawab terus iki.
4: Wah, nek saiki ora iso jawab nek saiki.
3: Apa?
4: Inuman apa? Sing bendine aja-aja.
1: Mari, Mas. Mari, Mas.
4: Neng ndi?
1: Ayo aja to. Lah yo neng ndi wae. Wis
4: lagi bunder-bunder apa?
3: Hah?
4: Bunder-bunder.
3: Bunder-bunder bakso.
1: Bakso.
4: Tondo.
3: Oh, tondo.
1: Ya.
3: Tondo.
4: Ngeker. Bunder-bunder apa?
3: Ngeker.
1: Cukup. Nek diteruske ora rampung iki.
3: Monggo sugeng njing parian.
5: Wah,
1: dua kali masuk terus dipateni. Aduh.
5: Ndak ngombrong-ngombrong.
1: Aduh, kok tadi langsung dimatiin ngapain?
5: Ndak ngombrong-ngombrong.
1: Ora yo.
5: ngerti lahir batin ikut. Sehat to Romo?
3: Pangestunipun Wilujeng.
5: Kudusan tetep sehat.
1: Sehat no. Guyang-guyu kok ngene ora sehat.
5: Kowe ndak ngombro-ombro tak.
1: Ya. Langsung mawon.
3: Nggih.
1: Tun the point.
5: Prastulurku Nabil Turu Pak Murjono gitu.
1: Mboten.
5: Lepet tangan wangsulanku wangsalan prasojo nasingo saumpati bungil tipel boyo rasa nekon nekon.
1: Halo.
5: Ana sithik wae kok ndak ngombro.
1: Ya,
5: pergi ke Jakarta naik kereta nggih, Mong. Terus sampai stasiun dijemput saudara. Nggih toh?
1: Nggih.
5: Cintaku bukan sembarangan cinta. Cinta seorang ibu. Iya, dater iki.
1: Jok dipenggok ke ibu.
5: Matur.
1: Nggih. Cukup ya teleponnya, kita geser ke WA lagi. Mas Klower, geng esuk Rama Murjono, Mas Jaran anak singon iku dibal numpak minicab 55 tekan Pacitan. Bane bocor kepetuk perawan. Ora esuk ora awan. Lah kok pro 4 nggo rebutan. Bututik Joko Yudan. Jogging Cang Mas Murjono batangnya pun gibal.
3: Nah.
1: Ada Pak Jumakir, jawabannya dibal. Ini pariannya rokok kretek taline sutro. Wonosari kidul pasare. Kirim potret nggo tondo moto yen rindu gilo gambare. Orang gilo gilo ya ini. Jeruk-jeruk kecut asem, jeruk-jeruk kecut asem-asem wit-witane yen sering kepetuk bisa kepincut, senajan amung mesam-mesam wiwitane melaku disik, ora ngenteni digawe becik, ora niteni. Ada Mbak Jio, pariannya dibal. Mas Klower, jawabannya dibal. Ada Mbak Cindy, jawabannya dibal. Sampun Romo.
3: Sampun.
1: Nah, oh, ada yang titip pesan gak ini?
3: Gih.
1: Siapa?
3: Harus ini anu bertambah ya. Kemarin kepetok anu penjenian-penjenian pun yang selalu mendengarkan Pari Andi Perempat itu anu tetap monitor.
1: Okay.
3: Ya pian itu karena tahu mereka judul pada waktu itu juga tahu.
1: Oh, nah, kemarin minggu lalu ya.
3: Nah, minggu lalu itu tahu. Utamane itu Kanjeng Candra Prawira Yudha di Bantul, Rama Yudha Dirgantara di Sabda Dadi Bantul. Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana di Keraton Yogyakarta, Mas Agus Lilur ini guru teater di ISI Yogyakarta, Pak Trusto juga dosen ISI di Yogyakarta, Mbak Lilin di Klaten, Mauntung Putren Pleret, Mas Rio Cahyo di Praja wonten ing Panggang Gunung Kidul, Kanjeng Raden Tumenggung Wijaya Pamungkas sugi dari Keraton, Pak Sukirman Lendah Kulon Progo. Wah, ini selalu memonitor
1: Pak Sukirman.
3: Putri Suadmini ini juga dosen ISI Yogyakarta. Mas Rusdi di Potorono Banguntapan juga selalu mendengarkan. Yu Temu Sri Harjo dari Yu Sri Harjo Imogiri.
1: Temu sinten nih kok Pak?
3: Enggak tahu ya. Lajeng Pak Mulyadi itu di Jelok Kadilaju itu di Klaten juga.
1: Oh, Klaten.
3: Yu Jamilah di Pringgolayan Yogyakarta juga. Pak Suyanto Tanjung Tirta Berbah. Mas Danu dari Kota Gede. Terima kasih. Selalu memonitor acara kita jur ya.
1: Siap, matur Mbak Nuwun.
3: Tetap menjadi hiburan. Amin. Dalam acara Pari Andi Perempat ini.
1: Inje.
3: Batangane banyak yang benar. Anak singo yaitu dibal.
1: Dibal. Matur Mbak Nuwun Romo Pegawan.
3: Sami-sami Mas Jurdan.
1: Kalau begitu kita pamit undur diri ya Sutrisno Butoyo. Mohon maaf yang belum bisa gabung. Pak Haryono sesuk berjuang meneh ya Pak. Sampai ketemu lagi di Parian minggu depan hanya di Perempat RRI ngeluluri budaya Jawi, suara budaya Jawa.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mendorong pelaku UMKM kuliner untuk naik kelas melalui pendampingan dan penguatan manajemen modern berbasis syariah agar usaha dapat berkembang lebih optimal. Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam dan Peradaban UMY, Syarif Ash'ad, mengatakan penguatan nilai syariah penting agar pertumbuhan usaha tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberlanjutan dan keberkahan usaha. Program ini secara khusus menyasar sektor kuliner lokal yang memiliki dinamika operasional tinggi dan tingkat persaingan pasar yang semakin ketat. Beralih ke informasi lainnya. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta tengah menyusun katalog yang memuat berbagai desain batik khas Yogyakarta untuk dipromosikan ke mancanegara melalui kunjungan kerja maupun penerimaan delegasi asing. Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata DIY, Iwan Pramono, mengatakan upaya ini bertujuan agar masyarakat internasional semakin mengenal batik Yogyakarta, termasuk motif-motif baru yang lebih modern tanpa meninggalkan unsur klasik. Lebih lanjut ia menambahkan, meski batik telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia, pengenalan batik ke luar negeri masih perlu terus digalakkan melalui berbagai ajang budaya internasional. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari perangan pitu. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: kok ngersakan Busono Kasenopaten jangkep.
1: Ya, ming tinggu jogo-jogo nyai. Bok menawa mengko sang aku nganakake upacara mirunggan. Misudo para magangan kang bakal numpo kekancikan prajurit tumapel.
0: Oh, ngaten to, Kakang.

0: sang aku wudawu. Yen pendadaran poro prajurit magangan wis rampung. Nggone maringke serat kekancingan ing bangsal prajurit. Kabeh poro senopati lan poro kumendam bergudu prajurit tumapel didawi neksen.
1: Inci.
0: Ning nganyai. Kuwi ming lagi rancangan. Perkara klakon lan urane gumantung sang aku. Nyai ra yo ngerti dhewe. Watak wantune sang aku tunggul amat.
1: Injih Kakang. Ingkang baku sampun kula cawisaken. Yen pancen panjenengan badhe rawuh dhateng papan wisudaning perjurit, Kakang.
0: Iya, Nyai. Nyai.
1: Inci.
0: Nyai mban pamomongi kendhetes kok ora ketok ngendi, Nyai?
1: Anu, Kakang. Menika wau pamit medal badhe ningali kawontenan Jawi Griya. Sak menika Nyai Emban pamomong ketinggal pingah manahipun, Kakang.
0: Yo syukur. Syukur nek atine sebungah. Sebab senajan kendhetes kuwi dudu anake dhewe. Ning jarene oleh momong ki wiwit udakara umur 2 taun kok.
1: Yen ngaten, kendhetes menika wiwit tasih alit sampun pisah kalian Biyung ingkang lairaken. Inggih, Kakang.
0: Oh, kepetung bocah kang prihatin wiwit cilik.
1: Inggih, Kakang.
0: Apa meneh bapakne kendhetes kuwi jejering Brahmana. Sing ora kober nggula wentah anak. Lah ya sebab kudu nindakake kewajibaning Brahmana nanuntun kautaman marang pepadaning urip.
1: Yen ngaten, injih Nyai Emban pamomong menika injih Kakang. Ingkang kula wentahken dedes ngantos dumugi dewasa. Menawi ngaten Nyai Emban pamomong menika injih kepetang pawestri ingkang luhur bebudenipun injih Kakang.
0: Iya, bener kowe Nyai. Soroting mripate wis nuduhake yen Nyai Emban pamomong iken dedes kuwi wong kang duwe budi luhur.
1: Injih.
0: Mulane nalika dheweke sedih lan bingung nggone arep nglarahken dedes, naluring atiku kok kudu tetulung marang dheweke. Saiki Bathara wis ngabulake. Nyai Emban bakal ketemu marang momongan.
1: Injih, Kakang.
0: Lan aku dhewe wis lega banget, Nyai. Wis bisa nulungi kendhetes saka panguasane Adi Kuda Sempono kang kepanjangan iblis.
1: Nuwun sewu, Kakang.
0: Apa?
1: Menapa kula kepareng nyuwun priksa?
0: Nyuwun priksa apa, Tantri?
1: Nanging nyuwun pangapunten lho, Kakang. Saderengipun menawi kula kapenggalih lebat.
0: Yo. Ora dadi ngopo. Arep nyuwun priksa apa to?
1: Kula menika namung dumugiaken pitakenipun Ken Umang dhateng panjenengan, Kakang. Piyambakipun rak mirengaken anggen panjenengan suka keterangan dhateng Nyai Emban perkawis Ken Dedes.
0: Loh, sik to. Apa adimu Ken Umang ki nang kene to?
1: Injih, Kakang. Sampun sepeken menika piyambakipun wonten mriki. Wiwit panjenengan kundur saking Ponowijen nganti Emban pamomong, lajeng panjenengan dipun dawuh ngrebat Ken Dedes mawi cara sayembara perang mengsah Adi Kuda Sempono. Piyambakipun ngertos lan semunipun kok ngatosaken sanget perkawis lelampanipun Ken Dedes menika. Mila piyambakipun lajeng pitaken werni-werni perkawis Ken Dedes, Kakang.
0: Kenumang kuwi pancen bocah kang aneh. Banjur Kenumang takon apa marang kowe?
1: Pitakenipun Ken Umang menika ngaten. Mbok Ayu. Apa sing jeneng Ken Dedes kuwi widodari Ngejawantah apa kepiye? Kok sang aku nganti arep kepengen mundut garwa?
0: Ngono kuwi pitakon Ken Umang marang kowe, Nyai.
1: Injih, Kakang. Monggo mboten namung kula ingkang dipuntakeni dening Ken Umang perkawis Ken Dedes menika, Kakang.
0: Lanjur. Jur takon apa meneh?
1: Nyai embanipun Ken Dedes, Kakang. Monggo anggenipun taken menika sajak ewa. Lan menggaing kula mboten nyekecaken manah, Kakang.
0: Terus? Terus piye? Piye pitakone Ken Umang marang embane Ken Dedes?
1: Hei, Nyi. Sing jeneng Ken Dedes momonganmu kuwi. Nek karo aku, ayundi. Ayundi, Nyi. Kok dadi nggegerke wong sak negara tumapel? Apa momonganmu kuwi kaya Bedari Suprabo apa kepiye? Ngaten menika, Kakang.
0: Ken Umang pancen bocah wadon kang judas. Gugu karpe dhewe. Lah kok dadi ngombro-ombro tekan ngrembug Ken Dedes sing gawe geger. Lan arep dipundhut garwa sang aku barang. Wah. Nyai.
1: Injih kula, Kakang.
0: Kowe kudu bisa ngandani adimu sing judes kliwat kata kran kuwi. Ora maido. Aku ora maido. Yen Ken Umang pancen ayu. Sebab nek kaya ngono kuwi, Ken Umang wis nyocok rasane nyemban pamomong. Pisan meneh aku kondo kowe. Kowe kudu bisa ngandani adimu, Nyai. Aja nganti kebacut-bacut. Iki bisa nyilakani.
1: Kula sampun mboten saged, Kakang. Menawi kalian kula piyambakipun menika wani. Namung yen kula kepareng ngertos jan-janipun menawi miturut panjenengan Ken Umang kalian Ken Dedes menika ayu pundi, Kakang?
0: Aku ora bisa ngarani. Aku ora bisa ngarani. Sebab aku dhewe mung merus kokadowan nalika ning Ponowijen. Wiwit dipapakke ning Senthong Tengen nganti saiki aku durung bisa adu karo dheweke. Apa meneh saiki bakal dikersake sang aku? Ora gampang sadengah wong bisa ketemu Ken Dedes. Tandri.
1: Inci.
0: Apa Ken Umang kuwi duwe pengangen-angen kepengin duwe sisian priyayi luhur? Yo.
1: Leres, Kakang. Piyambakipun pancen gadah panjongko kepengin dados garwaning priya gung luhur. Mboten kados kula, Kakang. Oh.
0: Nek ngono, kowe geton duwe sisi anakku nyi.
1: Hah? Iya apa? Mboten, Kakang. Babar pisan mboten. Panjenengan sampun kagungan penggalih ingkang kados ngaten. Kula menika namung nyriyosaken pepenginanipun adhi kula Ken Umang menika, Kakang.
0: Aja pisan-pisan ngrasani ala marang Ken Dedes. Nek nganti kepireng sang aku, mbebayani. Ngerti? Oh.
1: Injih, Kakang.
0: Wis, Nyai. Dicupet semini oleh ngrembug Ken Umang.
1: Injih.
0: Sopo? Sopo sing mrene kok numpak jaran?

0: Adi Mahendra karo Kebo Ijo to. Kene-kene lungo kene Adi.
1: Iyi Bayu. Anu. Badhe kepanggih Kakang Witantra.
2: Lha kene lungo kene. Kok bareng Mahendra?
1: Nggih, Kakang.
2: Iya, Kakang. Aku nusul ning padepokan. Miturut Kenaro. Jare pendadaran diwiwiti dina iki, Kak.
1: Kakang Witantra. Aku diutus dening Bapak Resi Bojong Santi.
3: Diutus apa dening Bapak Resi?
1: Ngene. Mbok menawa ana kelodangan. Lan wis rampung leh ku melu pendadaran karo Kakang Mahendra. Panjenengan didhawuhi ngadep Bapak Resi Bojong Santi.
3: Yo. Yo. Mengko nyewen rampung pendadaran. Aku tak sewaning padepokan.
1: Yo. Yo, Kakang Witantra.
3: Kepiye? Kepiye?
4: Kowe mantep tenan dadi prajurit kaya aku.
1: Lho. Mantep. Aku ki kepengin kaya Kakang Witantra. Jenaket ning ngersani sang aku. Miturut penemuku, bejo-bejane wong urip kuwi nek cedhak utawa caket karo sing nyekel panguwasa. Sebab cedhak marang panguwasa kuwi padha karo cedhak marang kamulyaning urip. Apa sing dadi pepenginane bakal keturutan. Aning nek ora kecaket marang sing kuwasa, apa meneh kok nganti ora disenengi wong sing duwe panguwasa? Hayo mesti bakal cilaka lan sengsara uripe.
3: Oh. Ngono to?
1: Iya. Heeh.
3: Dadi nggonmu kemecer ngiler dadi prajurit kuwi mergo kepengin kanggep ning ngersane sang aku. Sebab kanthi mengkono kuwi njur tecaket. Terus kuwi golek cara kanggo nuruti kebutuhan uripmu.
1: Bener, bener Kakak. Aku kuwi wis jeleh tenan. Jeleh lek dadi wong kesrakat karo melarat.
3: Oh. Yen ngono, aja duwe pengarep-arep nek kowe bakal ditompo.
1: Lho, sik, kok sik. Kok dadi, lho, kok sik. Iki apa sebabe? Aku kira sedulur tunggal guru panjenengan to, Kakak. Panjenengan kuwi senopati sing dipercaya dening sang aku.
3: Nanging aku ora bakal nggunakake panguwasaku kanggo kebutuhan sedulur lan keluargaku. Sebab kuwi dudu watake prajurit. Prajurit kuwi kudu landesane setya bekti marang negara lan paugeran. Wani korban kanggo nusul lan bangsane. Lan ora kena nggunakake panguwasane kanggo kebutuhane diri pribadine. Aku bakal perintah marang Kenaro supaya Kebo Ijo ora ditompo. Sebab wani kepingin dadi prajurit duwe pamrih kang golek kepenak uripe. Mbebayani. Mbebayani yen prajurit duwe watak kaya ngono.
1: Aduh, Kakang. Aku aja kelir tampa Kakang. Yo wis. Aku wis ngerti saiki. Aku manut kandhamu. Ning aku kudu ketemu dadi prajurit, nek aku nglanggar pituturmu, wis aku manut. Dipatrapi hukum apa wae aku manut. Aku pasrah ning aku ditompo ya Kakang.
3: Nek kowe piye Mahendra?
2: Yo. Aku bakal manut lan mituhu perintahmu Kakang. Apa meneh perintahe Bapak Guru? Apa meneh Bapak Lembu Anengah pancen duwe pepinginan? Aku kudu dadi prajurit. Ben bisa labuh labet marang negara tumapel. Perkara uripku panjenengan wis priksa. Aku iki rak anake Sudagar sugih ning tumapel to, Kak. Aku ora bakal nengenake kadunyan, Kak.
3: Ya. Iki wis wayahe kowe ning blabar kawat. Budal lo, aja nganti kowe randat.
2: Yo. Yen ngono aku nyuwun pangestu panjenengan, Kak. Mbok Ayu, kula nyuwun pangestunipun.
0: Iya, Di. Tak dongake.
2: Matur nuwun, Mbak.
0: Mong welengku, kowe sak kloron kudu manut marang Kang Masmu. Ojo pisan-pisan kowe nglirwakke dawuhe Kang Masmu ya, Di.
2: Oh, inggih. Inggih, Mbak Ayu.
5: Aku pamit lan nyuwun pandungamu, Kakang. Lan dateng panjenengan, Mbak Ayu, kula ugi nyuwun donga pamuji. Sampun kepareng kula bidal sak menika.
0: Kasih ati-ati.
2: Kepareng, Kakang.
3: Iya, iya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tembung sugih tanpa bondo iku yen mung tinompo kanthi wantah mesti ngrengkara utawa mokal. Nanging sayekti tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakerti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pekerti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan. Senajan gelaring toto lair ora darbe bondo, nanging sayekti bakal kroso ayem lan tentrem uripe.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, gelombang kenaikan harga barang dan jasa yang sempat membumbung tinggi selama momen lebaran di Kota Yogyakarta menunjukkan grafik melandai per April 2026. Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta mencatat pada April 2026, Kota Pelajar mengalami deflasi sebesar 0,01% dibanding bulan sebelumnya. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno menyampaikan tren negatif inflasi ini dipicu oleh koreksi harga sejumlah komoditas makanan pasca Idul Fitri yang jatuh pada Maret lalu. BPS Kota Yogyakarta memprediksi tekanan inflasi tidak akan sekuat saat Hari Raya Idul Fitri silam. Beralih ke informasi lain, kebijakan pemerintah pusat memangkas alokasi dana keistimewaan dana IS dan dana desa untuk tahun anggaran 2026 menjadi tantangan berat bagi Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Merespon keterbatasan fiskal tersebut, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menembus strategi optimalisasi penyaluran bantuan keuangan khusus dana IS langsung ke tingkat kelurahan dan mendorong kolaborasi pendanaan dengan sektor swasta untuk mentuntaskan problem kemiskinan hingga stunting. Ketua Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Suwanto menegaskan bahwa di tengah tekanan fiskal tersebut, komitmen Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta untuk tetap menyalurkan bantuan keuangan khusus ke tingkat pemerintahan paling bawah patut diapresiasi. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutresno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini, di hari Selasa 2 Juni 2026. Kembali saya Semi Prabu Ingkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semua aktivitas panjenengan semuanya bisa berjalan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budoyo, untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah kami siapkan untuk Anda canting jali catatan penting ojo nganti lali. Kali ini dengan satu bahasan, serat kolotido, sugeng midangetaken.

jali. Catatan penting, ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

0: So tersebut ya koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda di kesempatan siang hari ini, sembari Anda mungkin beristirahat ya, atau mungkin juga Anda yang saat ini berada di perjalanan. Begitu cuaca di Kota Baru cukup terik tersebut ya. Tapi semoga terik seperti ini tidak mengurangi panjenengan dalam semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas Anda gitu nggih. Sudah ya, berikutnya sudah kami siapkan untuk Anda, Teras UMKM. Ini akan mengupas para pelaku UMKM, bisa menjadi satu referensi bagi panjenengan yang akan merintis UMKM atau mungkin sudah mulai ya, mulai untuk berkecimpung di UMKM. Nah, kali ini Teras UMKM bersama pendamping UMKM Rika dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
2: Rombat RRI Nguli Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Siaran Teras UMKM ini tentunya akan menginformasikan beberapa kegiatan-kegiatan pelaku-pelaku UMKM yang tentunya kepingin sekali pelaku-pelaku UMKM ini bisa lebih terkenal, bisa lebih bermanfaat, dan bisa tukar kawruh dengan sesama pelaku-pelaku UMKM, atau bahkan bisa memotivasi dan menginspirasi Sutresno Budoyo yang kepingin terjun langsung ke dunia UMKM. Baik Sutresno Budoyo, saatnya kita dengarkan Wawan Rembak utawi wawancara saya Titi Renggani bersama pelaku-pelaku UMKM. Ada dengan Ibu siapa ini?
3: Ibu Rika Astriani.
2: Ibu Rika, alamatnya di mana Ibu Rika?
3: Saya ada di Ngowo, jadi di depan Plaza Ambarukmo.
2: Gitu. Bu Rika, berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM, tentunya Ibu kan kegiatannya membantu pelaku-pelaku UMKM bisa laris dalam penjualannya, terus mungkin juga bagaimana mendampingi pelaku-pelaku UMKM itu bisa menghasilkan produk-produk yang berkualitas nih, ini loh yang banyak orang suka, misalnya seperti itu. Apa saja sih yang sudah dilakukan Ibu?
3: Jadi kan UMKM ini kan pelaku industri ya, jadi rata-rata pelaku industri itu sudah capek produksi, jadi kadang pemasarannya kurang maksimal. Nah, dari situ saya kayak ingin menginspirasi untuk membantu meningkatkan omset mereka, karena dengan cara kita membantu meningkatkan omset, para UMKM juga terus produksi setiap hari, terus omsetnya semakin meningkat, lalu mereka juga fokus untuk produksinya, untuk tim pemasarannya sudah ada. Jadi banyak sekali yang, ya bukan banyak sekali ya, mungkin ada beberapa yang saya bantu untuk saya pasarkan, dan itu juga alhamdulillah omsetnya meningkat gitu Pak.
2: Itu khusus untuk produk-produk olahan aja, atau produk kerajinan, atau produk apa ini Bu?
3: Saya lebih ke fashion sih Kak, mungkin fashion. Craft gitu ya, yang mungkin ada punya kebaya, atau mungkin punya gamis, atau produk-produk yang menurut saya tuh ini kualitasnya bagus, oh ini ternyata dipakai tuh nyaman, ya udah saya tawarkan. Kadang saya pakai dulu, itu kok bagus ya dipakai, beli di mana sih? Nah gitu, jadi nggak langsung saya share dulu, saya pakai dulu nyaman, baru saya share ke publik atau ke teman-teman begitu.
2: Oke, berkaitan dengan hal ini, tentunya kan tetap ada masukan-masukan buat pelaku-pelaku UMKM, apalagi berkaitan dengan fashion. Fashion itu kan berkaitan juga dengan jahitan dan lain sebagainya.
3: Iya.
2: Masukan-masukan apa saja biasanya yang selalu perlu diingatkan pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
3: Kalau saya lebih ke bahan dulu ya Kak ya. Jadi kalau menurut saya itu bahannya bagus, lalu dipakai nyaman, itu saya pasti akan semangat untuk menjualkannya gitu. Jadi untuk para UMKM mungkin lebih jaga kualitasnya yang bagus. Untuk harga sih gak masalah, kadang orang gak ngelihat harganya, tapi dipakai nyaman, misalnya mahal pun akan dibeli gitu Kak. Jadi untuk pelaku UMKM lebih menjaga kualitas produknya, mungkin biar kita jangan sasarannya jangan menengah ke bawah, terus kita coba deh menengah ke atas, karena kan banyak juga ya orang-orang yang suka produknya bagus, soal harga belakangan gitu. Jadi kualitas sih yang penting untuk ditingkatkan gitu Kak.
2: Oke. Biasanya kalau ini ya pelaku-pelaku UMKM itu selain kualitas bahan dan lain sebagainya, biasanya apa sih yang dikeluhkan oleh pelaku-pelaku UMKM di bidang fashion?
3: Kalau fashion mungkin jahitan ya, jahitannya kurang kuat, mungkin kurang rapi gitu ya. Saat mungkin dipakai beberapa kali sudah sobek gitu. Tapi jarang sih saya temukan selama ini masih okay, masih untuk jahitan bagus.
2: Ibu bisa kasih masukan ya buat pelaku-pelaku UMKM yang saat ini lagi dengerin Pro 4 ini.
3: Iya.
2: Apa yang harus dilakukan oleh pelaku-pelaku UMKM terutama yang fashion, yang ibu banyak membantu dengan pelaku-pelaku UMKM fashion. Seperti apa aja, Bu?
3: Mungkin untuk para pelaku UMKM fashion di bidang produksi lebih ditingkatkan kualitas bahannya, jahitannya juga. Lalu untuk model mungkin juga up to date ya, karena kan semakin tahun bergantinya tahun itu pasti modelnya ganti-ganti, mungkin lebih ke up to date situ aja gitu.
2: Baik, terima kasih.
3: Ya,
2: baik Sutresno Budoyo, ternyata sharing-sharing dengan pelaku-pelaku UMKM, dengan pengamat, atau mungkin dengan orang-orang yang peduli dengan pelaku-pelaku UMKM, apalagi yang mereka bisa membantu teman-teman pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Jadi pelaku-pelaku UMKM akan lebih terbantukan, sehingga apa yang diolah, apa yang dikerjakan oleh pelaku UMKM ini bisa benar-benar meningkatkan perekonomian keluarga.
1: Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Semoga bermanfaat dan bisa memotivasi Anda sebagai pelaku UMKM dan calon pelaku UMKM agar usahanya itu lebih tertata dan lebih berkualitas. Tetap nyawici Galang Perempat RRI melalui Budoyo Jawi Suara Budaya Jogja di siaran Teras UMKM.
4: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.
5: Sutresno Budoyo, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.

0: Setiap hari jempol kita sibuk banget ya, scrolling FYP, nge-like foto, adu argumen di kolom komentar, sampai nge-tweet hal-hal yang kadang bikin panas suasana.
1: Tapi pernah gak sih kita mikir, di tengah jutaan perbedaan isi kepala di media sosial, apa yang bikin kita tetap bisa nongkrong bareng tanpa baku hantam?
2: Jawabannya ada di dasar rumah kita, Pancasila. Pancasila itu bukan cuma materi hafalan di lembar ujian. Dia adalah kompas agar jempol dan hati kita tetap memanusiakan manusia.
3: Selamat hari lahir Pancasila. Yuk jadi Pancasilawan digital.

0: gaweke sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

Seterusnya Budo ya, satu koleksi lagu dari Artika dengan Leyeh-Leyeh. Mungkin tepat sekali ya lagu ini menggambarkan suasana di tempat panjenengan begitu. Leyeh-Leyeh di siang hari sambil nyari angin seger gitu nggih, karena cukup terik ya di siang hari ini. Kalau malam dingin ya, sepertinya memang sudah masuk di musim kemarau sepertinya. Seterusnya Budo ya, kami sampaikan untuk panjenengan untuk hari ini. Azan Zuhur nanti berkumandang di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu Azan Zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu religi, Tiket Suwargo.

Saudara Snow Budoyo, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat.

Sutarsno Putuyo, adzan duhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harap semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 44.

hatinya. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresna budaya menikmati siang hari ini. Barangkali tersebut ya sembari menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang. Kali ini saya pilihkan untuk Anda di Uyon-Uyon Siang. Persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresna budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun sedasno budaya ngaturi pambagyo wilujeng. Sugeng siang sugeng pinanggih malih wonten ing adicara siaran Uyon-uyon siang. Wekdal punika sampun sumadyo caos panglipur kanthi ngaturaken gending-gending jawi lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sedasno budaya badhe katuraken gending kapisan jemenika bawa Sekar Retno Asmoro katampen gending Rando Kintir kalajengaken ladrang ayun-ayun laras belok padhet 6 sutasno budaya sugeng midhangetaken.

Sutesno budoyo, sumangga kita lajengaken malih siaran uyon-uyon siang wekdal punika. Badhe katuraken ladrang Sri Hascaryo, kalajengaken ketawang mayar-mayar Laras Lendro Pathet Songo. Sutesno budoyo, sugeng midhangetaken.

Sutesno budaya minangka racikan gending ingkang kaping 3 badhe katuraken bo sekar sinom ketampen ladrang onde-onde laras pelok padat barang. Sutesno budaya sugeng siang sugeng midhangetaken.

Sutresno Budaya sudah kita nikmati bersama Uyon Uyon Siang bersama dari keluarga Karawitan RRI Surakarta dan bahwa kita di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya akan kami ajak Anda bergabung dengan RRI Perlomba Jakarta mengikuti siaran berjaringan suara budaya Nusantara.

Abangpo, upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Balai Kota DKI Jakarta Senin kemarin berlangsung hikmat. Kegiatan dipimpin Sekretaris Daerah Uus Kuswanto dan diikuti seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, Uus menjelaskan bahwa peringatan tahun ini mengangkat tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Kedamaian Dunia. Amanat pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Beralih ke informasi yang lain, puluhan orang yang tergabung dalam komunitas Jalin Overland dari berbagai wilayah di Indonesia jelajahi sejumlah destinasi wisata di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur dari 1 Juni hingga hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono menyebutkan komunitas yang tergabung dalam Jalin Overland menggunakan sebanyak 23 kendaraan jenis 4x4 berbagai merek yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan menjelajahi keindahan alam di Kabupaten Ujung Timur Pulau Jawa tersebut. Pelaksana Jalin Overland Wijaya Kusuma mengatakan ada beberapa destinasi unggulan di Banyuwangi yang dikunjungi, diantaranya Pantai Marina Boom, Bangsering Underwater, Grand Watu Dodol hingga TWA Injen. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok menengah perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi gak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu?
2: Lagi berubah, lagi serat-serat basah nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace, ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya? Jadi suaranya.
2: Sepertinya. Cuma memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya, Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih, Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih, Mace Ita?
2: Oke, buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Pro4 RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk line interaktif Jakarta, Mace Ita di 0213504510 line telepon ya. Kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya, untuk Jakarta. Di sana Mace Ita, untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura, Pak, kita pakai Jakarta aja dulu. Baik. Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh,
2: jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, Abang Pop penengah perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini? Silakan, Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton di Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat
4: Kak.
2: sore. Disapa juga dong Mpok Mariana di
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari
1: Oh,
4: JKT, Mbak.
1: halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik, mereka merupakan Duta Bahasa Nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan Duta Bahasa Nasional, tetapi bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Kak Jufri ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua. Boleh Kak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua, khususnya di Jayapura?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait pelestarian bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang penyedia jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
2: Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua, dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa, dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan, dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhibah Budaya Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Thank you, Mbak Cita. Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili begitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua, tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua. Dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali, yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga, dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke, Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Numbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jupri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan Kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional. Saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Nah, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberikan tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya apa istilahnya kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional, yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri di Merauke ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebihnya seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya. Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Oke. Ya, kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Atau di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain, itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Sunda. Ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Mbak Caita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Mbak Ce, ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompat Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Mbak Caita, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Mbak Caita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon duta bahasa nasional 2025. Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya. Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, gitu, kita ada punya krida namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Accessible Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf Kakak, tadi pertanyaan yang berikut, yang keduanya ya, apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik, kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan duta bahasa nasional tahun 2025, salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Accessible Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintahan daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Nana dan Teteh Dinda di Bogor.
1: Ya, silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, duta bahasa di Papua. Silakan.
5: Kamu sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
2: Halo Teh.
5: Mbak Cita suaranya trouble, cepat pulih Kakak, Mbak Cita ya.
2: Aduh, iya, makasih Teteh. Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara Maca Ita berubah-berubah begitu. Oke lah kalau begitu, Maca Ita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Maca Ita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Yufi dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, ini satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Yufi dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Yufi dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Yufi, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teh Dinda.
5: Maca Ita, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Yufi atau Kak Ella.
2: Oke deh Kak.

0: Kak Jufri, namek namuk entago, dan dari saya sendiri dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Pornumba itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
1: Ya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasannya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kakak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Ketika kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing. Kurang lebihnya seperti itu.
2: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
3: Iya, benar.
2: Kakak-kakak ini luar biasa
3: mereka.
2: Loh. Iya. Baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan bahasa Ibu Papua, masih bersama Kak Jufri dan juga Kak Ella, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Tapi kita mau jeda sejenak ya Mbak Cita ya, Kak Jufri, Kak Ella ya. Setelah satu lagu ini tetap kembali tentunya di Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hot FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura masih ada Jufri dan juga Ella ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat Pak Nana?
1: Sehat alhamdulillah, Ci Igu Ria dari Jakarta. Silakan Ci Igu, ada Mace Ita.
2: Menjelang menyambat sore, Mace Ita yang cantik.
3: Halo Ci Igu.
2: Mace Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi enggak bisa ke tanah Bang, nanti kita Mace Ita.
3: Enggak bisa Ci Igu.
2: Mace Ita ini Pak Nana, wah luar biasa deh. Radio Dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Pak Ita. Mace Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mace Ita kita ya. Kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mace Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mace Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
2: cantik ya.
1: Provinsi
2: berarti
1: Papua.
2: Berarti kayaknya satu wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
4: Halo, selamat
2: sama
4: siang.
2: Sama kakak adik kita nih, sorry. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Oh ya, cantik cantik cantik. Makasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah, jaringan praktik baik bersama PEM yang alkonya dengan apa dan guru dan pemuda itu. Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus nah, apalagi satu pertanyaan aja deh mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
2: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
4: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di Kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Ya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di Kota Jayapura khususnya ataupun di luar dari Kota Jayapura yang bisa kami akses gitu untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, selamat salam budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
5: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI Perempat Jayapura, Mace Ita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
5: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa daerahnya ya. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan. Nah, jadi bahasa apa nih, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Jadi hal itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi bersub-sub-sukunya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung, 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya, mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
4: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
4: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, duta bahasa nasional 2020 Provinsi Papua, entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
4: Iya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern, kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global. Tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan, dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya. Karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan aksi nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Baik, kalau dari Ella sendiri seperti apa?
3: Kalau saya untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
4: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu, sekali lagi terima kasih Mbak Cita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
6: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih.
6: Sama Kak Ella juga ya.
1: Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya itu dia Bang Pop dengan Perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ambil bagian sebagai co-host dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Keikutsertaan ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta di tingkat internasional sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, sebagai salah satu ajang travel fair internasional terbesar di Indonesia, event tersebut selama lebih dari satu dekade telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional melalui forum business to business, membuka peluang kolaborasi serta memperluas jaringan pasar pariwisata Indonesia di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal keberhasilannya mengakselerasi sertifikat halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, BPJPH sudah memfasilitasi penertiban 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro kecil dan mikro dan kecil yang tersebar di 1116 desa wisata pada 37 provinsi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Perumpat, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutrisno Budoyo. Satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan di Angan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, wikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi. Sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut dari

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama care haji dan care none panganten cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi.
2: Jangan ngacak pendaringan orang.
1: Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI, Leluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha, menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: kabar?
1: Priben kabar ce?
2: Aisyah rau gue talifuse.
3: Kemana kabar kawan?
4: Besubu sararaku, nopak karya bale.
5: Oras dongan, buha kabar muna.
6: Buha barakan rakan mendung.
7: Kuma dama.
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
8: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
10: Nasaran totong inarara. Nah jadi bahagian Indonesia.
8: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.

Perempat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DIY mendukung penguatan kapasitas anggota DPRD melalui kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK pendalaman tugas DPRD Kabupaten Gunung Kidul. Perancangan peraturan perundang-undangan Madya Kanwil Kementerian Hukum DIY Wisnu Indaryanto menjelaskan bahwa peraturan DPRD termasuk tata beracara Badan Kehormatan harus disusun selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar mampu memberikan kepastian hukum dan mendukung penegakan kode etik secara profesional. Beralih ke informasi lain. Siapa sangka jika seblak jajanan khas Sunda yang sedang menjadi tren dan digemari berbagai kalangan bisa tembus pasar internasional. Seblak Baraka Sundanese milik Alvin kini bukan hanya menghiasi rak di swalayan ternama, tetapi juga laris di marketplace luar negeri yang menjual berbagai produk khas Indonesia. Alvin bercerita, Seblak Baraka bermula dari halaman kosong depan usaha laundry. Saat itu, istrinya menginisiasi resep seblak Sunda sambil mengisi waktu menunggu pelanggan laundry. Dalam pembuatannya, Baraka Sundanese mengembangkan sambal racikan mandiri tanpa tambahan penyedap buatan maupun bahan pengawet. Kami melakukan pengujian mandiri selama 7 bulan memastikan produk tetap aman tanpa pengawet. Mengomentari tembusnya seblak Baraka ke swalayan dan pasar internasional, founder Bahana UMKM Bergerak Sleman Tetra berkomentar bahwa memang sejatinya keberhasilan pemasaran produk kuliner membutuhkan konsistensi, bukan hanya di lini promosi tapi juga keberanian menawarkan produknya. Demikian si Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Intaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken suko sami suko.

suka, sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 RRI Pro 4 Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sugeng sonten, sutresna budaya, sugeng pepanggian malih sesarengan kalian kulo. Kulo sinten, kulo nuwun, monggo. Niki kulo sinten iki?
1: Kulo Betty Damayani kalian jenggi.
0: Oh ngoten, kita berdua duet kembali menyapa sutresna budaya yang mbok pilih sekarang hatinya lagi seneng bunga ketemu kita berdua semakin seneng. Ngoten kita Mbak Betty. Mbak Betty, ini kita melihat di Kota Baru terpantau bagaimana cuaca, monggo dilaporkan.
1: Nggih, laporan cuaca cerah, bersinar, bagus untuk menjemur baju, untuk jalan-jalan juga bagus ke destinasi wisata.
0: Aduh, wisata mana ini cocoknya Mbak Betty?
1: Cocoknya di pantai boleh, atau jalan-jalan sekitar kota Yogyakarta.
0: Wah itu ya toh, kagem panjenengan sutresna budaya yang mbok pilih sekarang juga mau jalan-jalan. Nah, jalan-jalan kemana toh? Lah kemana-mana gitu toh. Monggo-monggo, sekarang lagu yang bisa dipilih ada apa aja Mbak Betty?
1: Ya, ada Ilmu Padi, Dino Katresnan, Aduh Biung.
0: Aduh Biung, sugeng.
1: Siang.
0: Kok hilang toh ini suaranya?
2: Hah?
0: Hilang. Boten saya itu tadi hilang. Sekarang udah ada.
2: Oh ya alhamdulillah. Sesri Pawartos panjenengan kekale, Nak.
0: Sehat, Putri Jatos Pundi.
2: Paring pandunganipun tansah ing karahayo.
0: Nggih.
2: Dipinuti.
0: Nggih.
2: Kenapa kemawon?
0: Lagu ini pun Mbak Betty, napa Mbak Betty?
1: Ilmu Padi atau Dina Katresnan.
0: Dino Katresnan,
1: atau Aduh Biung.
2: Ya wis tak ngilmu padi wae.
0: Ilmu Padi. Ansel. Monggo.
2: Kagem Bapak Tupat, Bapak Azari, Pak De Taimin, Romo Haji R, Adik Haji R Sigit. Mboten kesupen kagem Bapak Dirna Dimas Dirjo Sumarto, Bapak Untung Raharjo, Pak Narti Mursari, dimasukkan sekalian ugi kagem Mbah Jadi, Mbah Yono, Romo Heri Sardono, Mbah Noyo, Bapak Sri Katon, Romo Narto Endro, Mas Toro wonten ing Manis Renggo, ugi kagem Yusirup, Nak Rian, Dik Supriyati, Nak Wagianti, Om kalian Bulik Tujo, Bapak Damaskes, Dimas Dirjo Sumato Kolowa Sampun, Bapak Untung Raharjo, Mbah Dio, Ibu Sriwi, Bu Kartiti, Bapak Sagio, Bapak Sardio, Bapak Sumar, Dimas Yantos Goyo, Dimas Yantos Sirukun Wedo, Mbah Tanjung Pinang, ugi kagem Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasminto Murti, Bu Tarmi, Umudo, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, Lan Prayogi, oh diaduk Yanu Ase, Wonten Semanu, Prayogi kagem Sedoyo Kemawon, kagem ingkang pungkasane Romo Yuwono Marto Diato.
0: Ngoten.
2: Kon kagem Sedoyo Kemawon, Zena Betty Damayani.
1: Ajak
2: Adem Andita Rizkia. Nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten. Bu Twijo yang Handayani. Ceria. Kok pakai Handayani?
1: Iya, ini Ibu Twijo Handayani.
0: Oh gitu. Cik. Monggo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty jangan di yang
0: cantik. Sugeng sonten Pak Bambang saking Purworejo.
3: Leres. Paras pun.
0: Alhamdulillah sehat Pak Bambang terus pundi.
3: Alhamdulillah.
0: Cuaca terus pundi Pak ten Purworejo?
3: Mendung nih aduk nih.
0: Oh tak, oh mendung?
3: Nggih.
0: Oh, tenriki panis sekali.
3: Mendung tanpa hujan.
0: Mendung tanpa hujan, tapi belum ada lagunya. Yang ada lagunya apa aja Pak Betty?
1: Ada Ilmu Padi Dino Katresnan, Aduh Biung.
3: Kudu wijo mau. Napa?
1: Ilmu padi, nggih.
3: Nggih, Dedek, ijo kalau mau.
1: Nggih, Pak Bambang.
3: Salam-salam nggih.
0: Monggo.
3: Nggih, ijo kalau matur nuwun, tinggalanipun nyugi begelen Bu. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andi, Mbak Ayun, Mbak Cipi, Bu Agianti, Putri Utami, Putri Gunagung, Isiro, Bimudo, Bu Yayu, Kueni, Bu Nani, Bajuri, Bu Tarmi, Mami Satrika yang sangat, Ibu Idianingsi, Bu Yanuasi, Mas Ipo, Mbak Nuri, Pak Giman, Bu Sesungan, Pak Perkenang Rejo, Pak Yanto yang Regi, Pak Damaskus, Kamu Bukus Bajo sekalian, Sama Yono Matosiarjo, Mas Rian, Mas Adi Pondosari, Mas Yudi Kurangi, Pak Sumar, Pak Tupar, Pak Dipaimin, Mbak Suro, Pak Sardio, terus di Kumbukano, terus di Joko Budu, di Prayogi, Kakem Sekolah Pemawan, Jendit, Mbak Betty.
0: Jendit.
3: Di Kakem Mbak Betty, Kakem Jendit, terus mengalami tugas ngantos pari porno mati. Salam sehat selalu panjang umur. Kan banyak rezeki ini pun.
0: Amin. Terima kasih. Sami-sami. Sugeng santan.
1: Suka sami suka.
4: Wih, lo jeng santan uki. Suka sami suka. Kula suka, Mbak Betty suka, Jendit suka, sedaya suka. Mangga-mangga sami suka-suka.
0: Hai. Ini apakah sekarang berganti jadi peyek kacangnya diganti peyek dendeng napa mboten?
4: Ah
0: mboten.
4: Dendeng
0: apa salah? Ngoten ta? Duku cilik-cilik ngoten nggih. Kok ketawa-ketawa kok kayaknya hari ini lagi seneng banget toh Mas Rianto?
4: Oke, lagi kelarisan mekaten.
0: Aduh ya, amun ikut seneng pokoknya. Jendit itu pokoknya cuma ikut seneng karena belum ngikut ngicipi peyek.
4: Monggo ngan sang pinara
0: minggir. Betul lho. Nanti ke minggir betul lho ini. Heeh nggih. Nggih pun Mas Rian, lagunipun pundi?
4: Kabar-kabar rumiyin.
0: Oh iya. Lah sehat toh pasti.
4: Jendit kalian Mbak Betty.
1: Nggih, baik. Sehat.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah derek remen mekate. Nggih. Okay. Tembangipun sampun jemaris napa-napa niki?
1: Ilmu padi dino katresnan adu biung pilih mana?
4: Ah, ilmu padi semakin tua semakin merunduk gelisik gitu loh.
0: Oh, kok tadi tuh jengli gini ilmu padi semakin tua semakin menjadi tak kira gitu loh.
4: Enggak yo.
0: Dalam. Pak Bambang?
4: Pak Bambang Sucarno.
0: Leres?
4: Nggih, sugeng sonten Pak Bambang Sudarno, kita sehat paringi kesehatan keluarga mekaten. Teng minggir rumiyin Mami Sartika monggo-monggo sonten. Yo mudha mlajan minggir Bu Andas Moro Ari Mami, sugeng sonten doyo. Wonten Pak Yanto teng Grogol Mas Dadi, teng riku nggonten Pak Jono teng Grogol nggih sugeng sonten. Wonten Pak Yanto sandiapan kalian Ibu Rama Yono Marto di Mejo, salah maaf Marto Diarjo, maksud kula. Wonten Budhe Duwijo, Bu Tanto Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Sikbon Agung, Bu Yanu. Wonten niko Mbak Glendi, Legono, Pak Bapak Sagio, nggih, jalan sama sugeng sonten, Kang Ipul teng wates. Wonten Pak Tupar, Mbak Suro teng Trisik sugeng sonten. Wonten Pak Sumar teng Sedayu. Terus Mbak Giman nggih, Tebungan sugeng sonten ugi, wonten Pak Ashari teng Mantingan salam sugeng sonten. Terus wonten niko Bu Sriwi teng Mondali, iki Kumbo Karno, Pak Rindang, Mbak Yeni Prayukinipun.
0: Kagem.
4: Yo kemawon rek dereng kula singgol-singgol nyuwun-nyuwun pangapunten.
0: Ngeten.
4: Kagem penyiarku Jendit kalian Mbak Betty.
1: Nggih.
4: Daya ayu-ayu ramah-ramah. Sugeng siaran kita saat dipangi kesehatan keluarga nyuwun sewu makan nabi kondur gisa mingatos atos.
0: Amin.
4: Lepas penyempang punten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rian. Salah jengipun monggo.
2: Sugeng santen suka sami suka.
0: Sugeng santen
2: Mbak Jendit suka Mbak
4: Sapa iki Beti jamaah suko sedoyo sami suko-suko.
0: Sami suko-suko. Terus pun tiba atas Pusri Bonagung.
4: Iki cuaca mung rodok mendung iki.
0: Ngoten.
4: Ning mboten mendung sangat mboten.
0: Ngoten.
4: Nggih.
0: Redup ngoten nggih. Nggih,
4: sehat kula Mbak Beti kalih
1: sedhih
4: Mbak sehat ya.
0: Alhamdulillah keluarga. Sehat.
4: Amin ya, ikut senang. Sehat terus ya diminta.
0: Heeh.
4: Kula kan lagune nderek sing iku wae kathah dipilih mawon sedhih.
0: Ngoten.
4: Iki nomor tunggal.
1: Ilmu padi nggih.
4: Ilmu padi kaya Marian sing lagi kelarisan.
0: Nggih.
4: Ilmu padi ya Marian.
0: Nggih, ilmu padi. Menika juga ilmu padi.
4: Nggih, Mak Ndak.
0: Nggih.
4: Pak Marian, ada Pak Bantang Sutarno, ada Bu Sutoko Dwijo ya yang pertama tadi.
0: Leres.
4: Nggih, ada Bu Sriwi, Bu Sri Kami, Bu Sri Supatmi, Bu Salima, Bu Salama, Bu Andri, Bu Nani Bajuri, Romo Yuwono Marto Diarjo, Bu Agianti, Bu Supriyati, terus ada Mbak Andin, Mbak Ana, Mbak Yeni, Pak Rimbang, Yumudo, terus itu ada Pak Sardio, Pak Sagio, ada Likwir Jujur, Lik Gono, Mbak Iglendi, Yumudo, Mami Sartika, Banjas Moro, Yang Sasminto Murti, Ki Joko Budo, Ki Rukun Merdo, Pak Mariono itu. Terus ada Pak Tumidi, Pak Muladi, Romo Ngadiono, Pak Puji Graito, Pak Sumardiono, Pak Sumar Sedayu, Pak Mudiono Brosot, Pak Mbah Yono, Mbah Noyo, Mbah Nawi, Mbah Ngawi wonten nggih Mbak nggih. Mbah Giman. Mbah Giman. Ada Mbah Man Temon, Mbah Man Pengasih, terus Pak Depaimin, Mbah Suro ampun nggih. Pak Sunardi Mursari, Kang Gilas, Pak Terdasilan, Bu niko Pak R Sigit, Pak Nganu, Pak Sinten?
0: Cinten.
4: Pak Tujo Subagio. Nggih, lajeng kagem Pak R Sigit kali Pak Untung nggih kilan progo niki kan nggih, Mbak?
0: Nggih.
4: Nggih, lajeng kagem niku wonten Mas Rian, Mas Ipul, Mas Mamade, Mas Dijini kae Mas Mamade, Mas Ipul,
0: Mas Aldi,
4: Mas Aldi Klaten. Lajeng kagem sedaya mawon nggih sing
0: ngoten nggih.
4: Nggih tambah setunggal sih ya yuk nika.
0: Nggih.
4: Nggih, suwun sing di terus.
0: Sami-sami, terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum kita WhatsApp Sugeng Santen.
5: Sugeng Santen suka sami suka sendi kalian Mbak Desi.
0: Nci Sugeng Santen.
5: Penyenan kekali suka suka ya sami suka.
0: Nci sami suka. Porto sehat ge?
5: Sehat. Menyenik pun mugi-mugi sendi. Sak keluarga se Mbak Desi. Ugi tancah sehat.
0: Amin.
5: Ge. Lagu ini pun
0: Pundi?
1: Ilmu padi Dino Katresnan Adung Biung.
5: Nggih nomor setunggal wau.
0: Nggih.
1: Ilmu padi.
5: Nggih nderek kinton-kinton.
0: Monggo.
5: Kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Singadiono, Bapak Triarjito, Romo Yu, Romo Heri Sarjono, Kirukun Rejo, Bapak Puji Graito, Lajeng Pak Yanto, Sudoyo Pak Yanto, Pak Sardio, Pak Sumar Sayu, Pak Sumar Diono, Jalan Kito Gati, Lajeng Eyang Dua, Pak Damaskes, Mas Ardi kali-kali pun, Pontosari Kalan Mas Ardi Klaten, Pak Sudoyo, Lajeng Mas Wawan Haka, Bapak Kasiono Bulawen, Mbah Suro, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus Tanjumin Sinang, Mas Rian, Pak Rimbang, Mas Mamat, Mas Iful, Mas Yudi, Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Ibu Salama, Lajeng, Mbak Oseh Gopra, Eyang Sas, Mbak Andin, Lajeng Ibu Sukap, Ibu Martani, Ibu Pipit, Ibu Andas Moro. Nelson.
0: Romo. Halo, Ndi.
5: Bagio sekalian, Ibu Rubini. Nelson, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Nugroho, Pak Mugiono, Pak Sadio. Bapak Tumidi. Bodo Pak De Panyimin Ngalantik Momo Lajun Bapak RCG di Joko Nugroho Lajun Bapak Sukarjo Menundang Wonten Imogiri di Sunar Bimursari Lajun Boten Kesupan Bunda Drijo Bu Ibu Agianti Bu Supriyati Bu Sri Supapni Bu Warini Bu Januarte, Mbah Noyo, Pak Wening, saya ini pun kagem. Oh, ye, kesupan manggil Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Jalan Parang Krites, Ibu Sri Kebonagung, matur nuwun senggalani pun ngelawau. Saya ini pun kagem sedaya kemawon. Engkang bisa ngetaken, wonten perumpat, wonten niko, kagem. Pendito Mbak Devi juga nyayai tugas ngantos paripun mantu. Matur nuwun salipun.
1: Nggih, Bu. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Nah, Mbak Betty dan juga Sutus Nambuti nanti kita buka untuk WhatsApp-nya. Namun ada informasi terlebih dahulu kagem Sutesno Budoyo, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsi ini menegaskan komitmennya untuk memberikan dukungan kepada putra-putri daerah yang mampu mengharumkan nama Gunung Kidul di tingkat nasional maupun internasional. Komitmen tersebut mengemuka menyusul prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh pembalap muda asal Gunung Kidul Vega Eda Pratama di kancah internasional. Pemkab Gunung Kidul juga mewacanakan akan membangun sirkuit balap. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Yogyakarta Ulfa Nurul Aziza. Silakan.
6: Ya, baik pendengar RRI, perumpa dimanapun Anda berada, Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih terus mendorong putra-putri daerah untuk mengembangkan potensinya. Ya, juga berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan sarana-prasarana menyusul prestasi membanggakan yang ditorehkan oleh pembalap muda asal Gunung Kidul Vega Eda Pratama di kancah internasional. Salah satunya yaitu membuka peluang wacana pembangunan sirkuit balap di mana banyak sekali atlet-atlet muda di Gunung Kidul yang tertarik menggeluti dunia otomotif tersebut. Menurut Endah, prestasi yang diraih Vega menjadi salah satu alasan penting bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul untuk mulai memikirkan penyediaan fasilitas olahraga yang lebih memadai termasuk pembangunan sirkuit balap. Selama ini keberadaan sirkuit balap di Gunung Kidul masih menjadi harapan banyak pegiat dan pecinta otomotif khususnya kalangan generasi muda. Berikutnya kutipan wawancara kami dengan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih. Endah menambahkan, pemerintah daerah akan terus memberikan dukungan kepada atlet-atlet berprestasi yang mampu membawa nama baik daerah. Namun demikian, setiap rencana pembangunan fasilitas olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta mempertimbangkan berbagai aspek teknisnya. Ia menyebutkan komitmen untuk mendukung generasi muda yang berprestasi terus diadakan oleh pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Namun juga pihaknya terus melihat kemampuan anggaran daerah dan menentukan lokasi yang paling tepat untuk memutuskan pembangunan sirkuit. Menurutnya diperlukan kajian yang matang sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih reporter RRI Yogyakarta Ulfa Nurul Aziz atas informasinya. Mbak Betty, kita buka lagi untuk WhatsApp ngoten nggih. Sekedap ini Mbak Cio, sugeng sonten, suka sami suka, sugeng sonten jengdit, uga Mbak Betty, mungkin jenengan kekaletan sah. Sehat, sugeng tugas siaran dari absen, ugi kinten salam. Dini salam katur butuh ijo, karang mojo, Pak Tirto, Bu Agianti, ugi setuju ingkang, mida ngetaken, suka sami suka, wonten meniko, sonten meniko. Salam sehat, kagem setuju kemawan, maternun. Berikutnya
1: dari Pak Supoyo voice ya.
0: Oh, Pak Supoyo dulu monggo.
7: Suka sami suka. Kula suka jengdit suka nggih. Kesarasan wonten ing panjenengan jengdit. Niki kula nembe gues niki wonten ing Kujon. Kula nembe nyoto niki.
1: Oh, nyoto enak.
7: Salam-salam.
1: Nggih.
7: Kagem Pak Toro, Pak Sujar, Pak Sagio, Pak Sawiyo, Kirukun Rejo, Kiwawan Haka, Kitumidi, Kitupar, Kingadiono, Kirsiseto, Kidamaskus, Mbah Suro, Kirindang, Kiwening, Pak Ngadiono, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Vivi, Bu Anjasmoro, Bu Nugroho, Bu Legi, Bu Pemudo, Bu Yayu Setia Mawon, Bu Sri Sriwi, Bu Legi, Mas Giarto, Mas Tadilan, Kagem Setia Mawon.
1: Nggih, Pak Supoyo matur nuwun. Lanjutnya dari Mbak Anggun. Assalamualaikum Jeng Dit juga Mbak Betty. Salam buat berdua aja, sehat selalu, tetap semangat. Makasih. Nggih, matur nuwun Mbak Anggun.
0: Sami-sami, Pak Tupar monggo.
8: Suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko sedaya sami suko. Sugeng sonten Bu Guru Jengdit lan Bu Wakil Guru Mbak Betty Damayani.
1: Wakil Guru
8: nggih.
0: Wali kelas berarti ya.
8: Supriyati Putarmi. Bu Nanik Bajuri Gamping, Bu Mami Sarti Kamungah, Lek Gono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Suro Trisik, Mbah Mustanjung Pinang, lajeng Pak Sawiyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, Pak Dipaimin, Ki Joko Budo, Mbah Neglendi, Ki Rupun Werdo, Pak Rembang, Ki Kumbokarno, Ki Seseto, Romo Tujuh Sekeluarga, Romo Haji Ngadiono, Bopo Kasiono, Mbulawen, Pak Bambang Sutarno Purwojo, Mas Rian Kemremes, Mas Mamatek, Mas Sipul, lajeng Pak Tumi Tinggalur, Pak Sumardiono Sleman, Pak Sumar Sedayu, Mas Adit Wonsosari, saenipun kagem sedaya kemawon, kagem Bu Guru Jengdit lan Bu Wakil Guru.
1: Nggih.
8: Sesuk mung dicak siaran matuk gaduk
0: Bu Guru Jengdit
8: Mbak Titi kuwi men ngerti,
0: ngoten. Betul.
8: Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan Bu Bilih Kuntur ngantos atos.
0: Nggih.
8: Mawon matur nuwun.
0: Sami-sami. Ini Pak Tupar nih muridnya Bu Guru kalau di pagi hari Mbak Betty. Oh, Mbak Betty belum ikut. Besok ikut ya. Monggo sekarang kita ke lagu dulu yang banyak dipilih adalah Ilmu Padi. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

0: Sutresno budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: Halo Dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa to Pak? Kulau niku wangso tase sebulan male Pak.
1: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya to.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jen gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: Rumah Tenen Ingin dari Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Monggo, monggo, setesno budaya kita buka lagi. Teleponnya di 0274540333. Monggo, sugeng sonten.
1: Sugeng
0: sonten.
1: Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka, sedaya sami suka.
0: Sami suka, monggo Mas Ipul.
1: Si Mbak Nita, ya Mbak Niki.
2: Nggih, sami abe, nggih.
1: Tumben kok belum pulang dirimu?
2: Oh, napa Pak? Kan masuk siang.
0: Ya belum, mong sama jengdi tok suruh pulang duluan, terus jengdi sama siapa?
1: Kemarin suruh nemani gak mau.
0: Oh, itu hari Jumat.
1: Kalau hari Jumat masuk pagi.
0: Sebetulnya hari Jumat bersama, tapi kemarin dibagi dua.
1: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Yang satu pagi, yang satu siang.
0: Iya, yang satu siang, yang satu sore Mas Ipul.
1: Oh malah sore.
0: Iya, ini sore ini.
1: Oh makanya sekarang kok nemani lagi.
0: Iya, kalau hari Selasa kita bersama.
1: Oh bersama, bersama-sama.
0: Bersama-sama.
1: Kembali bersama lagi.
0: Bersama-sama seia sekata.
1: Ya toh? Ya toh Mbak Din, Mbak Yani.
2: Enggak,
0: alhamdulillah
2: betul.
0: Sehat. Mas Ipul terus pundi.
1: Pengasuh nipun, ini sambil wonderful pokoknya ini.
0: Alhamdulillah. Ya,
1: terlalu, alhamdulillah.
0: Panis mboten teniku.
1: Wah, info BMKG terus bener nih kita mboten Mbak Dita.
0: Oh, tersih. Jee, mboten apa-apa. Lagunya apa ini?
2: Ada Alum, baik-baik saja, bubar.

0: bubar.
1: Malah bubar. Pun bubar mon. Malah bubar pun niki.
0: Le Mbak. Pertama mau napa Mbak Yani?
2: Alum.
0: Alum. Kok ono alum ono
1: alum,
0: bubar?
1: Bubar.
0: Baik aja mawon.
1: Baik-baik aja ya.
0: Nggih. Bubar mung teh mung dadi waya bubar ya bubar.
1: Pun bubar ngoten niku nggih to. Monggo.
0: Kagem Pak Bambang Sutarno sugeng sonten. Pak Untung sami galo, Pak Asari, Mami Sartika muah-muah, Mas Rian, Bu Sri Bonagung, Yumudo, Bu Anjasmoro, Bu niki, Bu Nani Bajuri, Pak Tupar, wonten Pak Dipaimen, Ki Joko Budu, Maman Pengasih, ugi kagem Mbah Suro lan pungkasanipun kagem Pak Tumidi kalian Ki Rukun Werto.
1: Ngoten.
0: Ya kagem sedaya mawon, kagem pandhawuh kagem santai kagem mitangetaken. Kagem Mbak Yani kalian Mbak Dita juga tugas.
1: Iya, terima kasih.
0: Ini Mbak Yani nggih.
1: Dalem.
0: Ya ampun ke Supen, Mbak Dita sudah pakai unjukan Mbak Yani.
2: Oh, nanti itu aja pesan aja Pak hari ini.
1: Hari ini minumnya yang manis-manis, yang seger-seger.
2: Iya.
0: Orangnya udah manis kok minumnya manis.
1: Oh iya ya, yaudah yang pahit-pahit.
0: Yang putih aja deh.
1: Ke yang putih aja.
0: Oh, biar seger di badan.
2: Oh, okay. Gitu. Makasih Pak. Nanti kita beli es kelapa muda.
0: Oh,
2: kan
1: lah memang gitu ya Mbak Yani ya. Lah mau beli es kelapa muda ndak boleh. Ya boleh.
0: Mbak Yani balita
1: nggih.
0: Jalan matur nuwun.
1: Sami-sami. Es kelapa muda cocik. Ngoten iku nggih. Monggo.
2: Sugeng santen suka sami suka.
3: Halo, sugeng santen suka sami suka.
2: Halo
3: Mbak Betty.
1: Sugeng. Cik. Alhamdulillah, Cik Yai.
3: Iya.
1: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
3: Di 40 anak alhamdulillah sudah dapat surat kelulusan.
1: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Bertahap nopo Cik kalau sekarang itu?
3: Apa?
1: Surat kelulusan itu bertahap atau jauh sepundi?
3: Enggak. Ada tadi apa? Wali murid yang datang.
1: Oh gitu.
3: Anak-anaknya juga.
2: SMP apa SMA?
3: Oh, anak-anak sekolah dasar.
2: Oh,
3: ngomongnya.
2: Sekolah dasar. Iya. Yeah.
3: Kan ini kelas 6 sudah selesai toh, tinggal ijazahnya nanti. Terus nanti terima yang baru lagi.
1: Iya. Yeah.
3: Kelas 5 naik kelas 6.
1: Oh, gitu. Monggo, lagunya mau apa?
2: Lagunya Alum, baik-baik saja, bubar. Pilih mana?
3: Jangan bubar dulu, baik-baik saja.
1: Baik-baik okay. Saja. Nggih, Kak Kintun.
3: Salam nggih. Katemben Mas Ipul. Lajeng Romo Tujo kalian Ibu, Bunda Tijo, Bu Agianti, Mbah Noyo, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Ki Kumbo Karno, Pak Sadio, Pak Sardio, sinten malih nggih. Oh, Ki Joko Budu, Ki Joko, Ki Kumbo Karno, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, lajeng sinten malih nggih. Oh, Mbak Yumudo. Lek Glendi, Lek Gono, Lek Yanto, Mbak Yulegi, Pak Yanto di Anindia, lajeng sinten malih nggih.
1: Sinten monggo.
3: Kagem sedaya kemawon nggih.
1: Ngoten.
3: Nggih, kagem Mbak Betty kalian di sugeng ayah kalian terus tuntas mangke. Sugeng sonten semangat siang. Semangat sore.
1: Semangat siang. Ada yang nggih. Matur nuwun Ci, salajengipun.
2: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sore.
2: Sore.
4: Suka.
2: Nggih.
4: Suka sing suka Mbak Betty suka.
1: Heeh.
4: Yayu suka. Semua sama suka.
1: Semua suka-suka ya toh. Mbah Noy.
4: Nggih.
1: Sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Gis ya, sehat di sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Cuaca cerah.
4: Cuacanya cerah, bulan panas ngentak-ngentak.
1: Ngentak-ngentak nih gue.
4: Nggih, gue garing kabeh.
2: Nggih.
4: Bagusnya bubar ya,
1: bubar.
4: Bubar.
1: Bubar. Bubar. Nggih, bubar. Siap.
4: Yayu, Mas Ibul, Rama Cingasino, Rama Tusyo, Rama Yuwono, Pak Kipaimin, Mami Satika, Yang Sasmita Murti, Mbah Yono, Mbah Ubo Karno, dengan Pak Toro, Pak Kasiano, Bulalen ini Pak Tom, Mbak?
2: Bulalen.
5: Kok jangan lupa ya tiba-tiba?
4: Bulalen, masing wonten Mbak Busriwi, Bu Wigati, Bu Tutik, Bu Sirup, Garup, Mbak Ana, Pak Yanto Aryo Legi, masing wonten Lek Yanto, Mbak Giman, Pak Tupan, Pak Sagio, Pak Sari, Pak Sagio, Bu Sekar, Bu yang Parno, Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Yanwati, Bu Wakyanti, Pacing Wonten, Pak Sunardi Mosali, Mbak An, ya ini kali Pak Anggun. Saya lagi ke Kemisori Mandi.
2: Ya. Yeah. Nah, Pak Kasiono Bulawen, ya Pak?
4: Kasiono Bulawen.
2: Ya. Yeah.
4: Bu Tuti, Joko Gatan, Pak Jikwi. Harap Bu Sriwi. Mbak Yud taro yang Mbak Ijem yang wonten Bidang Kuning.
2: Oke.
4: Ya.
5: Nggih.
4: Salam sehat bersama perempat. Merdeka.
5: Merdeka. Matur nuwun. Mbah Noyo, berikutnya.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
6: Sugeng sonten suka sami suka. Kula suka, ceng dituka, Mbak Desi suka, saya sami. Suka.
5: Sami suka. Monggo Mbak Yen.
6: Pripun kawartos Mbak berjiwa sehat?
5: Alhamdulillah sehat. Mbak ini terus pundi?
6: Rati rada mboten sekeca niki Mbak.
5: Oh, ten.
6: Wale cuacane panas.
5: Nggih. Mimik kelapa muda. Nggih to?
6: Waduh.
5: Nah, niku.
6: Ya, Mbak. Pun ada cuman nggak bisa metik.
5: Nggak bisa metik ya?
6: Iya, soalnya okay. Pohonnya tinggi banget.
2: Minum jahe apa, panas Mbak? Aja.
6: Apa?
2: Jahe panas.
6: Oh, asumut gitu. Minum jahe panas bro.
5: Nggih, monggo. Kakin lagunya apa?
2: Lagunya ada Alum Baik-Baik Saja Bubar, pilih mana?
6: Yang bubar aja Mbak.
2: Oh nggih.
6: Soalnya ini hampir bubar.
5: Apa sih yang bubar? Kok ini ada-ada aja tuh ini semuanya?
6: Ya apa yang aja yang mau bubar.
5: Oh, belum loh ini suka sami sukanya. Belum bubar.
6: Ayo kalau suka sami sukanya nanti jam 5.
5: Ya toh.
6: Pokoknya yang mau bubar tuh lainnya gitu loh.
5: Ya udahlah, monggo Mbak Yen, kintonya buat siapa?
6: Oke, dari kinton kakem Mbah Noyo, matur suwun kintonanipun. Kakem Bu Yayu Jalan Paris, ugi matur suwun kintonanipun. Kakem Mbak Bambang Sutarno, ugi kakem Mami Sartika, Mbah Suro, Romo Narto Indro, Pak Supoyo, Mbak Pipi, Mas Toro wonten ing Manis Renggo. Kagem ya buat semuanya. Oh jadi mau buat tadi malih-alih kafe Mbak.
5: Oh gitu. Kepon.
6: Aku buat tadi ya bingung nggak cepet apa ya.
5: Sampun.
6: Sampun. Aku sedang tugas ngantar semua tak mangke.
5: Matur nuwun
6: Mbak.
5: Terima kasih. Berikutnya
2: sugeng sonten suka sami suka.
7: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng sonten le.
7: Sopo sate kon Mbak Betty sike.
5: Oke, untung baru le. Monggo.
7: Wis apal iki saiki ya.
5: Nggih.
7: Sehat sedoyo nggih.
2: Sehat nggih. Cuaca cerah.
7: Alhamdulillah panas pol.
2: Oh nggih. Mau pilih lagu apa Pak? Alum Baik-Baik Saja Bubar.
7: Baik-baik saja.
2: Oh nggih.
7: Aja nganti bubar.
5: Nggih.
7: Nggih. Kula kintun wah iki gandeng adi Bali jeng dit.
5: Nyoten nggih.
7: Nggih, heeh, kagem ingkang ngagem Bu tak kirimi sedaya. Ingkang ngagem Rama tak kirimi sedaya. Ingkang ngagem Eyang kirimi sedaya. ingkang ngagem bapak tak kirimi sedoyo, mas tak kirimi sedoyo, mbak tak kirimi sedoyo, lajeng ki yo dikirimi kabeh. Wis komplit sing midhangetaken perompat wonten ing sonten niko. Mungkin dados renaning penggalih. Matur nuwun jendit Mbak Peti.
1: Nggih, terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi.
2: Nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
8: Sugeng sonten, suka sami suka. Kula suka, jendit suka, Mbak Peti suka. Sedaya sami suka.
1: Nggih. Sami suka.
8: Mbak Peti.
1: Kula sinten.
2: Kula sinten. Depannya apa?
8: Sedayu.
2: Oh, Sedayu. Pak ini Sedayu. Pak Yanto bukan ya, sebentar, Pak. Aduh, lupa ya. Oh, Pak Sumar bukan ya?
8: Sinten?
2: Pak Sumar bukan ya?
8: Leres.
2: Oh ya,
1: leres. Boten. Saestu jengdi diem aja.
8: Kami sehat,
2: nggih. Sehat.
1: Kekalipun. Sehat alhamdulillah. Pak Sumar, lagunipun ingkang pundi? Napa? Bubra.
8: Umat cepak bubar.
1: Ya, bubar. Pun habis ini kabar berita mon, nggih to?
8: Lah, nggih.
1: Monggo.
2: Monggo.
8: Bapak Sutarno, Mas Mamat, Mas Ibul. Bahman semon, Bahman pengasih. Romo Mujono Brocot, Pak Tumisi, Pak Tupar, Pak R. Sikit, Wajang Yang Kasmito Mursi, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Bapak Tidak Sibadya sekalian Ibu, Wajang Bunda Duwijo, Mbak Noyo, Bunda Yanu Asin, Ibu Priyati, Ibu Wagianti.
2: Nggih.
8: Sanesipun benjang mali.
1: Gitu ya.
8: Matur nuwun.
1: Sami-sami Pak Sumar. Kita ke Pak Kasiono dulu. Monggo Pak Kasiono.
9: Suko sami suko. Sugeng sonten jendit so Mbak Betty Damayani. Kula Pak Kasiono Mbulawen Tlogo Adi. Kintun salam katur. Kiresi seto wonten ing dalan Timoho, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir, Ibu Anjasmoro ugi wonten Minggir, Ibu Tuti Jogo Yudan, Ibu Tini Niti Prayan, Ibu Sri Utami wonten ing Sewon sak wetan isi, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Wareng Gunung Kidul. So katur sedaya para sedaya budaya suka sami suka wonten ing RRI Pro 4 Ngayogyakarta sugeng midhangetaken lagunipun nderek jendit saha Mbak Betty Damayani. Matur nuwun.
1: Sami-sami, terima kasih. Berikutnya,
2: berikutnya Pak Yuwono nggih.
1: Pak Yuwono, monggo.
2: Nggih, Pak Yuwono. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jendit lan Mbak Betty. Saking kula Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Dwijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul Yumudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masyanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Romo Narto Hendro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Sumar, kagem sedaya pendengar Pro 4 RRI Jogja wonten pundi papan, sugeng laras, kagem penyiar, sugeng makaryo. Nggih, matur nuwun.
1: Sami-sami, Mbak Betty. Ini sebentar lagi kabar berita. Jadi kita akan dengarkan terlebih dahulu nggih to. Kabar berita pukul
5: 16. Semoga kagem panjenengan boten saten pundi-pundi, tetep nyawiji sesarengan Pro 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Jogja.
10: Sutresna Budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menegaskan langkah penertiban terhadap sekitar 1.600 usaha akomodasi yang belum memiliki izin resmi. Mulai 1 Agustus 2026, penginapan tanpa legalitas terancam dihapus dari platform online travel agent seperti Airbnb, Agoda, hingga Traveloka. Kebijakan ini mencakup berbagai jenis akomodasi jangka pendek seperti villa, guest house, dan homestay yang selama ini beroperasi tanpa izin usaha sah. Pemerintah memberikan tenggat waktu 2 bulan bagi pelaku usaha untuk melengkapi legalitas melalui sistem online single submission atau OSS. Jika hingga batas waktu tersebut izin belum dipenuhi, maka daftar penginapan akan otomatis diturunkan dari platform digital melalui sistem yang terhubung dengan basis data perizinan. Beralih ke informasi lainnya. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS DIY, tingkat pengangguran terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Februari 2026 turun menjadi 3,05%. Penurunan ini didorong meningkatnya aktivitas sektor pariwisata, usaha mikro kecil dan menengah, serta pertumbuhan ekonomi kreatif. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Arianto Wibowo menilai tren penurunan angka pengangguran menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian di DIY yang semakin pulih dan produktif. Lebih lanjut ia menyampaikan, capaian tersebut juga didukung berbagai program intervensi ketenagakerjaan yang dijalankan pemerintah daerah secara masif. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: kulo Suwarno Dwijo Nagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolu dalu. Sumangga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sugeng santen, santen semuanya, kita kembali lagi di sesi kedua kita masih bersama dengan Jengdit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Oke, monggo. Berikutnya kita punya cinta pertama
1: Bimbang. Cuma kamu.
0: Cuma kamu.
1: Oke, sugeng santen, suka sami suka.
0: Wah keliru nih, Jengdit nih nyanyiannya. Ente
2: Jengdit Damayani
0: suka.
2: Kami sehat di.
0: Sehat. Masih di Sobyo-Sobyo?
2: Masih.
0: Alhamdulillah.
2: Yang penting panggah ayunnya gitu.
0: Angge. Ngoten iki. Gimana? Kok manggilnya bos itu kangen sama yang satunya napa? Dengar loh ini meskipun agak pelan.
2: Lah bahaya
0: iki. Heeh, gimana? Napa?
2: Jurdan mrene ngandane.
0: Nih, apa kangen, Po? Kalau kangen tak sampaikan biar siaran lagi.
2: Boten.
0: kok gitu, ndak boleh gitu.
1: Lala, siapa sih ini?
0: Mbak Betty belum tahu, Mbak Betty.
1: Aku enggak tahu,
0: Kalau karena belum tahu.
2: Tahu toh ya. Tahu.
0: Iya, kalau tahu nanti ndak kemana-mana, jadi udah kita akhiri perbincangan.
1: Aduh,
0: yang ini.
1: Rahasia nih.
0: Lagu nipun aja yang pundi?
1: Cinta pertama.
0: Cuma kamu. Ya sudah.
2: Cuma Jeng Betty.
0: Iya. Yeah. Sip. Mata Niko. Kinton.
2: Nembe.
0: Ini baru dibuka sesi pertama.
2: Pak salam geng.
1: Monggo.
2: Butuhkan Jeng Betty.
0: C.
2: Romo Yu, Romo Marto Endro, Pak Irimbang, Mbak Suro.
0: Kita kebun.
2: Oh.
0: Awang Jengdit enggak bisa nyanyi kok.
2: Iso to mengetoi rai.
0: Mboten saestu.
2: Mas lawan nak bon ngawiji Kang Gila mundur seperti Mbah Glendi Mbah Yono jadi maling nggih.
0: Monggo.
2: Di Mbah Iman Mbah. Sinten male?
1: Sinten male?
2: Bapak Yanto sekalian iki kali Bapak Yanto.
1: Nggih.
2: Yang gelak-gelak pikirannya ngobrol-ngobrol gitu.
0: Wong boleh kok, wong gak ada yang ngeburu-buru ya toh.
1: Ya, pelan-pelan pak yeah.
0: Lu malah ini bingung. Nggih monggo nanti saya
2: ibu sinden kita lagi anti sing bangga ayu ini kemayu gitu.
0: Nggih
2: Fitri Utami wonten ing Sumatera iki kali iki kan iki nanggung mbok nyari iki lan iki mega yo nutu ping kok pungkasane wong kala nggih nggih
0: nanti
2: pasti paling wong ngandan iki Ayu Mulyani
0: nggih
2: iki aja ya nate ngeten mawon budu se
0: ngeten
2: mulya kale sing
0: pepi
1: nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki Joko Budu, Ki Joko Budu. Monggo salah jengipun.
1: Sugeng santen suka sami suka.
3: Sugeng santen suka sami suka.
1: Nggih.
3: Kami sehat sing didale.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Terus pundi?
3: Derek remen lamungan.
0: Sehat to, Pak?
3: Berkahi pun ini juga sehat.
0: Lah ngoten to.
3: Lagu ini pun
0: nopo.
1: Lagunya Cinta Lala, Pertama okay. Bimbang Cuma Kamu.
3: Wah cukup kamu saja.
0: Ganti to. Cuma Kamu. Wah cukup kamu. Nanti lagunya ganti nih Pak.
3: Cuma Kamu saja.
0: Ya pun Cuma ya. Kamu. Monggo
3: ya. Itu
0: kagem iki
3: Joko Budi
0: wae. Sing santen.
3: Ibu Abianti, Mas Muhammad, Ibu Yanwati, Iru Kromedo, Pak Sarjo, Pak Ibu Tarmi, Demangan.
1: Yeah.
3: Ibu Siru, oleh Bu Marta Saronto, Bapak Tujo Subagio, oleh Ibu Yayu, Mbah Noyo, oleh Mbah Yono, Pak Sumardiono, Gito Gati,
1: yeah.
3: Pak Sumarset Dayu, Pak Haji Nyadiono, Bu Dwijo, oleh Sri Don Agung, Mujo, Yusri Utami, Pak Yanto Jono Grogo, Pak Toro Mas Renggong Grogo, Pak Suro Trisek, oleh Bu Yayu Paris, oleh Pak Jamin Ngajaran, Mbah Wadi Bagono, Pak Bambang Suparno Purworejo, Pak Tirto Moyudan, Ki Kumbo Karno, Pak Painin, Pak Sukardi, yang paling jalan sama Suci, Ibu Kipi, Ibu Titut, Bapak Nardi Mursari, Mbah Lendi, wonten Kidul Kulo, Ale Mas Adi Ponca, Pak Supoyo, dan Ibu Sriwi Lermonjali. Mas Mawon, lagu ini kalau tengok cuma kamu berdua, Mas Lendi.
0: Sami-sami, matur nuwun. Salah jengi pun
1: yeah, sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten suka sami suka
1: jengi
4: pendeti.
1: Nggih pak.
4: Kulo sinten.
1: Kulo
0: sinten Mbak Betty.
1: Ini pak.
0: Ini kuncinya yang ber
1: bergenggeng.
4: Aduh, alhamdulillah. Ini pun kerja Mbak Peti.
1: Enggak.
4: Tapi si Marlon.
1: Enggak.
4: Macing Leta.
1: Enggak, Macing Leta. Kirukun, sehat.
4: Alhamdulillah, tak entah
0: bergenggeng. Enggak.
4: Lagu ini pun
1: Enggak.
4: Sambung cuma we.
1: Oh, enggak.
4: Kajem maturnuwun yang nembe ngablat laut.
1: Nggih.
4: Dan kajem gunani bajuri.
1: Nggih.
4: Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Sri ingkang muah-muah. Nggih, Bu Mami ingkang muah lajeng Bu Sri Den Agung, Tante Wasyanti, Bu Andas Moro inggal danan. Kajeng kagem Bu Supriyati, Bu Yayu Juguru. Kajeng kagem Bu Sasmito Murti, Mbak Pipit, Mbak Titut, Mas Kasiono Inggulawen, Mas Ibu, Mas Mamat, Mas Rian yang kan kemayar nih dulu.
1: Oke, Mas Rian Peyek.
4: Eh, Mas Adi, Pak Sunadi, Pak Sunan, Mbak Suro, Mbak Jenny, dan Mbak Ana, Kajeng Yumudo Irono, Mbak Suro, Pak Sarjo, Pak Supoyo, Pak Sarjo, Pak Tumiti, Pak Sukap, lan Kajeng Sedoyo Ngawon. Ini Kajeng kita kuduran Kiki, Sedoyo Kiki, Mas
0: Sami-sami. Terima kasih. Bergenggeng. Salah sini pun
1: sugeng sonten suka sami suka.
5: Sugeng.
1: Sugeng, nggih.
5: Jeng, nikah ini dan jeng.
1: Nggih.
0: Jeng sinten. Jeng sinten, jeng dit apa jeng Betty.
5: Jeng Betty.
0: Menika sinten jeng Betty?
1: Niki. Huruf depannya, Pak.
0: Huruf depannya no. Besok kalau kita main, Mbak Betty tak ajak nanti dibelikan adrem.
1: Oh iya.
0: Nggih to?
5: Iya.
0: Angsal mboten ditumbas ke adrem. Angsal nggih.
5: Wah, pokoknya beres.
0: Beres, nanti setoku. Nanti setokonya ditumbas ke. Menika adalah Romo dan Ibu Tujuh. Nggih. Sehat nggih Kang Bakar Ramalan Ibu?
5: Nggih, sehat-sehat sangat.
0: Ini petenis andalan. Dalam? Dalam, Bu? Ah iya, makanya tadi kula pun ngejaki Mbak Betty supaya dibelikan adrem. Nggih.
5: Nggih. Ora ngerti tanggalan kok.
0: Pokoknya ini tanggal 6 banget nih, masih tanggal 2 ini Mbak Betty udah tadi senyum terus pokoknya.
1: Iya, mau beli es kelapa muda.
0: Adrem aja nanti tak ajaki wes tok.
1: Es kelapa muda.
0: Nanti dibelikan sekeranjang. Ya toh. Monggo-monggo lagu nipun apa?
5: Sekaripun derek gimana?
0: Oke, kita nipun.
5: Ya, salamipun kagem Mbah Suro. Ya, lajeng Mas Mas Abi Pocosari.
1: Nggih.
5: Lajeng Pak Sagio.
0: Nggih.
5: Lajeng Pak Sagio, lajeng Pak Tupar, lajeng ingkang ada dhewe progo iki niku. Pak Mujiono nggih.
0: Pak Mujiono, Brosot. Nggih,
5: Pak Mujiono nggih.
0: Nggih.
5: Lajeng Wonosari Mbah Noyo, Bu Wasyanti, Bu Sagio, Bu Buyan Narsih, Pak Wening, nggih lajeng Budi Dwijo, lajeng Mbak Pipit, Mbak Bu Karmi, nggih lajeng Bu Yayu, Jalan Paris, Bu Yayu, Jalan Bantul, lajeng Mas, Bu Yayu, Pak Anweni ini loh, Anweni Mas.
0: Yudi.
5: Ayudi, masih ingat ya Pak. Ayudi, lajeng Putri Utami, lajeng Mas Rian, Mami Muah-Muah, lajeng Pak Yanto dan Diapan, Pak Yanto Seligan, Joko Pucu, Iku Mbok Karno, saya ini pun kacem Petrio Intan, nyarisi sonten menika. Nggih, matur sembah nuwun wekdalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setunggal malih.
1: Nggih, sugeng sonten suka sami suka.
6: Halo.
1: Halo.
6: Sonten.
1: Sonten.
0: Iya, dari kemarin ini mudah pedot monggo yuk. Lagunya apa yuk?
6: Ya, apa wong wis le. Gak rewangi.
1: Nggih. Nggih.
6: Saya ngerti ya lo pedot.
0: Lah nggih. Monggo.
1: Lagunya ada Cinta Pertama Bimbang Cuma Kamu.
6: Cuma Kamu aja.
1: Oh nggih, siap.
6: Ya, Pak Salam. Katam ben iki wau kok ujar jalan ibu. Itu kok butuh wau. Terus dirukun warga.
0: Mas Ardi.
6: Nggih, Mas Ardi nggih.
0: Cinten.
6: Apa? Cinten ya. Ki dari Jawa kalian.
1: Kirukun.
6: Kirukun dari Jawa kan. Sing kok gowes-gowes kok ngono.
0: Pak Supoyo.
6: Nah, niku Pak Supoyo ada kepiten ngantian. Ya Mbak Ardi, Mbak Yeni, Mbak Anai mau diri. Kadang Kak Mbak Yurati. Bunani Kasuri, Kasuri Abenduri ke Desa Lima. Ya pun proyek ini pun, Pak, di Paimen. Ya, proyek ini pun tak tentu saya kan yang di sini mawon. Ya, sana itu pun di yang malin, mari saya terlihat ke. Ya pun gitu
1: ya.
6: Ya, Mbak Kedi, yang santan sama Mas Sayang, atau Pak Kedi, mau nikmah, kalau kita semua uang, kita bisa kontrol.
1: Cak kontrol, oh nggih. Lekas sembuh nggih.
6: Nggih,
1: Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sutresna Budaya, kita ke
1: WhatsApp
0: nggih, boleh.
1: Dari Pak Bambang Sutarno, aduh kirim foto Jengdit selalu tampil rambut poni tambah cantik.
0: Wah, matur nuwun.
1: Iya, ini Jengdit sekarang juga pakai poni.
0: Pakai poni. Poni laras. Pak Wan nggih, kirim voice note monggo.
7: Sugeng siang menjelang sonten Mbak Jengdit, Mbak Betty. Kula Pak Wening nggih, derek absen napa suka sami suka.
1: Nggih. Yeah.
7: Sami suka saestu sami suka remen. Lagunipun manut nggih menapa yang pun kersakaken para.
1: Nggih, siap, Pak.
7: Pandemen menika, acara menika, ajeng derek atur salam nggih, Mbak Jengdit kali Mbak Betty. Mbah putune siaran, Mbah.
8: Ya.
1: Ya ya.
7: Gambar ke pantun, Mbah.
8: Ya.
7: Kayak ribut, Mbah.
8: Beli roti tokonya dekat masjid.
1: Nggih.
8: Beli gado-gado.
1: Gado-gado.
8: Lagune cedak omahe.
1: Nggih.
8: Mbak Betty karo Jengdit.
1: Nggih.
8: Agak penyar loro padha ayune.
1: Ya. Terima kasih.
7: Terima kasih, Mbah. Mawon. Mangke dilabrak lho, Mbah. Ngeten nggih, Mbah. Atur nuwun salam budaya pandemen pendengar. Rompat Yogyakarta.
1: Nggih.
0: Matur nuwun.
1: Lanjutnya.
0: Kita ke lagu dulu aja nggih.
1: Ya.
0: Buatan saatan putih-putih tetap nyawici.

0: Nomor sisi Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
1: 5.
0: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh persatuan.
2: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter ricah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentingi belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
0: Siap, Bu.
3: Sus, tak kandani to, nek aja omong sapa-sapa.
4: Apa to, Mbak?
3: Saiki iki ana program KMP.
4: Apa? Tempe.
3: KMP.
4: Apa to kuwi?
3: KMP iki maksude koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane iki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usahane iki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
4: Walah ngono.
5: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Promo teror Inggris budaya Jawi suara budaya Jogja. Seterusnya budaya kita kembali lagi di Suka Sami Suka. Monggo monggo masuk bersama Jeng Dit dan juga Mbak Betty. Monggo kita buka dulu untuk WhatsAppnya Mbak Betty. Ini ada Mami Sartika nggih. Monggo Mami Sartika.
1: Mbak Betty mau ngayu juga. Jalan Mami Sartika Krisan dek Ranul dek Suka Sami Suka lakoni nomor setunggal nggih. Kakinton kakem adik kula Tutik Sutiyoto Turi Mbah Noyo Putri Jawaung nggih matur nuwun Mas Rian Payek para kakem Mbak Anjasmara Mbak Wagyanti Mas Wanderful Saipul Mas Wawan Haka Mandore Bolon Pak Damaskus Pak Mbah Kiman Mbak Supriyati Pak Sarjio Ki Joko Budo Mas Adi Kuntul Adi Poncosari Mbak Ning Pelanggo kakem Pak Tupar Mbak Sri Monagung Sedoyo Sri terus Mbak Pipit Mbak Supriyati Mbak Nani Bajuri Mbak Tarmi Mbak Supoyo Mbak Mus Mbak Suro Mas Paryono Jero Siseto Mbak Yeni Pak Kasiono Pak Toro Pak Untung terus lagem Pak Sutardasilan Romo Yu terus kerakem Pak Bambang Sutarno dan sedaya kemawon matur nuwun.
0: Sami-sami Mbah Glendi monggo.
2: Sugeng sonten.
3: Kaliyan Mbak Dede.
2: Nggih, Mbak.
3: Nggih, dalan sama lagune dhewek ingkang sampun mapis nggih.
2: Nggih, siap.
3: Kentun-kentun.
2: Monggo.
3: Mbak Tarmi, Mbak Agung, Mbak Ana, Mbak Supriyati. Terus Mbak Susi, Jalan Pramuka, Bu Andri Sendoro, Bu Wagyanti, Bu Yanwase, Bu Salama, Bu Mega, Bu Dujo, terus Mwale, Mami Sartika Muah-Muah, Sulit Sorobayan, Susung Sorobayan, Mbak Kukut Nampan, oh Mbak Pipit Jereng, oke Mbak Pipit. Terus Bu Sri sedaya Bu Sri Bu Yayu di sedaya Bu Yayu Kiri Kutuan Sro Mbah Yono Mbah Noyo terus Pak Mul Pak Kulim Mbak U Pak Siko RT 5 terus balik Bapak Ideni Bapak Ikuku Pak Min Ngajalan Pak Sabio Pak Lian itu di selep jalan di sama terus balik Pak Eko Pak Suno terus Kiri Kutuan Sro Kiri Kutuan Sro dalam di mobil terus male endang yo nggih kagem sedaya kemawon Mbak sekalian matur nuwun pokoke menawi wedal kripik purwoto sithik pokoke roto sakniki mungkin matur nuwun assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sengipun nonton Pak Damaskus Eyang Buas sebentar Eyang Buas yang jalan, oh langsung salam Pak ya Eyang Buas yang jalan Paris Mbak berdua engkang ayu-ayu alias cantik-cantik sugeng sonten salam sehat sugeng tugas lancar rezekinipun lagunipun derek mawon salamipun kagem Mas Rian Mas Yudi, Mas Toro, Mbak Anggun, Mbak Yeni Mbak Siti, Mbak Susi, Mbak Suro Trisik Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Pak Sarjio, Pak Tupar, Bu Agianti Bu Twijo, Bu Supriyati, Bu Yayu Kweni Jalan Paris, Bu Sri Bonangkung Bu Sri Utami, Bu Pipit Bu Sartika, Bu Nugroho, Prayoginipun kagem sedaya pamitan sugeng sonten salam sehat matur nuwun.
2: Nggih. Saklajengipun Pak Sudarmono. Suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngrengangaken suka sami suka lagunipun nderek. Kirim dumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka matur nuwun Jeng Dit lan Mbak Betty nggih. Matur nuwun Pak Sudarmono kemudian dari Bu Pipit, sugeng sonten Jeng Dit Mbak Betty lagune manut Mbak Kinton kagem Pak Dipaimin, Ki Kumbu Karno, Pak Yanto Pait, Bu Legi, Ki Rukun Wardo, Ki Resi Seto, Ki Joko Bodo, Pak Tujo kalian Ibu, Pak Hangadiono, Pak Trisengkan, Pak Puji Graito, Pak Sarjio, Pak Supoyo, Mbah Noyo, Mbah Yono, Pak Bambang, Pak Sagio, Mas Ipul, Pak Demardi, Bakulan Wetan, Mbah Uti Marto, Bakulan, Bu Anjasmoro, Bu Deduijo, Bu Wagianti, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Yayu, Bu Sri, Uti, Yusirup, lan sedaya kemawon kagem jengdit Mbak Betty matur nuwun mugi tansah sehat rejeki lancar nggih matur nuwun Bu Pipit.
0: Sami-sami Bu Pipit salajengipun Mbah Mus.
4: Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten.
4: Sami suko jengdit suko Mbak Betty Damayani suko
2: nggih.
4: Mbah Mus suko sedaya sami suko. Sugeng sonten jengdit.
2: Sugeng sonten.
4: Niki monitor mawon. Wong telpune nggih rada angel niki.
0: Nggih.
4: Terus ning kirim voice note mawon. Salam-salam sekedhik nggih jendit nggih. Wonten Pak Nasikin, wonten Mami Sartika, wonten Romo Yuwono Marto Diarjo, wonten Romo Tujo Subagio, wonten Bu Wagianti, Bu Yanwase, Pak Muladi, Pak Ipul, Pak Puji Grahito, Mbak Yani ingkang wonten Ponggong, wonten Kang Gilas, wonten Lek Wir Jujur nggih, wonten Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo, Pak Sudar wonten Jadilan. Langkung saya kangge sedaya kemawon jengdit. Matur nuwun, sugeng sonten. Assalamualaikum.
2: Sugeng sonten.
0: Matur nuwun, Mbah. Mbah Suro dulu ya.
2: Mbah Suro, nggih, Mbah Suro.
5: Oh, sami suka, kula suka jengdit suka jeng Betty suka sedaya sami suka sugeng sonten. Mugi kabaripun saya sedayanipun sak keluarga rezekinipun Banyu Mili, absen Mbah Suro Trise, lagunipun nomor kali. Nggih, kinten salam kagem Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Pak Tupan, Mbah Gono, Ki Resi Seto, Romo Haji Ngadiono kalian Ibu Romo Tujo Subagio kalian Ibu Pak Sagio, Pak Sawiyo, Mbah Glendi, Pak Sri Katon, Pak Sudar, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Mas Rian, Mami Sartika, Mong mau ngambah hati Suparman, Mbah Trisno Utomo, Mbah Pawilo Setiko, gitu loh mak. Bu Yanwase, Bu Salama, Bu Yuratri, Bu Saginem, Ibu Rubiati, Bu Rubini, Bu Tarmi, Ibu Dwi Joyusiru, Mbah Analan, Prayoginipun, Ki Kumbokarno, Mbah Noyo, lan kagem sedaya kemawon. Mboten kula pici-pici kagem jeng Lijeng Betty sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna no. Kendhiripun ngantos atus. Matur suwun.
0: Sami-sami. Salajengipun sinten, Mbak?
2: Pak Sukiran, suka sami suka saking Pak Sukiran Tan Simo Ponjong Gunung Kidul badhe kinton kelagu kagem Pak Hanga Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi Rohayadi, Pak Muriono, Pak Irwan ing Sumber Giri, kagem Bu Eni Juragan Sayur Ponjong, Bu Sri Juragan Sayur Blarangan, Pak Hantoro, Pak Ahmad, Pak Sukar, Pak Sarto, Bu Tarmi ing Demangan Baru, Bu Suremiati ing Karangijo, Kulon Ponjong, lagunipun derek kagem penyiare, salam sehat selalu, matur nuwun Pak Sukiran.
0: Matur nuwun Mbak Betty, sudah semua ya?
2: Sampun.
0: Ini sepertinya kita harus pamit dulu.
2: Pamit, iya.
0: Karena ternyata sudah hampir pukul 17.
2: Nggih.
0: Jadi jengdit pamit.
2: Betty Damayani pamit nggih.
0: Kita ketemu lagi.
2: Di suka
0: sami suka
2: berikutnya
0: sugeng santan matur nuwun.

0: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul terapkan mekanisme program penjemputan pilah sampah organik sebanyak 4 kali dalam seminggu dan anorganik sebanyak 2 kali dalam seminggu. Gerakan itu untuk meningkatkan ketertiban para pelanggan dalam memilah sampah. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bantul, Fenty Yusdayati mengatakan, total ada 114 petugas dan 38 truk pengangkut sampah yang dikerahkan di 320 titik tempat pengambilan sampah. Sampah yang diambil itu 90% masuk ke TPST, Dingkikan, dan sisanya ke beberapa tempat pengolahan sampah di Bantul. Beralih ke informasi lain. Badan Pusat Statistik BPS Kulon Progo mulai melaksanakan sensus ekonomi 2026 pada Mei. Sensus akan berlangsung hingga Agustus mendatang dan menyasar ke pelaku usaha kecil hingga besar. Kepala BPS Kulon Progo Ahmad Johan Afandi menjelaskan bahwa sensus akan dilakukan dalam dua tahapan. Tahapan pertama berupa pengisian data secara mandiri dan tahapan kedua penerjunan petugas. Sedangkan tahap kedua dilakukan pada Juni hingga Agustus, di mana akan ada petugas yang diterjunkan. Sasarannya adalah pelaku usaha yang belum mengisi formulir sensus sehingga dibutuhkan pendampingan dari petugas. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Sutus Nobu telah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib kagem panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga kagem panjenengan bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin, ya robbal alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

hatinya. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: Ingkang kapiar somniko biaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Rumah teror Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutarsa Budaya Sumongko, kita pita ngatakan sesarengan serial Ringgit Purwo. Dalangipun kitimbul hati Prayitno, Kuncoro Manik, seri 6, Sugeng, mita ngatakan.

jan wetenge blegendang cacahe akeh ora cocok kuwi. Are wong pancen ngegongi nang gone ndelik. Arep cacahe akeh kuwi ora ketok. Monggo nek umume wong nek kuwareken antukan. Nek sing ngegong nek ngelih malah mbuyut kok akhir. Gumun aku. Ramai-ramai. Arep madang lawuh.

sapa omah nang paran biang-biangan ya padang kaya ngono. Apa mesti ya kowe iki? Rangan dilaku kae ndi kanca supir ya ngono. Aku nang dalan kene ana wong ayu. Numpak pit motor dilancangi tepung kowe urung ndak pundi, Mbak? Mangka jane dingetke wae ora sajake wis jembelo. Ayo kok ngono kuwi watake supir kok lek suci-suci wis. Rangandel. Rama-rama

kan agak mantan nanyar wajahnya itu ojo wani-wani kayak agak gampang bingungin gue di Jogja misalnya bapak nih mbak nih yuk bingung ngalor gitu lho gulek kiai wajah orang berjaji nolok garing Petruk anggir wis muni padha gojek ora kelingan karo wektu bendaramu Ndara Janaka tindak turut madyaning alas pangrasaku nganti mider jagat saindenging nuswantara ayo mau padha diderekke

Wono Kendali Rasa kang kinarya sambeting carita. Wono Kendali Rasa sinebat Wono Gung Liwang Liwung. Wono tegese alas gung iku gedhe. Sinebat alas gedhe amargi tebaning wono maksih wiyar adoh lor adoh kidul adoh kulon adoh wetan adoh desa adoh kutha sinebat wono liwang-liwung wono Kendali Rasa maksih rungkut kathah kekayon ageng sak prangkul rong prangkul ri bebundutan nganti kena kinariwa papaning para satu galak ageng tur kulina mangsa daging menungso antawisipun sardula singa jenghiri beruang cenguk ngememreng biala balabal tuwin kutu-kutu walang atoga kewan cilik gegermetan kang mawa wisa kathah papan kang kinariwa papaning para dedemit amargi wana Kendali Rasa maksih kathah watu sak peluk rong peluk kekayon seprangkul rong prangkul ora mukal kathah dedemit jim setan pribrayangan engklek-engklek balungatan gak ilu-ilu banaspati kemamang genderuwo jangitan jerangkong waru doyong geliyong milotanono jalmo ingkeng wani ngambah wono ing Kendali Rasa nanging sak mangki wonten sajuganing satrio ngambah wono Kendali Rasa tanono sambi kolo sayekti punika satrio pamadyaning Pandhawa ingkang ngrenggani kasatrian Madukara kekasih Raden Janaka ya Raden Dananjaya satrio bagus warnane luruh pasmone pengawak banyu guwaya teja turta kesinungan kaprawiran ingkang linangkung lamun tlagal bisa ngumpuli gunung lembut bisa ngumpuli banyu bangkit manjing ajur-ajir mancala putra mancala putri saged sinebat satrio pinunjul ing apapak mbrojol ing akrep ora mukal kaluka ing bawana lamun priya ngundhangaken kasudi bianiro lamun wanudya ngundhangaken sigiting citraniro dasar tautate dadi jaguning para dewa turta jayeng palugut amun nalika semanten kumembeng Sungkawa ingkang amurwani kumembeng ing Sungkawa menggalih musnaniro ingkang putra ingkang putra mantu Raden Antasena tindaknya kadherekaken ponokawan Kilura Semar Badranaya Nala Garing Petruk Twin Bagong neng kaya banyu neng kaya watu dereng kepareng wijil pangandika Dyan Arjuna wonten kaparing penggalih parsa rukmeng daya pangudya smarani ndriya kang dereng kawijiling lisan

0: Kakang Semar Badraraya. Blegedus. Ugek-ugek sadulita. Pregantel buntute kisa. Nuwun wonten pengendika ingkang dawuh, Gus. Ndara Janaka. Ojo dadi rasaning pamikirmu tak timbali. Kakang. Kumejot kumitir kacar awor maras. Dupi nampi sabdanipun bagusin Ndara Janaka. Kajawi ingkang menika pangabekti kula kunjuk. Banget panarimaku kakang amungken delo podo-podo. Prayoga nunggunu ngadep kakang Semar.
1: Ah inggih sendika kula nok-nok-nok non.
0: Nolo garing.
1: Kang kula nok non.
0: Ojo tadi rasaning pamikirmu tak timbali.
1: Kang kula nok non. Sekelangkungku mejot kupitir kacar awor maras. Lu nampi sabdanipun Ndara Raden Janaka. Urban tak abis dalam nolo karek. Pangabekti kula kunjuk. Kula nangan.
0: Tak tompo nolo garing pengestuku tanpa nono.
1: Kang kula nangan. Sabdanipun Ndara Janaka. Kula pun diwonten kucir. Dadosnya wadah gangsir.
0: Oh, wis. Wiwit mau sampai entek-entek ane jebulu kleru. Wah, karang guneman gini karo kesumo yang unuk kuwi. Terus aku dhewe ya gumun kok reng. Ndara Janaka iki swijining satriya sarwa sarwi sing wis ora kekurangan. Daleme apik. Torokeh. Lorono daleme ya apik. Suwung rono singgoni. Kidul kaya daleme apik. Malah dirilakke dienggo umum. Nggo kantoran. Kulon ya apik. Mongko gelarane babut kabeh. Gamelane apik-apik. Putrane dadi kabeh sing putri ayu-ayu sing kakung bagus-bagus jentoro-jentoro garwane ndemenakake eleke rada sujanan sithik andek kuno kok isih senengane iki nang alas ya gumun ya kuwi nek kesumo ya rek mono nang alas kuwi ora mengku pamrih apa-apa ming bangun ke topo ngatur ke bekti karo dewa arang to kaya Ndara Janaka piyayi sarwa sarwi ora kekurangan ya sugih tata kramane genep lomo globo temen suratau royal gamelane nanggere digelar sing ngadep putra-putrane kabeh Ndara Abimanyu kan ngastor bab gosokane ajek suarane iso wijang wah sing barung Ndara Prabu Kesuma sing ndir gantung Ndara Gandha Kesuma sing ngenong Ndara Ndara Paniman ngenong kepret iku banjane ngono sing ngendang wah akhire sing muni sing ngendang iki Ndara Margiyana wis sing demung Ndara Surana. Apa Ndara Janaka iki duwe anak jenenge Surana? Permangsaku ya, Reng. Ketok le mungguh, njuk Ndara Janaka lenggah nang krosi. diadep Ndoro Sri Kandi, Ndoro Woro Sembodro. Leni bali alus Woro Sri Kandi.
1: Kulon won muntun pengendiko ing tengah dawuh Kanjeng Pangeran.
0: Cukup no asbak kae.
1: Kulon won ing kesendiko seripit seripit seripit. Ambune wangine raja. Terapke nang omah kok ora cocok.
0: Sirku ya sok ngono kuwi. Aku anggere jejer karo yang nitruk kecuk. Mbokne cukupno genti aku arep udut.
2: Yo.
0: Jangkah guandane kedulu. Wes. Sajake sandangane ora tau dikumbah. Yang kowe kok ya arep nyocok kaki karo ndoro truk truk bumi karo langit lho ora bab bondo ngono karepku ku ora bab kesugihane ning bab tata kramane lek kumulang karo wadimu ku ya ora kurang-kurang lho Ndoro-woro Sri Kandi Ndoro-woro Sembodro gilok-gilok ya tak jak marak tak kon tiru galo nek ditimbali Ndoro Janaka ki ngono kowe nek tak undang ya ngono kuwi kok wis Lewang sulani, gelem yang ini, lah gelem yang ini. Nek ngulah-ulah ke, apa-apa biu, apa-apa biu. Wes. Ning mesoreng, anakku toto kramane rak genep. Anek bagong itu ya. Ucaran galan. Awan aku teko aku ora tau kok muni monggo Pak Dew utawa monggo Siwa. Kene lho kene truk. Wis lepare bapak lho aja digogohi. Karo aku iya, aku dek mben ngulon. Omong rombokne. Kalau Mbok gareng ngulon. Skor rekaman. Aku yang gumun. Gareng kok direkam sing direkam apane apa tenaga direkam ana yang penting gedebuk yaman karang kae nyawa balen kok anakku ora tau step aja neh kowe do dajeni karo aku ora tau muni bapak ngundang aku ya mung kene gong njuk dite gong ngono adek mben iki piye ana sore-sore iki ayo gong adus aku isih arep nyambut gawe ora gelem melu adus tak pentungi kowe gawa gebuk aku yang bisa manut karang cara do sering bareng istikan kali tak rani nek kon ngeterke kene melu adus ora adus sirati kowe ya anakmu kuwi gong aa aku yang melu adus melu kungkung ra genah temenan bareng aku wis melu kungkung iki dhek mentas sandang aku go melayu ala cilaka to aku wis mleku kungkung mleku are mentas ngenteni suruping Yuwang Arka wing kowe kok Yuwang Arka kok capo bareng wis sirep Yuwang Arka gremet-gremet aku are bali. Wong nek cilaka dralah ora kaya wong. Aku kepethuk wong wedok nggawa oncor. Aku yo ungkep-ungkep. Aku dilokke kana bulus ngosek le muni ngono. Oh memper ora. Mulane sok meneh iki kudu yo ditata duwe anak kuwi. Petro, Petro. Mangkirin sekajeng ngendoktrinasi Bagong iki. Wong kuwi anakmu ki tok ujo terus. Anak ki yo diundo cara layangane ning yo disandhet yo dikejemi ning yo nek dong dikeki ulat sing becik ya wis ora kurang-kurang wong anakmu go golek pangan urung pecus e rabi lah entek-entekane dilakake wong tuwa Petro Petro manggirin sekajeng ngersiki Bagong iki. Kowe ana ngkene iki aku ingkang melu Apa kowe ingkang melu aku? Mudhar ora. Kan kene iki melu kok. Ngedheke gendira dhewe. Mbok wong kok kijo kulo nenakke. Mana damo ya ngono. Kowe do meneng aku arep nyun priksa karo ndaramu.
1: Gus.
0: Ndika menika badhe tindak pundi to, Gus? Kakang Semar, aku sedia ngulati bendaramu Antaséna. Ndara Antaséna?
1: Iya.
0: Pancene Kakang Semar, Antaséna nembe tak dawuhake karo Jenakawati. Enggal diboyong ana ing Jodipati. Wusana ilang ora karuan putraku Antaséna. Pandugaku yen Kang Mas Bratasena priksa mesti ndadekke dukane Kang Mas Werkudara.
1: Ah. Pinten wulan le murca Ndara Antaséna?
0: Udakara Dwi Madya Candra Kalenggan iki.
1: Sampun Dwi Madya Candra Kalenggan menika?
0: Iya. Dwi Madya Candra iki apa, Dok? Dwi iki loro, Madya iki tengah. Madya iki kudu bapakne Adi. Gara wong kowe iki. Madya iki tengah. Candra sasi dadi rong sasi setengah. Jare Candra ki taun. Oh goblok. Taun kuwi rak warsa. Anek rong taun setengah kuwi duwi warsa, duwi madya warsa ngono. Jare warsa ki arep. Arep ki rak kersa. Oh, dadi nek arep ki kersa. Hooh. Jare udan, Tru, kersa iki. Lah karek wresa. Ah wresa iki wis gedhe. Wis gedhe iki rak wreksa, ngono. Oh, ngono ta. Jare nek wreksa iki nunggu. Nunggu iki rak ngreksa. Goblok murah jamak. Jare ngreksa iki jeneng. Anek jeneng iki rak resa kowe iki ora. Oh iya ya. Ingkang mongko Ndara Antaséna kedahipun sampun pun boyong. Iya. Mula panangisih bendaramu Jenakawati. Ora kena sinayudan. Ora sedhi aku kundur yen durung bisa pinanggih bendaramu Antaséna.

0: Jagadewa Bathara Kakang Janaka. Kepareng kendel dhisik Kakang Janaka.
1: Pedro
0: nun.
1: Yen ora kleru iki Yayi Dewa Srani.
0: Nggih ning atos-atos lho, Gus.
1: Iya. Kadangipun Kakang Yayi Raharjo Praptamunung madyani ngalas.
0: Pangestune Kakang Arjuna ora ana sambekala.
1: Wes kenal ya mbagekke ah.
0: Wilujeng sinuwun. Ya pamujimu nala garing syukur. Wanci napa bidal gasik dumugi iki? Ya kira-kira tabuh 10 mau.
1: Wilujeng.
0: Ya pamujimu.
1: Gadah yatra.
0: Oh. Nyelak putismu. Sopo-sopo jaluki duit. Oh, reng, reng. Wong rumah saku pakanane duit. Ya, duit kilo juga apa-apa kenal. Ngusut ya kenal. Wah, siwa.
1: Oh, nyedak-nyedak. Kira urung arep ngemis kok. Urung tau gareng kok. Cedak karo togok. Niki lho wong gula teh. Ora urung arep ngemis. Wanake Semar sabuke tampar. Watagang sabuke debak malah wadan-wadanan cah cilik.
0: Watagang wilujeng.
1: Oh, slamet truk.
0: Wah, mak gedhe. Pak de togak.
1: Oh, arep ngopo? Wis edan.
0: Tesih ajek po. Rene kula wong edan ajeng mlocoti siwa. Us.
1: Oh, edan duwe mung edan jar mlocote wong.
0: Ora apa-apa dinekke edan.
1: Arep tindak menyang endi lonjong butur lakune Yayi Prabu.
0: Kakang Janaka.
1: Opo?
0: Waleh-waleh opo? Gedarang-darang lakuku tumeka magiyaning alas. Sediaku bakal tumeka nang kasatriyan Madukara. Bisa pinanggih nang magiyaning alas kepasang yogya? Apa bisa Kakang Arjuna nompatur kono ing magiyaning alas?
1: Ora dadi apa? Arep duwe wigati apa?
0: Kakang? Sejatine metu dina iki Kakang. Tumeka titi mongso kowe karo aku saya rumaket anggone manjing dadi kadang malah ora ning manjing dadi kadang aku bakal dadi putra mantumu. Aku ngerti yen putramu Jinaka mati ku wis didhawuhi karo Antasena nanging dadekno kawulanan Antasena wektu iki wis tumeka mati. Ya aja nganti diajeng Dewi Jinakawati ku lamban kesuwen. Kaparengo tak suwun sedya dadi garwaku garwa Prameswari. Bakal mukti wibawa Nyakrawati Mbah Dendha. Orang-orane tiba nang Padhasuri. Yen dadi garwaku bisa tumiba nang Kasursari. Kakang kaparengi pukul liwang jagat Natoga. Nayo Gyani, lamun aku daup karo putramu Dewi Jinaka mati. Mula kang soko iku ya Kakang Arjuna, sayugya keparenga Kakang maringake. Dewi Jinaka mati tak suwun. Nadyan to aku ratu Gung Binetara. Isih Joko Tumaruna. Nanging aku kudu daup karo putramu ingkang wis randha, ora dadi apa. Mapan gedhe tresnaku. Nalika semono aku ngancam dadi garwane diajeng Jinaka mati orang kasembadan mergo wis kelakon didhawuhi karo Antasena nanging lenging panyiptaku saka manteping atiku luput aku gayuh isih kenya randane aku trimo nadyan.

0: Ojo nganti palengganan curinat kakungi bawono. Uwal soko tanganmu. Kowe karun aku soyo supo ketanggoni manjing kekadangan. Putramu Jenoko mati parengo, tak pundut garwo.
1: Mulat morori sang Arjuna

0: Yayi Prabu Dewasrani. Sanadyan to kaya ngapa nggonmu nata ukara angracik basa ora sudi Janaka midhangetke kang dadi pengendikamu. Putraku Janakawati durung karuwan yen katon iku lamban. Marga putraku Antasena durung karuwan yen tumeka pati. Bareng kuwi ngucap patine Antasena tuwuh rasa sujana yen mengkono kowe ingkang nyikara putraku Antasena. Lamun kowe ora gelem nuduhake kuwandane putraku Antasena, aja takon dosa. Aja dubeh kowe wis manjing dadi kadangku. Aku tega nugel gulumu.
1: Tabuh! Kakang Janaka malah duwe panduga kang dudu-dudu. Ora perlu kakang rembug. Janakawati tak jaluk dulungke apa ora?
0: Tak ulungke nanging bareng pecating sukmo Janaka.
1: Kecedera kaya manuk beranjangan kupat kapita kaya hula tapak angin. Leno prayitnamu. Gedeng mustakamu kakang Janaka.
0: Aja tinggal loncat Dewasrani.

0: Garing Petruk Puyojo Podo Semelang. Aku ra tekaning pati, aku isih urip.
1: Ora ngira babar pisan. Dara Janaka iki kesumatur bagus sedo kok ngemandang.
0: Ora kok kagareng. Sajake ora ngemandang. Pancen Ndara isih sugeng.
1: Ngendi ana wong dibakar urip? Wong ki abang ngono ya dadi amu.
0: Kowe ora percaya yen aku isih urip. Nek ora percaya gilu tanganku nolo garing.
1: Ya kuwi tangan ngemandang.
0: Tangan ngemandang.
1: Sing jenenge ngemandang ki ming swara kok yo wujud yo ngemandang. Gus,
0: opo?
1: Lah kersane pripun? Nek teksih sugeng kok teng jeron geni.
0: Ono geni iki tumrap aku kebeneran. Wis antara suwi aku ra nyembuh agem-agemanku. Ora pati tak girah nek ora ana geni paprangan. Lamun tak girah nganggu geni paprangan. Agemanku kang wis lungset bisa dadi anyar meneh. Petro edan ora reng. Kesumo iki kaya ngono lho kadigdayane. Ngumbah sandangan kok ora nganggo banyu. Ning nganggo geni paprangan. Nggumunake ya, Reng. Loh, kok kowe weti ngopo, Reng? Kok ucul sarung kar ngopo, Reng? Ndara Janaka kuwi nek karo Petruk, karo Gareng tuwa Gareng. Ndara Janaka kadidayane semono. Ngumbah sandangan ora nganggo banyu, nganggo geni. Mongko nek dikumbah nganggo geni ora mengkok mengsek. Neng dadi anyar meneh kaya disembuh. Sarung kuar tak sembuh. Are tak cemplung ke nggon geni. Aja, Reng. Ndara Janaka iki kesumo kok tok tiru kowe iki. Tuwa Gareng, luwes digdaya Gareng. Karepmu.
1: Menengo wae, dengere kowe pengen pokok nem. Sarungku dadi anyar iki engko, Truk. Mesti pengen kowe.
0: Belum. Perkotop, perkotop, perkotop.
1: Kae sing bau reso sarung kae.
0: Bareng sarunge cemplunge geni mak perkotop, perkotop.
1: Lho, rak yo anyar lho. Lho, rak klawu-klawu. Lho, rak yo dadi awu. Aung kowe kok sarung siji kobong kabeh.
0: Kandhane ora gugu. Kowe kok arep modho dayane Ndara, Reng, Reng.
1: Gus,
0: opo?
1: Prayogining lampah lajeng dos pundi, Gus?
0: Geni bakal tak sirep. Yayi Prabu bakal tak buntar jemparing.
1: Prayogi,
0: kowe semingkira.

0: Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Dinas Koperasi dan UKM, Diskop UKM DIY nggadahi target damel koperasi modern ingkang cacahipun 50 unit saktangonipun taun 2016. Bab menika katindakaken minangka salah setunggaling kupiyo kagem ningkataken daya saing ekonomi wonten ing daerah. Program koperasi modern gadai prioritas ing sektor digitalisasi tata kelola, perluasan akses pembiayaan, ugi integrasi koperasi ing saklebeting rantai pasok industri. Kepala Diskop UKM DIY, Sinur Yatsiwi meratelaken, koperasi modern menika keangka ing penerapan teknologi informasi soho manajemen keuangan transparan berbasis aplikasi. Pemerintah paring pendampingan ugi fasilitas sertifikasi produk kagem unit koperasi kanthi komitmen inggil ingkang nindakaken transformasi menika. Pawartos salajengipun, Pemerintah Kota Yogyakarta lumantar Dinas Lingkungan Hidup utawi DLH nindakaken sosialisasi lan edukasi gayut kalian gerakan pemilahan sampah organik saking rumah tangga. Cara menika minangka salah setunggaling strategi awit winatesing kapasitas wontening pembuangan akhir sampah inggih menika TPA Beyungan. Panjangkanipun ing mangke masyarakat saged ngrampungi perkawis sampah menika kanthi program pengolahan sampah mandiri kadosta pupuk kompos lan ugi pemanfaatan losida utawi lodong sisa dapur. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: Permata RRing dari budaya Jawi, suara budaya Jogja, Sutresno Budaya, sama Niko, tasih sarangan kalian kula Andita Rizkia.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Wontening sekeber sejenak. Kenangan bersama. Nah, lagu-lagu yang sudah kami putarkan adalah lagu dari Ami DS. Kalau melihat di platform gitu nggih, kemudian juga kita searching bagaimana lagu-lagunya indah, suaranya juga indah. Dua lagu seperti Blitar tadi juga bagus sekali. Nah, nanti kita masih akan berikan juga nggih Mbak Betty ya. Ini dengan lagu-lagu karya dan juga yang dinyanyikan langsung tentunya dari Ami DS. Saat menikah kita punya golek jodoh dari Ami DS. Mangga.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Nomor 1. Pancasila terdiri dari titik-titik sila. Ah, ngerti aku.
2: 5.
1: Bunyi sila ketiga adalah titik-titik. Apa lagi? Persatuan Indonesia. Nomor 3. Kerukunan dapat mewujudkan A. Pertengkaran, B. Perceraian, C. Persatuan. Yo jelas toh, persatuan.
3: Tak rungok-rungok ke, kok bener kabeh toh jawaban ini. Aduh, pinter cah bagus iki lho. Ngono kuwi le, pentinge belajar Pancasila. Mergo Pancasila kuwi landasan dinggo membentuk karakter yang kuat, berakhlak mulia, dan memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, serta menanamkan rasa cinta tanah air. Wis, dilanjutke meneh ya, le sinau, karo dipahami dan dilaksanakan dalam sehari-hari.
1: Siap, Bu.

0: kok isih neng sawah to fair fair.
1: Lho, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sopo? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makani iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ilang nyomo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.

0: Sutrisno Budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu Sutrisno Budoyo mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kula Betty Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutrisno Budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutrisno Budoyo, kita sami mangertosi bilih sabin menika papan kangge nanem pantun. Para kadang tani temtunipun sami nindakaken olah tetanen menika kedah mangertosi caranipun nanem lan ugi ngrawat sarta panen. Sinaosa kadang tani menika nggarap sabinipun piyambak. Sinaosa kadang tani menika nggarap sabinipun piyambak menapa dene dados penggarap utawi buruh tani. Dados sedaya kedah mangertosi sistem pertanian. Sutrisno Budoyo ing giaran Bangun Desa badhe ngaturaken caranipun nanem pantun kanthi sistem pertanian. Sumangga sugeng midhangetaken wawan rembag kula kaliyan salah setunggalipun kadang tani Ibu Yeni.
1: Sugeng dalu Ibu.
2: Sugeng dalu.
1: Ini nama Ibu sinten nggih?
2: Namai Yeni Karyani.
1: Mbak
2: Yeni Karyani, nggih.
1: Oh ya, Ibu usianya berapa, Bu?
2: Usia 33 tahun.
1: 33,
2: nggih. Oh
1: ya. Ini Ibu, ini di desa mana ya?
2: Ini Desa Ngrandu, Kaliagung.
1: Kaliagung.
2: Nggih.
1: Ini Ibu bertani.
2: Bertani, nggih.
1: Bertaninya itu dimulai kapan ya, Bu? Sejak tahun berapa?
2: Belum lama, cuma ngebantuin Bapak. Nggih.
1: Berarti sekitar 2 tahun?
2: Ya, 3-4 tahunan.
1: Nggih. Ibu ini bercocok tanamnya apa ya?
2: Padi.
1: Padi
2: ya.
1: Padi. Ibu bercocok tanamnya niku dari enjang, sonten maupun dalu.
2: Kalau padi karena nggih, lahan cuma nggarap tanu. Cuma buruh toh, nanti untuk nanamnya itu minta bantuan orang, itu dari pagi, paling sehari. Tapi itu yang membantuin 8 orang.
1: Itu kalau pagi hari itu jam berapa?
2: Kalau orang-orang berangkat itu jam 6.30-7 udah sampai sawah.
1: Jam 6.30-7?
2: Okay.
1: Ini Bu, biasanya ke sawah itu bawa apa aja, Bu?
2: Kalau saya bawanya itu, yang untuk nanam itu belak gitu. Terus nih cuma itu namung itu.
1: Oh, enggak pakai topi.
2: Saya kebetulan kalau pakai topi mah pusing tau. Terus enggak pakai topi.
1: Oh, okay. Ini sepatu enggak?
2: Enggak. Mboten nggih.
1: Ya jadi cuma bawa
2: nggih alate niku, nggih alate niku namung blak niku, tapi kalau nek sakniki niki model garet niku alat cek kula beto mah ember sakniki. Dadi ember niku dingge wadah winie. Oh. Nggih, kalau dulu kan kalau pakai blak beton-beton niku masalahe njunjung pring, nek sakniki kados kajenge winie niku mboten bubar-bubar, alatnya pakai ember, ember dimasuk ke winie masuk ke dalam ember.
1: Oh, nggih.

0: Para kadang tani menika sami kagungan peran kangge pelestarian alam saking nanem lan ugi manen ing saben. Pengairan utawi irigasi kedah dipun gatosaken amargi kangge gesangipun pantun. Kejawi menika babagan pupuk kangge nyuburaken siti lan ugi pantun supados ngasilaken asil ingkang gremenaken. Lajeng babagan omo kedah dipun brasta lan dipun kawekani ananging saged ugi pupuk kanthi organik.
1: Ini kan berarti bercocok tanamnya itu tradisional apa pakai alat modern?
2: Tradisional, masih tradisional.
1: Tradisional. Okay. Berarti awal menanamnya padi itu gimana, Bu? Awalnya?
2: Awalnya
1: tanahnya diapakan?
2: Oh, tanahnya itu traktor. Yeah. Nanti traktor kalau udah traktor udah mulai bajak toh, nanti terus itu nyemai padinya dulu, bibitnya dulu. Nanti kalau udah sekitar usia 1 minggu, nanti baru traktor yang kedua. Setelah traktor kedua, nanti usia 18 sampai 21 baru ditanam.
1: Baru ditanam.
2: Iya.
1: Ini berarti nanam kan udah tanahnya udah di traktor.
2: Udah traktor dua kali ya.
1: Dua kali langsung diberikan
2: padi tadi bisa. Nanti kalau udah umur 2-3 hari baru dikasih pupuk.
1: Pupuk.
2: Iya.
1: Pupuknya itu pupuk apa, Bu, namanya?
2: Pupuk Ponska sama Urea.
1: Oh, pupuk
2: Ponska.
1: Ponska itu apa, Bu?
2: Pupuk Ponska itu yang agak bulat-bulat kecil, okay. Itu nanti untuk perkembangan buahnya. Kalau yang Urea untuk biar tumbuhnya itu untuk yang dekat daun.
1: Daun, oh iya.

0: Ini pakai media air, pakai air,
1: pakai media air, nggih.
0: Airnya itu disiram atau gimana, Bu? Nyiramnya itu
1: ada irigasi.
0: Ada irigasi.
1: Ada irigasi.
0: Irigasinya bisa dijelasin, Bu, dari sungai atau dari PDAM atau dari mana, Bu, airnya? Sumbernya.
1: Sumbernya dari sungai.
0: Oh, dari sungai.
1: Dari sungai.
0: Jadi sungai dialirkan lewat pipa.
1: Enggak, lewat ledeng-ledeng bahasanya apa? Lewat saluran itu irigasi. Kalau sungai kan besar, kalau irigasi kan, kalau ledeng itu lebih kecil dari sungai.
0: Oh, ya. Ini berarti airnya setiap hari mengalir gitu atau hanya pagi aja?
1: Itu ada jadwalnya, Mbak. Itu kan ada pengurusnya. Jadi nanti kalau yang aliran sini itu setiap hari Senin. Jadi satu minggu sekali itu bisa giliran.
0: Giliran.
1: Iya, dijadwal. Jadi misal yang ke Ngerandu sebelah selatan hari Senin, nanti yang ke timur hari apa lagi, gitu udah ada jadwalnya, udah ada pengurusnya.
0: Ini kan musim penghujan ya, Bu?
1: Iya.
0: Gimana, Bu, ada kesulitannya enggak kalau musim hujan? Atau malah bagus untuk
1: kalau di sini itu untuk pembuangan airnya juga mudah, untuk airnya juga mudah, jadi enggak ada masalah.
0: Jadi tidak berpengaruh?
1: Enggak pengaruh, ya.
0: Selain bercocok tanam padi, Ibu, ada kegiatan lain nggak? Misalnya bercocok tanam cabai atau apa?
1: Buatan cuma padi niku. Nanti kalau habis padi biasanya jagung.
0: Oh, jagung.
1: Nanti dua kali padi, satu kali jagung.
2: Sutresno Budoyo, kanthi mekaten para kadang tani menika sami nyengkuyung babagan ketahanan pangan. Sutresno Budoyo, cekap semanten giaran bangun desa wekdal menika. Mugi saged pepanggihan malih wonten giaran bangun desa candhakipun. Nuwun.

Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta mempersembahkan drama legenda, Legenda Pemakaman Imogiri. Naskah dan sutradara Titi Renggani, dengan para pemain Sultan dimainkan oleh Agus Pramana, Sukamto sebagai ulama, Bambang Astianto sebagai abdi, narator Putri Arnisia, teknik dan montase Halistia Putri. Selamat mendengarkan.

Legenda ini menceritakan tentang pemakaman Imogiri yang terletak di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, yang dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Menurut cerita legenda rakyat yang dituturkan secara turun-temurun, Sultan Agung Hanyokrokusumo sudah mempersiapkan makam tersebut sebelum beliau wafat. Dikisahkan, pada masa kerajaan Islam Mataram, tersebutlah raja bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo atau lebih dikenal dengan nama Sultan Agung. Ia merupakan raja ketiga kerajaan Mataram Islam yang terkenal arif dan bijaksana. Di bawah kepemimpinannya, rakyat Mataram senantiasa hidup aman, tentram dan makmur. Itulah sebabnya ia sangat dicintai dan dihormati oleh seluruh rakyatnya.

0: cantik dan memiliki kesaktian yang tinggi? Konon ia mampu ke Mekah secara gaib untuk sholat Jumat di sana. Karena seringnya ke Mekah, Sultan Agung kenal baik dengan beberapa ulama di sana. Baik ulama Arab maupun ulama dari Indonesia yang sedang berada di Mekah. Dari perkenalan itulah, mereka pun kemudian menjalin persahabatan. Dan Sultan Agung sering diajak oleh para sahabatnya untuk berkeliling kota Mekah dan sekitarnya. Ketika sedang berjalan-jalan bersama seorang ulama, Sultan Agung sampai pada suatu tempat yang tanahnya berbau harum. Dia amat tertarik pada tempat itu. Maka timbullah keinginannya agar dimakamkan di tempat itu jika wafat kelak. Niat itu pun kemudian ia sampaikan kepada sahabatnya. Namun, ulama itu melarangnya.
1: Jangan, Sultan.
2: Kenapa, Kiai?
1: Jangan, Sultan. Bukankah Sultan tahu sendiri bahwa seluruh rakyat Mataram amat mencintai Sultan? Jika tuanku dimakamkan di Mekah, tentu mereka tidak bisa mengunjungi makam raja mereka.
2: Iya, Kiai. Tapi...
1: Ampun, tuanku. Bawalah tanah ini ke negeri tuan. Sesampai di sana, limparkanlah tanah ini ke selatan. Nah, niscaya tempat jatuhnya tanah ini juga akan berbau harum, dan di tempat itulah tuanku akan dimakamkan.

Sekembalinya dari Mekah, ia mengambil separuh tanah itu lalu dilemparkan ke arah selatan. Tanah itu jatuh di Bukit Giriloyo di daerah Bantul. Sultan Agung kemudian memerintahkan abdi dalam atau pegawai keraton untuk membuat makam yang dipersiapkan untuk dirinya.

0: Pergilah ke Bukit Giriloyo dan bangunlah sebuah makam untukku.
1: Sendika Dawuh, siap laksanakan Gusti Prabu.
2: Sultan Agung pun mengerahkan seluruh ribuan abdi dalam istana untuk membangun makam tersebut. Rupanya, pembangunan makam itu bukan sekedar menggali lubang, melainkan sebuah area yang luas. Itulah sebabnya pembangunan makam tersebut melibatkan ribuan orang untuk mengangkut batu bata dari keraton yang terletak di daerah Pleret ke Bukit Giriloyo. Para abdi dalam pun merantingnya satu persatu dengan cara duduk bersila agar tidak rusak.
0: Abdi dalam, kalian membuat pemakaman area baru lagi.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Karena makam ini sudah ditempati pamanku, Gusti Pangeran Juminah yang meninggal akibat sakit. Dan beliau sudah ikut membantu mengawasi jalannya pembuatan pemakaman ini.
1: Baik, Gusti Prabu.
0: Kelak jika aku wafat, aku ingin pertama kali dimakamkan di pemakaman yang baru dibangun. Selain itu, makam Giriloyo ini terlalu sempit untukku dan keluargaku kelak.
2: Setelah pemakaman pamannya selesai, Sultan Agung kembali ke istana. Ia segera mengambil sisa tanah yang berbau harum dari Mekah itu, lalu dilemparkannya ke arah selatan. Tanah itu pun jatuh di Bukit Merak yang masuk ke dalam wilayah Desa Pajimatan, Kelurahan Wukir Sari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Itulah sebabnya makam Imogiri juga dikenal dengan makam Pajimatan.

Maka dibangunlah sebuah makam pada bagian tengah paling atas di Bukit Merak. Makam itu kelak akan menjadi makam Sultan Agung. Kemudian di sekitar makam itu dibangun pula beberapa makam yang akan digunakan oleh para keluarga sang Sultan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat. Ia pun dimakamkan di tempat itu, kemudian menjadi induk makam yang disebut Kasultanagungan. Setelah itu, makam tersebut kemudian menjadi pemakaman seluruh keluarga sang Sultan dan raja-raja Mataram setelahnya.

setelah perjanjian Giyanti tahun 1755, makam Imogiri ini menjadi sebuah area pemakaman yang luasnya mencapai 10 hektar. Di area inilah sebagian besar raja-raja Mataram Islam hingga pemerintahan Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dimakamkan. Area pemakaman ini pun dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dipergunakan sebagai makam raja-raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, sedangkan bagian sebelah timur dipergunakan untuk makam raja-raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Demikianlah legenda pemakaman Imogiri. Naskah dan sutradara Titi Enggani. Teknik dan montase Halistia Putri. Dimainkan oleh Sanggar Suara Angkasa RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: jamas dinten nopo niko nggih pun mboten nopo, mboten kedah suro, mboten kedah ngentosi suro. Mungkin nek pun suro niku lak setahun sepisan nggih niku. Nah iki kedangon niku pet kedah pun tingkali lah menika nopo kering nopo pun karat niku pet kedah pun resiki rumiyin. Mboten saged kedah ngentosi suro malah mengke pun risak rumiyin.
1: Ngeten.
0: Nah lajeng nopo kelopo toyo kelopo nggih. Toyo kelopo menika, toyo kelopo menika menawi estu karatipun sampun karat sangat niko nggih. Mboten napa pamawi toyo kelopo menawi namung menawi kok tesih sae napa pamoripun tesih napa tesih cetha napa wesinipun tesih jelas ngoten lho.
1: Nggih.
0: Pamoripun menika pun cekap pun lisae mawon. Mboten sah kedah pun napa kom napa toyo kelapa ugi menika
1: nggih nggih nggih tingali tingkat menapa kotoranipun ngoten nggih
0: nggih nggih nah ning katon ningali tingkat napa kotore sepinten ngoten ya menawi kok tesih sae mawon nggih pun cekap pun lisae mawon pun kuasi rumiyin lajeng nggih pun lisae ngoten nika
1: nggih nggih. Iji, ngaten ji, Pak Sukarmin, matur nuwun. Ugi sugeng dalu menika, sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber, sugeng dalu Sutresno budaya pendopo menika nderek midhangetaken giaran mugi ari tansah leluri budaya Jawi saking ki kliyang kabur kanginan. Matur nuwun. Iji, matur nuwun Kanjeng, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Mas nggih, Roko Mas menika. Mas tu sinten menika? Mas Tupar. Sugeng dalu Pak Tupar nggih, Pak Tupar ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Kalasan ugi matur nuwun Pak Putu Parno, nuwun sewu Pak Tuparno wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun pirsa. Gayut kalian duwung utawi keris uwan.
0: Nggih.
1: Menawi ngadepi ingkang ngaten menika, kamangka menika awam. Lajeng prayogi kados pundi cara anggenipun nitik keris menika uwan utawi mboten nah kula wis sampun nggih sampun tinggal menika
0: nggih
1: monggo menawi saged pun nambali sekedhi Mas Hari
0: nggih matur nuwun Pak Tuparno saking Kalasan menawi napa nitik utawi nengeri nggih anu duwung ingkang pun rubah nika nggih estunipun kula Bang Suli melih menika nggih kedah ngertos kerti keris leres niku kados pundi amargi menika saged ditingali saking proporsional bilah duwung ingkang leres menika misalipun bagian A ngandhapipun gandhikipun semanten kandelipun semanten mengkih wuwungan gonjonipun sepinten lajeng awak-awakanipun sepinten ha nika saged pun tingali lajeng napa gaya ricikanipun nika kados pundi. Nah, niko sakit pengen ini geng. Niko kata niko
1: sinau kalau
0: sinau geng. Kita sinau paling beten geng. Ngetos niko menawi nopo secara umum ngetan geng. Pon rawasakan mawon. Ketika nopo gadai meniko, niko rawasak pun pinter pripun menawi saya geng. Pon simpan mawon. Bok bilih geng memang saya.
1: Nggih.
0: Menawi kok napa ngrasaken mboten sae. Ha nggih nika pun kedah pun penggalih. Nika. Sampeyan nek mboten napa mboten ten napa-napa nggih pun niku pun mboten sah. Napa? Mboten sah.
1: Napa?
0: Nggih penggalih aneh-aneh nggih.
1: Ngaten. Menika menawi menika tentu kemen gayut kalian ingkang kagungan ngaten nggih
0: menawi kaos
1: kalau wau klik
0: menapa mboten nggih nggih leres menika raos pun dos pundi
1: inji inji ngaten nggih Mas Tuparno matur nuwun rawuhipun wonten ing giaran pendopo dalem menika Mas Tuparno ingkang wonten ing Kalasan matur nuwun rawuhipun. Selajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, ini dari Doni yang ada di Bandung Jawa Barat. Terima kasih ikut belajar tentang pametri wiji atau keris di acara pendopo bersama Pak Ari Manggala. Mau tanya, apakah teman-teman dari Paguyuban Pametri Wiji mengeluarkan atau membuat buku panduan untuk belajar keris dari kami yang awam ini? Terima kasih, matur nuwun. Mas Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat ini.
0: Yes. Matur nuwun, Mas Doni dari Jawa Barat ya. Yeah. Ya, jadi kalau dari Pametri Wiji secara khusus belum mengeluarkan panduan napa? Bab keris menika itu belum, kita belum membikin yang sepengetahuan saya nggih. Yeah. Menika tapi menawi dari napa? Dari personel-personel Pametri Wiji sudah beberapa yang membikin buku-buku keris. Kayak misal dulu pernah almarhum Suwargi Pak Luminto itu pernah membikin buku keris sampai beberapa episode menika sampai 13 apa berapa saya lupa. Nah, niko juga termasuk buku yang belum sempat dipasarkan itu termasuk ya. Itu sempat dibikin oleh almarhum Bapak Luminto lajeng rumiyin wonten napa? Suwargi napa nggih? Ki juru
1: bangun jiwa.
0: Bangun jiwa menika nggih kuwi yasa menika nggih. Menapa? Menika rumiyin nggih saking Pametri Wiji piyambakipun nggih aktif di Pametri Wiji lajeng menawi saking pribadi-pribadi mbok menawi wonten beberapa menika, beberapa penulis.
1: Ngaten nggih.
0: Nggih. Kami kalau dari resminya dari Pametri Wiji belum pernah mengeluarkan.
1: Inji monggo sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo.
1: Inji sugeng dalu. Monggo Pak menika saking Pak Kemijan. Pak Kemijan Sri Kayangan. Monggo Pak.
2: Kemanipun menapa ya Pak?
1: Menika keris owan.
2: Oh, keris owan. Inji, keris owan. Kalau wau sanding keris
1: Kulo wae. Nggih. Nggih. Terus pundi? Halo. Njenjeng. Dadah nggih, matur nuwun rawuhipun. Nah, Mas Ari, mbok menawi gayut kalian andaran dalu menika. Pamrayogi utawi pangantikan menapa ingkang saged pun paringaken dumateng Sutresna Budaya ingkang mliginipun ingkang menopon derek sinau lanukin derek memetri budaya Jawi mriki pun wonten ing tosana cita keris gayut kalian andaran dalem menika monggo
0: nggih. Menawi kok jaman sakniko nggih
1: nggih
0: tansah ngluri budaya menika nggih kedah pun ngluri nggih menika nggih menika tansah ngluri budaya tentunipun budaya Jawi khususipun budaya ngayuhan menika kedah pun uri-uri.
1: Ngaten.
0: Nggih, menika menawi bab napa babakan duwung menika mboten sah kuatir menawi gadah napa duwung-duwung ingkang pun kagungan menika mboten sah pun curigai menika pun owahan napa dereng. Menika menawi kok gadah lajeng pun ewahi nah menika nembe kedah pun gatosaken nika.
1: Ngaten.
0: Dados PD mawon kalian duweng ingkang pun kagungan nika. Intinipun ibu.
1: Ugi mboten gampil menika nggih kacelu nggih sewu amargi tren
0: menawa kados. Nggih, mboten usah. Mboten usah napa ngikuti tren duweng ingkang dapur menapa utawi pamor menapa menika pun ingkang pun kagungan menika pun nggih pun nika mawon ingkang pun simpen. Pun luri ngeluri ingkang tilaran sepuh menika nggih ngoten nika nggih pun simpen ingkang kados menika.
1: Ngaten nika. Ya, pun rimat pun pepetrian.
0: Nggih, pun luri menika.
1: Nggih. Matur nuwun Mas Ari rawuhipun. Kita ngati bumbu guyon parikena mugi saged murakapi, mimbui seserepan lan mimbui tresna kula lan panjenengan sutresna budaya. Dumateng seni budaya mekinipun tilaranipun para leluhur ingkang saestu atiluhung menika.
0: Nggih.
1: Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan Mas Ari lan ugi kadang-kadang saking Paguyuban Pametri Wiji Yogyakarta sanesipun. Mekaten sutresna budaya. Atur kiaran pendopo wontening medal meniko ngambali atur mugi murakapi. Ing pusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening kiaran pendopo dinten candhaipun. Nuwun.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: Ada apa toh Mbak Yu? Sepertinya kok resah dan gelisah begitu?
2: Ah, Jovita ini seperti lagu tempo dulu saja. Ini loh Jeng, baca status temanku di media sosial.
1: Mana?
2: Masa makan ikan lele bisa menyebabkan kanker? Huh? Padahal aku itu sering makan, makanan favoritku lagi.
1: Walah Mbak Yu, seperti itu kok dipikirkan? Mbok dicari dulu kebenarannya.
2: Tapi aku tetap takut, Jeng.
3: Lo. Ada apa toh ini?
1: Mas RT. Ini lo Mas RT. Mbak Yu Santi itu baru resah. Sehabis membaca status di media sosial soal makanan yang menyebabkan kanker. Soalnya katanya sering mengkonsumsinya lo Mas.
3: Itu toh masalahnya. Mbok ya ditelaah dulu, dicari kebenarannya. Siapa tahu itu tidak benar. Buktinya jenengan baik-baik saja atau sampai sekarang?
2: Iya, Mas RT benar juga. Malah, saya sekarang merasa lebih sehat.
3: Makanya, Ses, jangan tergesa-gesa menelaah informasi dan status yang ada. Coba cek dan recheck dulu kebenarannya.
2: Iya, Mas RT benar juga.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Yogyakarta.

Iwan Cini pun kiaran mi campur kepareng kapur wakan.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran mirunggan lagu campur sari mi campur programa 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing dalem menika kepareng kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Raruncen lagu-lagu campur sari kacawisaken mugi dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 saged ugi rawuh lumantar WhatsApp program 4080 gangsal 01 sekawan sekawan 0166. Inggih monggo ingkang kepareng rawuh kula cawisaken sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas Giman.
0: Nggih, sugeng dalu Budu Ijo monggo.
1: Kula sowan nderek kon kutengaken lagu niku Roro Mendut,
0: Mas. Roro Mendut, nggih.
1: Atur salam nggih.
0: Monggo.
1: Katon Bapak Agari, Pak Dipaine, adik-adik RTG, Yusirup, Dik Supriyati, Nak Rian, Romo Haji Ngadiono, Romo Nato Indro, Mas Toro, Bapak Sri Katon, Pak Tupar, Mbah Yono Wirosaban, Romo Heri Sardono ingkang pidalem ing Murangan, Mbah Dati, Bapak Untung Raharjo, Dimas Sukses sekalian, Romo Nabi Murtari, Bu Yayu Weni, Nak Lagianti, Om kalian Bule Udo, Bapak Damas, Dimas Dirjo Sumarto, Bapak Untung Raharjo ing kami galuh, Mbah Dio, Bu Sri, Bapak Sadio, Ibu Kasiti, Bapak Sardio, Bapak Sumar, Bapak Supan, Dimas Yanto, Doyo Dimas Yanto, Ki Rukun Werga, Mbak Mustandi Siman, Mbak Siman, Uki Mbak Buyo Juru Gentong, Yang Sasminto Murti, Butani, Bu Sri Utami, Bapak Tumisi, Lan Prayogi, Kagem Sedoyo Kemawon, Lebet, Yumudo kalian, Bu Sri Bonagung.
0: Matur nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Sampun kepareng ngregengaken Budu Ijo sawingkingipun sugeng dalu. Mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur, Mas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo mami sartikan iki.
1: Nggih, boten rentu. Nuwun titip kangen.
0: Titip kangen nggih.
1: Nggih, kasong tok Budu Ijo wau matur nuwun. Mbak Noyo, Mas Rian Lege, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Yanto, Mbak Yusuf Lene, Mbak Yayu Soyo Yayu, Mbak Sri Soyo Yayu, Mbak Nani Bajuri, Rizky Seko, Mbak Noyo Ponje, terus Mbak Suro, Mbak Saliono, Riwenen, Mbak Supoyo, Mbak Kasihono, Mbak Pipit, Mbak Satianti, Mbak Sriwi, Mbak Wijati, Mbak Wakianti, terus Mbak Nani Bajuri, terus Mbak Yeni, terus kakem sedaya kemawon.
0: Nyaten.
1: Asiman tukang ayah kalian jat selalu lebih lanjir.
0: Matur nuwun rawuhipun Mami Sartika. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur.
0: Nggih, sugeng dalu kang gilas niki. Monggo-monggo.
2: Kula paringi urang ngira.
0: Urang ngira.
2: Nggih.
0: Urang ngira nggih.
2: Nggih, atur salam dulu.
0: Monggo.
2: Katikan ngira nggih. Pak Cingatino sekalian, Pak Peci Graito, Pak Yanto Becak, Pak Widodo, Adeng Goyang Murti, Mbah Jati, Mbah Man, Mbah Mus, Pak Rimbang, Ajeng Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, yeah. Pak Pujo Sebagio sekalian, Susir, Rusiru,
0: yeah.
2: Pak Tumiti, Mbak Niko, Pak Suwardi, Ajeng Wonten Ki Kun Perdo, Bu Tujo, Bu Wakiyati, Bu Sukriyati, Mbak Noyo, Pak Supoyo, lan sedoyo kemawon.
0: Ngeten.
2: Liwas ngajeng matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Kang Gilas. Sawingkingipun sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu micampur nasi dinanti ngrutep.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wakiyanti monggo.
3: Nggih, kula lagine Roro Jonggrang, Mas.
0: Roro Jonggrang, nggih.
3: Assalamualaikum kagem Bunda Dido, Kang Gilas niku wau lajeng Mbah Jadi. Lajeng kami Fatika, Mbah Noyo, Pak Wene, Bu Supri, Yati, Bu Mika, Bu Yanwase. Lajeng Kiki Mbok Karno, Dina Dewa Tripuk, Mas Asri Ponto, Mas Toro Mani Trenggo. Lajeng Kiki Mbok Karno, Pak Yanto Pahit Gelebi, Pak Yanto Salikan, Pak Jono Salikan. Lajeng Pak Romo Heri Sabdono, lajeng Bapak Trikaton. Dinten riyan semes kaya gini pun kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
3: Matur nuwun Mas Dina Dirseto.
0: Inggih. Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wakiyanti sawingkingipun sugeng dalu micampur.
3: Sugeng dalu micampur
0: Mas. Nggih. Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
3: Siap, Mas.
0: Pangestunipun Mbah, mugi panjenengan ugi ngaten nggih.
3: Kula nyuwun sesideman, Mas.
0: Sesideman nggih.
3: Wonten to, Mas?
0: Wonten.
3: Kangge tebeng Bu Wakiyanti nggih.
0: Nggih.
3: Wonten Bu Saginem, Bu Supriyati. Yang masih Gusti Bupati yang parno kali Pak Waning Ki Wiro Gendeng Kang Jogoworo ajeng wonten Pak Joko Pak Mbak Yeni Mbak Anggun ajeng Ki Bandung Bondowoso Pak Yanto Yurgi Mbak Ana Yusirup ajeng wonten Romo Jadiro Romo Tudor Romo Juwono ajeng yang Sasmita Moti Mami Sardika kalau mau Pak Dipaimin Mbah Kumbo Karno oleh Mbah Yono
0: Inji
3: Pak Kasiono dan Bulalen Nanti wanten Bunani Basuri, Bu Sutarmi Wanten Pak Sergio, Pak Sawe, Pak Sergio Mbah Giman oleh Pak Kupar Nanti wanten Mbah Suro Oke, pelayan juga kemudian bagaimana ya Mas
0: Inji
3: Mas Giman juga Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Saking Mbah Noyo nggih sampun kepareng regengaken. Selajengipun menika sugeng dalu kula tampi paringing pangandikan saking Ibu Pipit sugeng dalu tombo kangen Mas. Kintun kagem sedaya kemawon. Ingkang sampun nyinggol kula menika kagem singgol balik kagem Mas Giman matur nuwun mugi tansah sehat rezeki lancar. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Saking Pak Damas ke sugeng tugas sugeng mugi lancar rezekinipun. Lagunipun derek bonceng. Salamipun kagem Mbah Noyo, Mbah Yono, Mbah Suro, Kirukun Werdo. Pak Tujo sekalian, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Romo Haji Ngadiono, Pak Bambang Sutarno, Bu Dwijo, Bu Wakiyanti, Bu Supriyati, Bu Yanwase, Bu Pipit, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Bu Yayuk Jalan Paris, Mas Yudi, Bu Sartika, Bu Njasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Widyaningsih, Bu Nugro, Bu Rubini, lan praiki kagem sedaya kemawon, matur nuwun, ya matur nuwun, Pak Damaskus. Sugeng dalu Mas Bunani Bajuri dere atur salam kagem Mami Sartika. Iki kudune Mami Sartika ping 3 lho nggih Bunani. Kagem Mami Sartika Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmoro. Ugi kagem Yumudo Bu Dwijo Bu Yayu, sedaya Yayu Eyang Sas Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Lidia, Bu Asih Kuprak. Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wakiyanti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Natoendro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Laka, Mas Sipul, Mas Yudi, Mas Sadi Kladen, Mbak Noyo, Mbak Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Ugi Kakintun Kagem Pak Sumar Sedayu, Pak Tirtomo Yudan, Pak Ardi Ponco, dan spesial Kagem... Mbak Giyuk wonten ing luar matur nuwun saking Ibu Nani Bajuri nggih matur nuwun nggih. Sugeng dalu Pak Asari wonten ing Mantingan. Kintun lagu menika kagem jenenganipun Pak Becak Solo ingkang pun kersakaken nggih kagem jenenganipun Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wakiyanti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbah Wakit Keron, Mas Suki Jo Mantingan, Mas Soleh Mbendo Sari Gede, Pak Jing Adiono, Pak Rimbang, Pak Tumidi, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Sipul, Yusiru, Pami Sartika, Ki Bandung, Ki Kumbo Karno, Ki Joko Budu, Mas Rian, lan Kagem Sedoyo Kemawon. Matur nuwun. Selajengipun saking Mbak Yungyuk wonten ing luar Magelang Sugeng Dalu Mi Campur. Kintun kagem sedaya sutresno ing dalem menika kepareng nyawiji Sugeng Dalu Sugeng Laras mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri saha Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo. Sugeng Dalu Sugeng Laras lagune pokok irengu. Nggih, pun cawisaken lumiyin rengu. Sutresno budaya semangga lan kumbien kabiyarsa wonten Roro Mendut kasusul mangkih Tombo

Judha judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesta, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judha judi ora leren-leren. Pos akeh tulodo, pos akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak andhap asor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani, nguciwani, lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Sutresno Budaya ayo gandeng kunco lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresno Budaya senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinan jan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresno Budaya senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Marco Yuwono Nuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Manunggal gegurang sampun kabiyarsa. Kanthi menika dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh ngregengaken lumantar telepon langkung rumbiyen ingkang kula tampil wonten ing gangsal sekawan 0333 sugeng dalu geguritan.
2: Sugeng dalu geguritan Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Inggih, sugeng dalu Bu Dwijo monggo.
2: Kula sowan dadi nderek ngajeng acara dalu menika.
1: Inggih.
2: Geguritan lan lakon kula badhe ngaturaken dhuwit.
1: Inggih, monggo matur nuwun menapa iraranipun?
2: Irah-irahanipun yang nembe neteng-netengnya Pancasila.
1: Pancasila, nggih. Monggo monggo kula aturaken medalipun monggo.
2: Geguritan kanthi irah-irahan Pancasila. Gurit menika karesa dening Mas Dwi Purwono. Indonesia itu sukses lan kembang.

0: Sumirah saking SMP kali tebus mausaken geguritan kanthi ira-iraan wong Jawa anggitan Sulistiyorini. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, geneo seneng ninggal Subasita. Tata krama kok guang muspro. Unggah-ungguhing basa tinerak peksa. Pating clebung tanpa wewaton. Rajang sopan lan santun sajak mongkok ing pangrasa tanpa darbi rasa kuciwa. Yen seliramu rumangsa dadi wong Jawa, geneo akeh sing wani duwa mring pituture wong tuwa tumindak ora toto nerak anggere budaya teksio adigang adigung adiguna mangertiyo kadang mitra jaman bakal kepangan memolo namun sliramu ora enggal bali mring budaya pribadi sebab ajining diri iku manggon ing lati ajining raga ana ing busana ajining awak ana ing tumindak mula pindhane laku tatik aja tido-tido ayo ginelak nyuwun pangapura nedya ngresiki jiwa raga brasta tumindak ala bali mring budaya Jawa.
1: Matur nuwun Ibu Sumirah rawuhipun. Salajengipun monggo menika katuraken saking panjenenganipun Ibu Diah Wulandari SMP Eka Kapti Karangmojo. Monggo kula aturaken telepon monggo.

0: Dere napangaken kula Diah Wulandari Dwijo saking SMP EK Kapti Karangmojo Gunung Kidul badhe maosaken kekuritan kanthi irah-irahan panandanging urip kangge dening M. Hayi. Urip pancen abot, kahanan saya ora karuan, leloro tambah ngombro-ombro, muto ing saindenging nuswantoro. Duh Gusti, apa iki bebendu? Apa iki pacoban? Apa iki bukti kuasamu? Sing cetha iki kanyatan kang nembe dadi lakon panguripan, supaya manungsa bisa rumangsa minangka kawula kang sanyatane tanpa daya. Mula aja sira anggunggung karsa mrawasa sedya kumedhi pangrasa, nanging kudu eling lawan waspada.
1: Matur nuwun Ibu Diah Wulandari SMP EK Kapti Karangmojo. Matur nuwun wonten ing dalem menika ki sampun paring kintun keguritan ngregengaken kiyaran keguritan lan lelakon program 4 dari Yogyakarta. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Ibu Puji Hariningsih SMP 3 Playen sumangga.

0: Pakarti dening Marsiana Sarwi. Yen dak gagas jaman reformasi bisa ndudah celengan pangangan sing wis suwe kasimpen rapet. Mubal bebarengan runtuhing moral. Jaman saiki adoh sungsate jaman kaki nini. Rasa isin lan rasa dosa dadi kekebenganing urip. Balik saiki mung dadi ukara manis awet wis musna kasimpen kamartikan kang tanpa winates.
1: Inggih matur nuwun panjenenganipun Ibu Puji Hariningsih SMP 3 Pelayan. Sampun kepareng rawuh wontening dalu menika. Ngregengaken giaran kekulitan lan lakon program

0: makan kodhok ngorek.
1: Dening Suwardi Endraswara. Kawaosaken dening Jaka Galih Surya Anggana saking Pendidikan Bahasa Daerah Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Pahlawan kodhok ngorek. Ontong juga ro tapamu, lukaro busono parasu. Iki rak wis dudu jaman Kumbakarna. Iki jaman Kala Subuh. Endi lor, endi kidul, endi sing papak, endi sing punjul. Ontong delengen telenge blumbang, sewu kodhok sesindenan.

Ontong kodok ngotot tanpa balung. Kodok kae cundu ono Tanjung Putih. Gagak kae sasapono kecubung ireng. Lamun kowe wis ngupu tarung takono. Yen kodok tanpa bedil apa ana kekendelan? Yen gagak tanpa cucuk apa ana cecengilan? Yen

Melatiku. Tining Esti. Ndak simping melatiku kanggu sulih sliramu. Kang satuhu ndak tresnani lair tumus jiwaku. Ojo kok gawe sedih hatiku. Melu keronto-ronto mergo nyawang luhmu kang tumetes. Ngertenono aku neng kini sarwa bunga kebak rasa syukur kang dak tompo.

0: Putra mitraku, pujiku miyang yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, saya sempulur, ora gampang luntur. Mitra mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra mitraku, ojo sumelang melang melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mureh siramu lan aku sakutra, bisa ngukup berkaing pangeran kang mohowikan, bisa menangir jari jaman, senajan bido papan lan ayah.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutarsno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Yogyakarta, melalui frekuensi FM 106,6 MHz. Ia dipancarkan dari Jalan Ahmad Yazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini, dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami, selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat pagi, sutresno budaya sugeng ngenjang. Senang sekali tentunya di kesempatan pagi hari ini di hari Rabu 3 Juni 2026. Saya Semi Prabowo ingkang suan untuk menemani panjenengan di kesempatan pagi hingga siang nanti. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan sudah siap untuk memulai aktivitas di hari ini. Seterusnya budaya, kami sudah siapkan untuk Anda program-program acara yang akan hadir di kesempatan hari ini, tentu dari pagi pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hari ini, Sutresno Budoyo, mengawali perjumpaan kita sudah kami siapkan batik babakan di Kabecian dari pukul 5.05 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kending Soran akan menjadi sajian kami berikutnya di pukul 5.30 hingga jelang pukul 6. Dan tentu Anda bisa bergabung bersama kami, berinteraksi di Maduk Garut selepas kabar berita pukul 6. Tentunya masih banyak program lain yang bisa didengarkan di program 4 RRI Yogyakarta di 106,6 FM, juga di aplikasi RRI Digital, dan juga tentunya di streaming rri.co.id. Baik, tersebut ya. Untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, batik babakan niti kabejian untuk agama Konghucu bersama dengan Wense Aji Chandra mengangkat tema memaknai Hari Kebangkitan Nasional.

0: Batik Babagan Niti Kabecikan Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Para Sutrisno Budaya, Bapak Ibu, para sederek, para pinisepuh ingkang tansah kula pekteni, khususipun panjenengan, para tojin umat agami konghucu ing pundi kemawon. Sugeng enjang, pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Chandra. Ing acara batik konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebo enjang, lumantar pesawat RRI utawi Radio Republik Indonesia ing Ngayogyakarta. Sutresna budaya kados biasanipun, sumangga kita wiwiti acara enjang punika kanthi sami ngaturaken puji syukur, ngaturaken panuwun dumateng Huang Tien, dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha kuwaos, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud punapa kemawon. Saengga enjang punika kula pitados kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan, kita saged pepanggihan malih. Pramila dipun keparengaken, kula miwiti acara batik konghucu enjang punika kanthi ngaturaken salam seiman ing agami konghucu, injih namung sarana kabecikan Gusti hamberkahi, hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Waite tung tien san cai. Sutresna budaya, hari ini hari Rabu, bertepatan dengan tanggal 20 Mei tahun 2026, kita bangsa Indonesia tentunya tidak lupa memperingati bersama-sama sebuah hari bersejarah, hari nasional, hari yang pasti dilaksanakan, dirayakan, dan diperingati oleh seluruh bangsa Indonesia dengan judul Hari Kebangkitan Nasional. Dan tahun ini usianya sudah 118 tahun. Maka pagi hari ini saya ingin berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi hal tentang kebangkitan nasional dalam versi agama Konghucu. Sutresna budaya, sebagai bangsa Indonesia yang sangat menghargai jasa para pahlawannya, sebagai bangsa Indonesia yang sangat menghormati para pendahulu kita, saya yakin Hari Kebangkitan Nasional merupakan sebuah hari yang tidak akan dilupakan. Hari yang sangat bersejarah, walaupun tidak menjadi tanggalan merah. Ya, karena kalau 20 Mei dijadikan tanggalan merah, kita akan semakin banyak liburnya. Itu tidak efektif. Agama Konghucu memandang Hari Kebangkitan Nasional, memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai sebuah himbauan bagaimana kita selaku manusia, kita selalu warga negara Indonesia, mengisi kemerdekaan negara kita tercinta dengan pembangunan di segala bidang. Khususnya saat ini yang perlu kita perhatikan adalah pembangunan yang bersifat kesejahteraan nasional. Sutresna budaya, kalau bicara tentang kebangkitan nasional, ya banyak orang yang mengatakan itu seharusnya bukan urusan para pemuka agama, itu urusan pemerintah, itu urusan TNI, itu urusan Polri, itu urusan murid-murid. Kenapa tokoh agama bicara tentang kebangkitan nasional, tentang politik dan lain sebagainya? Dengan tegas saya mengatakan ini bukan tentang politik, tapi ini tentang bagaimana negara ini memaknainya. Apakah yang dinamakan beragama, apakah yang disebut tokoh agama itu hanya fokus dalam dunia kerohanian, Apakah yang namanya tokoh agama itu harus pinter sembahyang, harus pinter beribadah, harus pinter ceramah, harus apal segala ayat suci? Bukan. Tetapi justru yang namanya tokoh agama merupakan salah satu bagian bagaimana melalui umatnya masing-masing menghimbau pengamalan ajaran agama berjalan dengan sebagaimana mestinya. Kita tahu berkali-kali saya selalu mengatakan agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gama itu artinya kacau. Jadi orang yang beragama harusnya hidup tidak kacau. Orang yang beragama harusnya tidak membuat kekacauan. Namun pada kenyataan kita melihat masih banyak orang-orang dengan label keagamaan tetapi banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan ya berbagai hal yang merugikan orang lain, mengganggu orang lain dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan ini berkaitan dengan bulan Mei, tepatnya tanggal 14 dan 15 Mei tahun 1998, kita orang Indonesia, kita warga Solo khususnya, pasti tidak akan lupa bahwa dua hari tersebut adalah hari yang paling kelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Hari yang paling menyedihkan. Hari yang kalau boleh saya menyebut kejatuhan moral bangsa Indonesia khususnya di dua kota, Jakarta dan kota Solo. Karena apa? Hanya karena provokator yang pandai menawarkan dagangannya dengan contoh-contoh yang tidak masuk akal. Tanggal 14 dan 15 Mei tahun 98, kota Solo, karena saya orang Solo, banyak mengalami kehancuran, penjarahan, pembakaran, tindakan yang arogan, bahkan dalam tanda kutip ada perkosaan. Lalu kalau kita lihat para pelaku yang menjarah, para pelaku yang membakar, para pelaku yang tanda kutip pemerkosa, apakah mereka bukan umat beragama? Oh pasti mereka beragama. Namun kenapa yang namanya beragama melakukan hal yang demikian? Nah itu tadi sejarah yang kelam, sejarah kelabu, sejarah kehancuran moral kita. Yang menang waktu itu adalah para provokator. Saya yang tinggal di Solo, saya yang mengalami peristiwa itu, melihat dengan mata dan kepala sendiri bahwa pada dua hari kejadian tersebut, yang namanya polisi tidak ada, yang namanya TNI tidak ada, yang namanya pengamanan tidak ada. Yang ada hanyalah tetangga-tetangga sekitar yang bersimpati untuk ikut menjaga kampungnya, menjaga rumah-rumah orang Tionghoa, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi ya tetap masih ada hal-hal yang terjadi. Maka peribahasa atau kata mutiara dalam bahasa Jawa mengatakan jer basuki mowo beo. Kalau kita pengen basuki, kita pengen bahagia, kita harus berkorban. Dan itu yang terjadi. Pengorbanan masyarakat keturunan Tionghoa pada tahun 98, tepatnya bulan Mei, tanggal 14 dan 15, kini membuahkan hasil. Saya diangkat sebagai pengurus FKUB sejak tahun 2007 sampai hari ini. Dalam kegiatan sehari-hari saya melihat sekarang, ya sesuai dengan judul dan tugasnya, kami mendapat amanat dari pemerintah untuk ikut menjaga kerukunan umat beragama, untuk menjaga bagaimana proses pembangunan rumah ibadah bisa terlaksana sesuai dengan prosedur, tidak ada demo, tidak ada gugatan, tidak ada komplain dan lain sebagainya, walaupun saya mengatakan masih ada 1, 2 dan lain sebagainya. Bahkan dengan kerja dari FKUB seperti yang saya sampaikan di Batik Konghucu minggu yang lalu, Solo pernah menjadi peringkat keempat kota tertoleransi di Indonesia, kemudian turun menjadi peringkat 9, dan 2 tahun ini, tahun 24 dan 25, masih bertahan di peringkat ke-12. Ini menyedihkan, karena kalau kita lihat ya, Solo ini luar biasa tingkat toleransinya. Sekarang ini menjelang Hari Raya Waisak, di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Balai Kota ke arah selatan, sudah dipasang ornamen-ornamen berbentuk stupa, berbentuk relief-relief keagamaan Buddha dalam rangka menyambut Hari Waisak. Setelah beberapa waktu yang lalu, perayaan Imlek, kemudian Hari Raya Natal, dan lain sebagainya. Ini wujud kebersamaan kita. Dan lewat acara ini dibangkitkan kesadaran kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana menjaga negara kita, bagaimana merawat negara kita supaya berkembang, supaya maju, supaya membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa negara menjamin kebebasan untuk para penduduknya beragama, beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Jadi kalau berkaitan dengan urusan keagamaan, ya saya yakin momen Hari Kebangkitan Nasional adalah momen atau waktunya kita ini ikut berperan dalam dunia pemerintahan menjaga bagaimana negara kita ini bisa tetap aman, bisa tetap maju, bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dan kalau ditanya, kenapa peringkat kota Solo sebagai kota tertoleransi turun dari 4 menjadi 9, 9 menjadi 12, terus FKUB itu tugasnya apa? Dengan tegas saya mengatakan, ini bukan salahnya FKUB. Ini bukan salahnya pemerintah. Tapi ini kekurangan kita bersama. Karena sekali lagi, untuk membangun sebuah negara, untuk membangun kesadaran masyarakat melalui ajaran agama masing-masing, semua rohaniwan, semua tokoh agama punya andil yang penting. Maka pagi hari ini izinkan saya membacakan salah satu ayat suci yang tertulis di dalam Kitab Sabda Suci, maaf, Kitab Ajaran Besar, bab utama pasal yang kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, kita tahu bahwa agama Konghucu mengajarkan kepada umatnya untuk dapat melaksanakan Hasta Brata, 8 kewajiban utama. Dan ini yang saya ambil adalah bagaimana kita ini mampu melaksanakannya. Pada pasal yang kelima ditulis, dengan meneliti hakikat setiap perkara, maka akan cukup pengetahuannya. Dengan cukup pengetahuannya akan dapat mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman akan dapat meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus akan dapat membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapat membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres akan dapat ikut mengatur negaranya. Dan dengan negara yang teratur akan dapat dicapai damai di dunia. Maka pasal yang ke-6 berbunyi, karena itu dari raja yang paling kaya sampai rakyat yang paling jelata punya satu kewajiban yang sama, yaitu mengutamakan pembinaan diri sebagai pokok. Dan ayat ini ditutup pada bagian yang ke-7, di situ tertulis, adapun pokok yang kacau tidak pernah menghasilkan penyelesaian yang teratur baik. Karena itu seumpama menipiskan benda yang seharusnya tebal dan meluruskan benda yang menebalkan benda yang seharusnya tipis. Hal ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi. Maka tadi saya mengatakan tugas untuk bagaimana memasyarakatkan kebangkitan dalam diri kita untuk handar beni, untuk memiliki negara kita, untuk membuat negara kita ini sejahtera, tingkat toleransinya tinggi, adalah tugas kita bersama. Tadi dikatakan dalam agama Konghucu, hasta brata, dan ditutup dengan raja yang paling kaya raya sampai gelandangan yang paling jelata. Tugas utamanya sama, yaitu bagaimana membina diri. Dengan diri yang terbina, ia akan dapat melakukan semuanya. Maka kembali kepada memaknai bagaimana kebangkitan nasional menurut versi agama Konghucu. Meningkatkan kesadaran untuk bagaimana kebangkitan kita semua. Dari tahun 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan timnya yang disebut Budi Utomo, sudah mereka punya rencana, mereka punya keinginan untuk bagaimana mempersiapkan sebuah negara yang merdeka, negara yang kemudian harus bisa memberikan kesejahteraan bagi warganya, bagi penduduknya. Karena sekali lagi, ya, kewajiban untuk mengatur negara, kewajiban untuk mengisi kemerdekaan ini tidak hanya tergantung kepada personil-personil pribadi, tapi tergantung pada kita semua. Kalau kita melihat sekarang ini sudah ada kemajuan. Dulu ya, anggota DPR bahkan presiden yang memilih bukan rakyat tapi ditunjuk melalui kesepakatan bersama. Tetapi sekarang yang memilih adalah rakyat, dan diharapkan dengan pilihan dari rakyat, mereka yang terpilih itu akan benar-benar bekerja, benar-benar membuat bangsa ini semakin maju. Tetapi pada kenyataannya, ya, Sutresno Budoyo, agama Konghucu bicara tentang prinsip yin dan yang, prinsip negatif dan positif, prinsip buruk dan baik, prinsip bumi dan langit, prinsip wanita dan pria, di mana kalau ada yang baik pasti ada yang buruk, di mana ada yang pandai pasti ada yang bodoh. Maka tugas daripada anggota perwakilan rakyat bagaimana bersama-sama mewakili rakyat Indonesia mewujudkan kehidupan negara yang maju, kehidupan negara ya yang berkembang dan lain sebagainya, walaupun dalam prakteknya akhir-akhir ini kita bisa melihat melalui media sosial para wakil rakyat semaunya sendiri. Yang terakhir ini baru aja viral beberapa hari yang lalu, di tengah rapat pleno seorang anggota DPR dengan seenaknya merokok sambil main game lewat HP-nya. Dan ini tersoting. Kemudian beritanya viral, dia ditegur oleh ketua DPRD-nya. Ia berkata, lah gimana rapatnya lama, bosen. Nah maka di media sosial banyak yang mengatakan, nek bosen ya ojo dadi anggota DPR. Terus kebijakan-kebijakan yang lain, ya sudahlah. Saya mengatakan sekarang rakyat Indonesia masih dalam kondisi yang belum baik-baik. Sehingga kewajiban kita semua adalah ikut berperan dalam mengatur negara. Tadi dikatakan kalau kita sudah bisa membina diri, kita akan bisa mengatur rumah tangga kita. Kalau rumah tangga masing-masing sudah teratur, manusia punya kewajiban ikut mengatur negaranya. Bukan dengan jadi presiden, bukan dengan jadi menteri, bukan dengan jadi wali kota, karena belum tentu kalau kita punya jabatan itu kita bisa. Tapi bagaimana peran kita sebagai warga negara yang baik, sehingga dengan demikian, kalau semua berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dan diciptakan bersama, yakin negara Indonesia itu akan maju. Oleh karena itu, Sutresno Budoyo, saya tutup Batik Konghucu pagi hari ini dengan membacakan sebuah ayat suci yang disampaikan oleh Rasul Bingcu. Ayat suci ini ada di kitab Bingcu, jilid 1B, pasal yang ke-15, ayat yang ketiga. Ini berlaku untuk kita semua. Bukan berlaku untuk agama Konghucu aja, untuk agama yang lain, bukan berlaku untuk tentara, polisi, atau pemerintah, tapi berlaku untuk kita. Bingcu berkata, tanah air harus dijaga dari generasi terus ke generasi berikutnya. Jangan ditinggal pergi hanya karena kepentingan pribadi. Tetaplah bertahan walaupun kita harus mati. Nah, Sutresno Budoyo, ayat ini menegaskan pada kita, Indonesia tercinta, kemajuan, perkembangan, kesuksesannya terletak di tangan kita bersama. Saya yang rohaniwan agama Konghucu, bekerja sesuai dengan tugas saya. Anda yang jadi pegawai negeri, ya bertugas bagaimana pegawai negeri itu. Anda yang jadi pengusaha, yang jadi guru, berperan menjalankan tugas Anda masing-masing dengan baik. Dan kalau semuanya baik, yakin Indonesia akan semakin maju. Demikian Sutresno Budoyo, saya tutup Batik Konghucu pagi ini dengan menyampaikan kembali salam seiman hanya kebajikan. Tuhan memberkati. Wete tum dieu.

Dr. Snow Budoyo menemani Anda memulai aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Saya akan hadirkan untuk panjenengan gending soran. Kali ini saya pilihkan gending tukung laras pelok padat barang. Dr. Snow Budoyo sugeng midhangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, program bantuan sosial yang dikulirkan pemerintah dirasa belum efektif untuk membangun kemandirian masyarakat agar bisa berdaya. Padahal konsep pemberdayaan arahnya menuju kemandirian. Kabiro Hukum Organisasi dan Persidangan Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Niken Ariyarti menyampaikan hal itu dalam talk show bertema Menyongsong Peran Aksi Nyata Mahasiswa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Selama 10 tahun terakhir, pemerintah menggelontorkan anggaran bantuan sosial dalam jumlah besar. Namun, penurunan angka kemiskinan semakin melambat, sehingga kondisi ini menjadi bahan evaluasi. Beralih ke informasi lain, jajanan pasar sebagai salah satu kuliner lokal di Yogyakarta mampu menghidupkan sektor ekonomi masyarakat kecil. Sebagai kuliner lokal, jajanan pasar memiliki dinamika operasional yang tinggi dan persaingan pasar kompetitif. Namun, kuliner lokal sebagai bagian dari UMKM butuh dukungan agar bisa bertahan dan berkembang. Dosen pengabdi UMY Syarif As'ad turut memberikan pendampingan intensif kepada salah satu UMKM kuliner lokal, yaitu usaha catering dan jajanan pasar milik Santikawati atau Murtini. Tim pengabdian UMY juga melakukan observasi lapangan untuk memetakan kondisi operasional usaha secara menyeluruh, mulai dari kesiapan dapur produksi, higienitas, pengolahan bahan baku, hingga tata kelola keuangan usaha. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi Sutresno Budoyo Sugeng Enjang. Pagi hari ini bersama saya Semi Prabowo nggih di hari Rabu 3 Juni 2026. Madok Gadok akan hadir sampai nanti di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Cuaca di Kota Baru pagi hari ini agak-agak mendung Sutresno Budoyo. Bagaimana dengan cuaca di tempat panjenengan, apakah sama mendung-mendung begitu? Tapi tentu apapun cuacanya tidak mengurangi semangat panjenengan untuk memulai aktivitas begitu nggih. Dan Sutresno Budoyo mungkin panjenengan ada yang hari ini kondisi badannya kurang fit, kurang sehat begitu nggih. Karena kecapean bisa, atau mungkin juga karena flu, karena perubahan cuaca yang cukup-cukup ekstrim ya menurut saya. Karena kalau malam dinginnya luar biasa, kemudian kalau siang juga terik begitu nggih. Harus betul-betul bisa mengkondisikan kondisi badan kita. Yang pasti minum air putih yang banyak itu menjadi salah satu solusi tersebut ya, supaya tidak dehidrasi dan bisa menjaga keseimbangan tubuh kita, bisa konsentrasi begitu juga nggih. Baik, yang hari ini juga mungkin ada yang harus kontrol, harus periksa begitu nggih, karena sesuai dengan jadwalnya monggo dipersiapkan segala sesuatunya, dokumen surat-suratnya juga begitu nggih. Semoga diberikan kemudahan dan juga diberikan kelancaran. Yang antri memang harus sabar ya, biasanya kalau kontrol bulanan atau mingguan begitu antrinya cukup panjang, harus bersabar atau mungkin berangkatnya lebih awal supaya mendapatkan antrian yang awal begitu nggih. Baik, sesudah pagi hari ini saya pengen ajak Anda untuk belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita pengen panjenengan untuk menebak begitu nggih. Ada dua kata, ini kata baku dan kata tidak baku menurut KBBI atau menurut bahasa Indonesia yang benar. Nah, pertanyaannya adalah manakah penulisan yang benar? Apakah A, nasihat pakai I ya, nasihat, atau B, nasehat pakai E? Monggo 540333 Anda bisa menghitung kancing dulu. Sugeng Enjang atau gaduh? Terputus, belum beruntung nomor satu penelponnya. Sugeng Enjang Madok Gadok.
1: Sugeng Enjang Madok Gadok.
0: Wah, menika jan.
1: Jaman anu keplorot.
0: Keplorot saiki jan lek gondelan kenceng tenan Kang Gilas. Sehat-sehat Kang Gilas.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Mas keluarga sehat. Pangestunipun sehat ugi. Monggo Kang Gilas napa jawaban jenengan, A atau B?
1: Yang B.
0: Yang B. Ngeten ya. Nggih.
1: Nggih, Mas. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Kang Gilas nggih matur nuwun, sehat-sehat selalu. Sugeng Enjang Madok Gadok. Niki saking ler segoro. Sehat-sehat Rama?
2: Nggih, wis punipun.
0: Nggih. Ibu-ibu mana Ibu?
2: Itu di belakang baru masak kok ya.
0: Sehat-sehat ya, Bu.
2: Nggih.
0: Nggih sami masak. Dalam? Oh nggih. Nggih, supaya sehat-sehat sedaya. Monggo, Rama Tujon jenengan jawabannya napa?
2: Sing awal napa nggih?
0: A nasihat, yang B nasehat.
2: Mawi I nggih.
0: Mawi I yang A.
2: Apa sing nganggo I apa ya?
0: Nah, pripun? A itu pakai nasihat pakai I, kalau B nasehat pakai E.
2: Pakai nasi.
0: Nasi. Oh okay. Nggih.
2: Nasihat.
0: Makaten.
3: Nggih.
0: Dalem, Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sehat-sehat nggih, Bu.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih. Derek pengah. Nggih.
2: Nggih,
0: Bu. Makaten nggih.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Rama Tujo, Ibu, Bapak sehat-sehat selalu nggih. Jawabannya ingkang asuk kang enjang matur gadok.
4: Sugeng
0: Enjang Madok Gadok. Nggih, Bu. Dos pundi pawartos?
4: Paring donga pangestunipun, Nah.
0: Alhamdulillah nggih sehat.
4: Selalu kagem panjenengan sak keluarga nggih sami wilujeng to.
0: Pangestunipun sehat, Bu. Sedaya.
4: Alhamdulillah
0: nggih. Nggih.
4: Diterat KTPI menika jawaban kula ingkang A.
0: Ingkang A nasi nggih to.
4: Nggih.
0: Nggih.
4: Ngapa dene?
0: Nggih, Bu.
4: Sugeng Enjang.
0: Sugeng Enjang Budi Wonten ing Karang Maja matur nuwun. Matur gatuh selamat pagi.
5: Sugeng esuk.
0: Sugeng esuk.
5: Matur gatuh.
0: Jan.
5: Jalur gasa masuk.
0: Jalur gasa masuk, gendenge aja ditokke sik.
5: Ya wis, ayo sing redup wae
0: Mas. Lah nggih, kok ndak malah alum?
5: Oh, ndak alum.
0: Lagi kaget.
5: Sehat ya Mas Emi.
0: Maestane pun semantur kinggi. Mano ya sehat ya.
5: Pak
0: Di Paimin. Pak Di Paimin genjat-genjat kan mau dereng mlebet.
5: Karo Pak Nganu Mursidi.
0: Pak Mursidi nggih.
5: Iki ora gendeng nih salam kali Pak Joko, Pak Parman iki.
0: Nggih.
5: Oh lanu, tadi Abang harus indah tak tunggu juga.
0: Lah nggih iki ditunggu pokoknya.
5: Iya no kawan. Karo Lek Yanto Sayegan.
0: Lek Yanto Sayegan nggih.
5: Tapi Mas kula tak jawab sing nasihat.
0: Nasihat. Oh nggih, ngaten.
5: Ngaten mawon.
0: Nggih.
5: Salam sehat. Heeh. Sama perompak.
0: Nggih.
5: Merdeka.
0: Mana ya wonten ing Gadeng Sari matur nuwun. Sugeng enjang matur gadok.
6: Halo, sugeng enjang matur gadok Mas Ayu. Ayu pun bangu tapi lagi jenengan angel lho.
0: Napa nggih?
6: Ndak kula ning langgere dihano langsung mati ya.
0: Wah, lah niku kedah gantos HP-ne niku yo. Halan jeneng niku lho. Sing ten ngisor bantal kali sor kamben niku lho. Lanopo? Biasane le nyimpen era nang nggon cagak pring nika. Jaman biyen. Ngene simbah-simbah kita riyen. Nggih, sehat ya mudho nggih.
6: Alhamdulillah sehat. Nggih, Mas Emi iki sedaya keluarga sehat nggih.
0: Sehat, pangestune pun sehat iki.
6: Ya ora nomor jan gak jane pengin banget ketemu iki. Pengin telepon iki langsung cepet.
0: Nggih.
6: Ya kok tak langsung jawab ning ngene selak mesak kene.
0: Nggih. Napa jenengan jawabannya?
6: Nasehat. Nggih, kok anu salah ra apa-apa.
0: Oh, ngaten nggih.
6: Heeh,
0: nggih.
6: Nggih. Mas Emi,
0: salam
6: sehat
0: semuanya. Salam sehat juga nih. Yo mudo, wontening minggir Brajan minggir. Sugeng enjang matur gadok.
7: Sugeng enjang matur gadok Mas Emi.
0: Nji, baru berangkat bu, mau berangkat ini?
7: Oh dereng.
0: Oh dereng tolu. Jam berapa berangkat? Jam 7.
7: Ya, masih jam 7 kurang.
0: Oh ngaten nji. Monggo bu.
7: Tak
0: melu
7: jawab, kalau tak yang
0: Bimawan ya. Mas. Yang Bimawan
7: gih. Oh, yang penting absen.
0: Betul.
7: Mungkin pas
0: semangat. Tinggi modal nyambut gawe. Loh. Oh, semangat.
7: Semangat karo mangkat iki.
0: Ngaten. Nggih. Sami-sami sih Bu Pipit wonten Candi Geban sih, sehat selalu. Jadi matok gado itu di pagi itu buat sarapan, sarapan jiwa. Walah. Oh no way, sugeng enjang matok gado.
8: Enjang matok gado Mas.
0: Sugeng enjang. Dari Purworejo. Terus pun di Pak Wartos, Pak Bambang Sutarno. Pak Estoni pun sehat lagi meniko. Pak Pur, monggo. Nggih, Purworejo cuaca berapa meniko? Tasir redup nih sami kalian Jogja meniko nggih.
8: Paling
0: beten Jawa. Oh nggak nggih.
8: Langsung Jawa mon.
0: Mm-hmm.
8: Kami kang dipun SDWA niku.
0: Nggih.
8: A.
0: A. Nasihat nggih. Ngaten. Sami-sami Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Di belakangnya Sugeng Enjang matur gadok.
9: Sugeng Enjang Mas Emi Prabu. Sehat to Mas Emi?
0: Sehat Pak Astripun Pak Amin ugi nggih.
9: Nggih.
0: Heeh, jantangmu mboten nopo napa nggih?
9: Mas Aki pun mau dereng, Mas.
0: Dereng.
9: Mugi-mugi saged mlebet lan okay. Sehat keluarganipun.
0: Oh, ngaten sih, Mas Hadi ya, amin.
9: Jawab, Mas.
0: Monggo.
9: Ngagem i,
0: nasihat nggih.
9: Mawon, Mas, matur nuwun.
0: Sami-sami dari Jalan Parangtritis nggih, matur nuwun. Pak Amin wonten ing Sewon, Jalan Paris. Sugeng enjang matur gadok.
10: Sugeng enjang matur gadok.
0: Mejing wetan ingkang tansah bergenggeng.
10: Kirukun
0: werdo si monggo
10: jawaban kula ingkang B
0: ingkang B ngaten sami saking mejing wetan nggih kirukun werdo matur nuwun tansah pinaringan sehat Bagas Waras sugeng enjang matur gathuk
11: kenjang matur gathuk
0: wah Pak Sumar niku lho peksine ten wingking niku lho wah lajen nyenengke tenan. Lah nggih kok nggih. Monggo, Pak Sumar lagi sehat-sehat ta?
11: Sehat mugi. Nggih. Keluarga tancah sinaringan kesehatan mugi.
0: Amin amin nggih. Monggo.
11: Yo sami nggih Mas Redup nggih.
0: Sami nggih. Sedayu ki redup nggih.
11: Sekarang geterak.
0: Heeh. Nggih.
11: Iki jawabane
0: Amawon Mas Sami. Amawon, oke. Okay.
12: Matur nuwun Mas Sami.
0: Sami-sami, Pak Sumarwan Tereng Sedayu. 5403333 Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
13: Enjang Matuk Gaduk.
0: Wah, dalam Kumbakarna menika.
13: Nggih.
0: Nggih. Tansah pinareng sehat nggih iki Kumbakarna.
13: Alhamdulillah Mas Sami. Awet tuanipun Mas Sami.
0: Nggih.
13: Pasti bergenggeng.
0: Mekaten. Lah nggih kok nggih.
13: Nggih.
0: Monggo, iki Kumbakarna napa menika jawabane?
13: Pitakenanipun menapa, ya, Mas?
0: Pitakenanipun mekaten. Manakah penulisan yang benar? Apakah A nasihat atau B nasehat? Nah, itu.
13: Nasehat kok ya.
0: Nasehat.
13: Nasi iki sego.
0: Oh, enggak. Nggih.
13: Assalamualaikum.
0: Nggih, matur nuwun Ki Kumbakarna. Menika wonten ing Kota Gede, matur nuwun. Kita buka lagi 5433 Sugeng Enjang Matur Gaduk.
12: Sugeng Enjang Matur Gaduk.
0: Weh, lek gono. Generiku ya katen iki tesih redup mendung napa pun
12: cemerlang.
0: Oh, cemerlang punan.
12: Nggih, kok kae mantep liwat dadi nang radio niku angel.
0: Oh, alah ngoten to nggih. Monggo lek gono.
12: Jawabe sik B.
0: Sik B, nggih.
12: Iki
0: kae rene yen ya sapa. Wah. Wah, kena dienggo wacan-wacan nggih. Matur nuwun nggih, selamat membaca. 5433333 Sugeng Enjang Matur Gaduk.
14: Sugeng Enjang Matur Gaduk Mas Sami Prabu ingkang minulya.
0: Sugeng Enjang Bu, dados pundi pawartos Bu Yanu?
14: Alhamdulillah niki.
0: Sehat nggih.
14: Napa sehat, ceria, kepengin mandap metuk.
0: Weh, ngaten. Oh, ngaten.
14: Pasen cuti ajeng nili imbuke.
0: Oh ngaten sih.
14: Nggih. Anu niki tak kula jawab sik ingkang enten I.
0: Ingkang I nggih. Nasi.
14: Nasi yang bersimbol padi nasi ah nasihat nasi. Nggih, ngaten mawon.
0: Ngaten nggih.
14: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun saking Bu Yanasi wonten ing Semanu. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
15: Sugeng
0: Enjang Matuk Mas Sami. Jalan Jalan Paris Bu Ayu sehat-sehat Bu.
15: Alhamdulillah sehat tangis bahagia Mas.
0: Alhamdulillah sih.
15: Monggo. Iki cuaca nggih, trontong-trontong.
0: Bu pun trontong-trontong nggih.
15: Awas saya nggih Mas Sami sekeluarga.
0: Paestunipun Bu.
15: Semuanya.
0: Nggih, amin.
15: Kula jawab ingkang A Mas.
0: Roy ingkang A nggih. Mekaten.
15: Mawon sugeng tugas semangat pagi.
0: Pagi nggih, matur nuwun. Di belakangnya Bu Yayu, monggo sugeng Enjang Matur Gaduk.
12: Sugeng Enjang Matur Gaduk Mas Sami Prabowo.
0: Nggih, sugeng Enjang saking Celep.
12: Saking Pengasih
0: nih. Pengasih Mbah Man. Kok ya klerun sih. Terus penting Pak Wartos menika Mbah Man.
12: Alhamdulillah sehat Mas. Jangan ingatan nggih.
0: Pangestunipun sehat ugi. Monggo.
12: Tasih redup nggih.
0: Tasih redup sih. Monggo.
12: Ya langsung jawab mawon mancanan duwine.
0: Mekaten nggih. Napa?
12: Nek kok sing amal Mas.
0: Ingkang A kemawon nggih. Waalaikumsalam nggih. Mbah Man wontene pangasih matur nuwun. Sugeng Enjang Matur Gaduk. Halo.
16: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
16: Siap sampai pagi ya.
0: Nggih, Mbak Anggun menika?
16: Iya.
0: Yeah, kabar baik Mbak Anggun?
16: Iya, alhamdulillah ya baik sehat ya.
0: Nggih.
16: Siap sampai juga ada yang sama ya.
0: Nggih.
16: Jawab ya Mas ya.
0: Monggo.
16: Coba yang B ya. Yang pakai E.
0: Yang pakai E. Gitu.
16: Yang pakai E ya.
0: Yang pakai E nggih. Waalaikumsalam matur nuwun dari Mbak I. Dari Mbak Anggun sih matur nuwun. Sugeng Enjang Matur Gaduk.
12: Lujeng Enjang Matur Gaduk. Benang Mas ini mugi-mugi pawarta sae, keluarga sehat nggih Mas ini.
0: Amin amin. Jis matur nggih keluarga Mas Ahmad ugi sehat nggih.
12: Amin alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sedimun Mas ini keluarga ugi sehat walafiat.
0: Mugi-mugi
12: Kelompok 4 Ugi Sesno Budoyo 4 Sedoyo Salta sehat walafiat.
0: Nggih.
12: Cuaca wonten waktu segi redup nih.
0: Redup sih wonten ing wates. Nggih.
12: Nggih, niki mau pun diawali Mbah Man nggih sing kula.
0: Nggih, Mbah Man nika wau sampun.
12: Dijawab pang kula Kang A.
0: Ingkang A nasihat nggih.
12: Ngoten kemawon nggih, Mas. Salam sehat, salam budaya, matur
0: nuwun. Nggih, terima kasih kembali Mas Mamat wonten ing wates. 5403333 Sugeng Enjing Matuk Gaduk.
14: Sugeng Enjing Matuk Gaduk Mas Semi.
0: Nggih, sak.
14: Dong anu Mas.
0: Pripun, Bu?
14: Pun rada cemleren.
0: Oh, pun rada cemleren sih wonten ing wedok.
14: Nggih. Heeh. Terus pundi pawartos keluarga sehat Mas?
0: Pangestunipun ya Bu, semanten ugi keluarga Bu Sukap sehat nggih.
14: Sami-sami. Nggih. Kula jawab B mawon Mas Emi.
0: Ingkang B mawon.
14: Nggih. Ngoten mawon nggih Mas Emi, belakange kajenge saged masuk.
0: Nggih.
14: Pareng matur suwun.
0: Sami-sami. Saking Bu Sukap wonten ing wedo martani ngemplak. Sugeng Enjing Matuk Gaduk.
17: Yo kengesto matokaco Mas Emi Prabowo.
0: Terus pun di
17: pawartosipun.
0: Pangestunipun sehat, Bu. Semanten ugi nggih, sedaya keluarga sehat ya, Bu.
17: Sehat danten Mas, alhamdulillah.
0: Nggih.
17: Niki cuacane pun semlorot.
0: Pun cemlorot nggih.
17: Nggih, wonten ing kayangan
0: niku. Kayangan Jonggring Saloko nggih. Saniki jawabannya jenengan nopo Bu?
17: Jawabane niku wong aku kan diceklik saka jalan-jalan.
0: Weh.
17: Ara apa be ya?
0: Nah, niku kantun ngitung benik.
17: Sing tengah rung benik.
0: Nggih.
17: Kula tak amawon Mas.
0: Engkang kemawon
17: nggih. Lupa pokoke ayo bener be ya bener pokoke sing amawon.
0: Engkang amawon sih.
17: Matur nuwun Mas Emi Sugeng Enjing.
0: Sugeng Enjing matur nuwun. Saking Bu Agianti sudah bergabung. Dan satu lagi sebelum nanti kita ke WA, monggo Sugeng Enjing matur gaduk.
18: Sugeng Enjing matur gaduk. Satu lagi sudah masuk Mas Emi matur nuwun.
0: Ngaten sih Bu Sri, sehat-sehat ya Bu.
18: Sehat. Nggih. Doanipun mugi-mugi Mas Emi sak keluarga ugi tansah sehat nggih.
0: Nggih, amin.
18: Nggih, jawaban kula ingkang A kemawon Mas Emi.
0: Ingkang A kemawon ngaten sih.
18: Ngaten kemawon matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami. Saking Bu Sri Jalan Pare, sekarang kita ke WA di 0895014410666. Ada berapakah yang sudah bergabung? Ada 147. Coba kita akan baca satu persatu nggih, tersebut ya. Harus sabar dulu. Kita baca yang paling bawah, mengirimkannya paling awal tadi. Dari Burani, Bu, nggih Bu Rami wonten ing Melati, monggo Bu voice note.
19: Sugeng Enjing Mas Emi.
0: Nggih, Sugeng Enjing Bu.
19: Rami Melati.
0: Monggo Bu.
19: Jawab ingkang nasihat
0: nasi.
19: Matur nuwun salam budaya
0: lestari budaya ku Bu Rami matur nuwun. Mas Dimas tempel jawabannya B, Bu Sarmiatun di Kulon Progo B Mas nasihat. Bu Winarni selamat pagi Bu jawabannya B. Ada Bu Witsarobayan Mas absen mawon jis setengah 6 berangkat kontrol Mas nge matur nuwun. Saya selalu Bu Witsarobayan celahipun menikah kalian Budi Rintong nge matur nuwun. Lajeng menengok saking Burat Mini jawabannya A. Ada Yurati juga A. Pak Untung Laharja Sugeng Enjing B. Ada Buwati jawabannya A. Bu Yanu Kelawu Sampun. Bu Widiyati jawabannya adalah B. Ada Bu Warini wontene Semanu monggo Bu voice note Sugeng Enjing.
20: Halo.
0: Nggih Bu.
20: Wilujeng Enjing.
0: Wilujeng Enjing Bu.
20: Mas Ami Prabomo.
0: Nggih.
20: Marok Gaduk.
0: Monggo.
20: Salam sehat.
0: Nggih.
20: Kagem keluarga mugi tansah pinaringan rayu wilujeng. Wilujeng makarya nggih, Mas.
0: Matur nuwun, Bu.
20: Kula jawab ingkang B.
0: Ingkang
20: nasihat. B.
0: Nasihat sih, matur nuwun Pak Sunu Basuki jawabannya B. Pak Supriyadi wonten ing Kecamatan Tegalrejo. Menika Blunya Rejo Kecamatan utawi Kemantren Tegalrejo nggih. Nasihat ada Pak Agus Prastowo A. Pak Bukiran Sugeng Enjing jawabannya A. Ada Mas Pendi wonten ing Patuk jawabannya B. Ada Pak Ridwan wonten ing Mayudan B. Ada Bu Sutini jawabannya A. Ada Mas Adi Gamelan jawabannya nasihat. Bu Pipit jawabannya B. Ada Mbah Bejo jawabannya A. Pak Sutarno Sugeng Enjing. Matuk Gaduk. A nasihat, Mas Guru Katipura jawabannya A, Kang Min wonten ing Jojoran Kulon jawabannya A, Mbak Giman jawabannya B, ada KMT Projonolo Soto jawabannya B, Kiwiro Gendeng Sugeng Encang jawabannya adalah B, ada Mbah Mus Tanjung Pinang jawabannya B nggih Mas, matur nuwun wae guyu rasa tuku. Mbah Lan Tambak Bantul jawabannya B, ada Oma selamat pagi Oma jawabannya A, Mbah Noyo kalau wau sampun. Romo Ayu Sugeng Enjing, Romo sehat-sehat nggih jawabannya B, ada Pak Sunarko di Kota Magelang jawabannya A, Mas Suyanto wonten ing Pundung Sugeng Enjing absen mawon. Ada Bu Asri Lembah Sunyi jawabannya adalah yang B, nggih matur nuwun. KRT Hadi Praja Kusuma wonten ing Pangasih jawabannya B, ada Bu Azumi jawabannya A, Bu Sakinem Sugeng Enjing Bu, kula nderek jawab ingkang A. Ada Mas Enget jawabannya B, ada Bu Dekati A, Mbah Pur wonten ing Jakal jawabannya B. Kemudian Pak Barno ditempel B ya Mas. Bu Wagimo Sugeng Enjing Bu jawabannya B, ada Bu Eli di Nunukan perbatasan Malaysia jawabannya A, Pak Supardiano B, Pak Gatot Anjono jawabannya A, iki jalur serandaan yang benar B Mas menurut saya nggih. Bu Ir Sugeng Enjing jawabannya B, Bu Susmi A, Pak Mursidi wonten ing Sleman lho menika benten kalian Pak Mursidi jalan Ngudian lho nggih. Matur nggih Pak nggih. Menika Pak Mursidi Sleman jawabannya ingkang A. Salam kenal katur kagem Pak Mursidi Jalan Godian nggih. Pun cetang nggih menika Pak Mursidi ada dua di Sleman dan juga di Jalan Godian. Abah Sarjiman jawabannya di Madukismo B. Bu Astri jawabannya A, Bu Wigati wonten ing Wonosobo jawabannya ingkang nasihat B, Bu Widyanisih A, ada Bu Dewi Sugeng Enjing Bu jawabannya ingkang A, ada Pak Sri Harjono di Madukesmo jawabannya adalah B, ada Bu Titin Prambanan jawabannya B, Bu Dwijo kalau sampun, Pak Gading jawabannya B, Bu Siti wonten ing Bangun Tapan jawabannya adalah A, Mbak Anggun tadi sudah nji, ada Mbak Parti ini Sugeng Enjing jawabannya B, ada Pak Kasiano Mbulawen jawabannya A, ada Pak Untung Samigaloh B, cuaca dingin 22 derajat, Bu Karsipi Jomblangan jawabannya B, ada Bu Titin wonten ing Gesian jawabannya A ya Mas, ada Pak Sutrisno wonten ing Gamping jawabannya B, Mbah Min wonten ing Pundi Menika Minggir jawabannya B, ada Mbak Suro Hargo Lawu jawabannya A, ada Bu Mami Desewon jawabannya A, Bu Salama suka ngenceng Bu jawabannya ingkang B. Masih ada 82 yang belum dibacakan nggih. Nanti lagi nggih tersebut ya, kita ke lagu dulu. Saya biar ambekan dulu. Tetap bersama kami di Maduk Gado Pro 4 RRI Yogyakarta.

0: 밤에 빨간 무식이야.
1: 저러나. 저러나 이.
2: 뭐
3: Jeng, maaf ya aku terlambat.
4: Gak apa-apa, Jeng. Masih nunggu yang lain juga kok.
3: Wah, Jeng, ini tasnya baru ya?
4: Iya nih, kiriman anak saya dari Singapura.
3: Wah, emang keren banget ya buatan luar negeri tuh.
4: Bukan, Jeng. Ini produk asli Indonesia.
3: Hah?
5: Bella dan Beli, produk Indonesia.

0: awek iki sisan kopine, Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Putih, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta dan masih di Mado Gado. Sebelum saya buka lagi telepon dan juga baca yang bergabung melalui WA, saya akan bacakan satu informasi itu karena seterusnya Putih yo. Ini berkaitan dengan payung hukum ya untuk pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Sleman. Nah, upaya untuk melindungi dan juga melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas daerah ini terus diperkuat oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengelolaan cagar budaya agar mampu menjawab tantangan pelestarian budaya sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengelolaannya. Nah, komitmen ini menjadi fokus pembahasan dalam rapat antara kantor wilayah Kementerian Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta bersama panitia khusus atau pansus DPRD Kabupaten Sleman yang berlangsung di ruang Komisi B DPRD Sleman pada hari Selasa kemarin. Nah, tentu ini menjadi satu hal yang akan menjadi payung hukum bagi pengelolaan dan juga pelestarian cagar budaya di Kabupaten Sleman. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Sleman memiliki banyak sekali cagar budaya yang tentu membutuhkan payung hukum untuk pelestarian dan juga pengelolaannya. Kalau penjelasan ingin membaca informasi lebih lengkap, lebih detail, bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News. Kembali saya buka di line telepon 540333 tersebut ya. Masih dengan pertanyaan yang sama sih. Mana yang betul ya menurut KBBI, menurut bahasa Indonesia yang benar, apakah A nasihat atau B nasehat? Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Emi.
0: Sugeng Enjang Pak Yanto terus pun di
1: Alhamdulillah,
0: sampun cemleret nggih. Monggo.
1: Lan India njawab kok ora ono sapa iki kok ben status RRI ra ono Mas Emi ra ono anu enggak salah.
0: Oke. Okay. Ye.
1: Taun asmane wau
0: anggih. Ngaten nggih.
1: Kulo tak nderek jawab. Minggalingane dek biyen sekolah wae Mas. Perkara saiki ra ngerti nek biyen ketoke umume niku.
0: Mekaten nggih.
1: Salah wis biasa.
0: Biasa.
1: Dion nggih Mas Emi.
0: Ngaten Pak Yanto nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Saking Pak Yanto wonten ing Grogol Margo dadi seyekan. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
2: Enjang Matuk Gaduk Mas.
0: Wah, batas menika.
2: Dengan sehat.
0: Amin.
2: Amin nggih sehat wonten ing hewan
0: eripun. Semanten ugi nggih sehat ugi Mas Adi nggih.
2: Mas Nuwun ya, Pak Amin, Pak Amin.
0: Monggo.
2: Tadi jawab sebab singkat mawon. Jawaban dulu, ingin menikah. Nah, saat nanti kata nasihat itu saking bahasa Arab nasihat. Itu ajaran yang baik.
0: Oh, ngaten. Sami-sami. Saking Mas Ardi wonten ing Wates Kulon Progo. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
3: Sugeng Enjang Matuk Gaduk Mas Ardi ganteng.
0: Mami, ditunggu dari tadi ya.
3: Genjot.
0: Sehat wal andong.
3: Kisah yang dulu buat semasa
0: saya. Heeh.
3: Ya.
0: Sehat wal andong.
3: Sehat pendengare sehat.
0: Sehut-sehut to yo.
3: Nggih. Salam saking anak saya Brahmanti.
0: Heeh. Makasih.
3: Menun jawab ke nomor B mawon Mas.
0: B mawon nggih. Mekaten. Sami-sami. Saking Mami Sartika wonten ing Kelisat Minggir. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjang Matuk Gaduk. Mas.
0: Saking berosot menika.
4: Niki sing berosot. Pak Prat Petis Wasit Tamnem.
0: Ngaten.
4: Lah ya pesan.
0: Ngaten. Lah nggih, langit sehat-sehat Pak. Iya Pak, setunipun nggih. Semantur nggih Pak, mujono sehat nggih.
4: Ngeteh pahit.
0: Ngeteh pahit enjang-enjang nggih. Monggo Pak Mujono.
4: Jawab sing kang B mawon.
0: Ingkang B mawon nggih. Pekaten. Sami-sami Pak Mujino wonten nembroset. Sugeng Enjang Matuk Gaduk.
4: Sugeng Enjing Matuk Gaduk.
0: Nggih ya ditunggu ket
4: mawon. Mlebu
0: awan.
1: Cintani Mbah Noyo mboten iso
0: nuturi. Karang yo ora gampang e.
1: Nggih, ketoke mayar yo angel, ketoke angel yo mayar.
0: Lah niku e.
1: Nggih Pak Sakir nggih ngentosi kok ora munggah-munggah.
0: Ditentos-tentos sikit mau e.
1: Nggih, kula njur WA, ning WA-ne mboten sah diputer.
0: Nggih.
1: Nggih, kula tak melu jawab.
0: Monggo. Engkang amawon sih.
1: Mboten mawon Mas Semi, matur nuwun.
0: Saking Pak Dipaimin matur nuwun. Sehat selalu nggih. Sugeng enjang. Matuk gaduk.
5: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Wah, berban sih. Pak Muryanto sehat-sehat.
5: Sehat, Pak Dipaimin juga sehat.
0: Pak Estuni pun sehat ugi. Monggo Pak Muryanto.
5: Nggih. Nggih, jawab Mas.
0: Monggo.
5: Jawaban pun gue ingkang A mawon.
0: Ingkang A mawon.
5: Ini menawi panjang ucapan nasihat.
0: Oh ngaten sih.
5: Penulisan nasihat.
0: Oh ngaten sih. Nggih, sami-sami. Terima kasih dari Pak Muryanto untuk yang berbah. Jalan Wonosari. Sugeng enjang matuk gaduk.
6: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Emi Prabu.
0: Sugeng enjang Pak Sukap. Dos pundi pawartos menika?
6: Sehat
0: nggih. Pastunipun alhamdulillah. Nggih. Monggo Pak Sukap napa jenengan?
6: Derek sing B mawon.
0: Ingkang B kemawon nggih. Sami-sami Pak Sukap wonten ing mugi nggih. Sehat-sehat nggih Bapak Ibu. Di belakangnya Pak Sukap sugengin jang matuk gaduk.
7: Sugengin jang.
0: Nah, iki celep. Celep niki. Jeragane tempe bengok iki.
7: Pripun?
0: Juragane tempe bengok. Sehat-sehat menika Mbak Glendi.
7: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat
7: tanpa obat.
0: Sehat tanpa obat. Lah kok malah pedot? Wah, lah nggih. Lagi sehat tanpa obat malah pedot. Nggih pun mboten menapa nanti bisa bergabung kembali nggih. Sugeng enjang matuk gaduk. Halo.
8: Halo.
0: Halo.
8: Niki
0: dengan siapa nggih?
8: Mas L.
0: Woi Mas L, Mas L belum berangkat sekolah.
8: Iya.
0: Wah, sarapannya apa Mas L?
8: Gak tahu.
0: Loh kok belum sarapan?
8: Belum.
0: Oh ya, sama Utinya nanti minta apa? Endok, sosis? Ya, Mas L mau jawab?
8: Nasihat.
0: Oh nasihat ya. Makasih Mas L ya. Ya, ada siap-siap sekolah. Yes, pokoknya sehat-sehat selalu pinter ya toh. Belajar yang rajin. Sugeng enjang matuk gaduk.
9: Matuk gaduk iki mau grimeg.
0: Pak Nardi sehat-sehat Pak Nardi.
9: Alhamdulillah sehat. Sehat. Panjenengan pasama nggih ayo mung sedhih suara sami.
0: Amin. Amin. Nggih, monggo Pak Nardi.
9: Jawabna. Nasihat
0: orang rewet. Nasihat. Terima kasih kembali Pak Nardi. Wonten ing Imogiri satu penelpon terakhir 540333 sugeng enjang matuk gaduk.
10: Satu lagi.
0: Langsung
10: jawab mawon Mas lak susu.
0: Wongga.
10: Kalau
0: jalan mana
10: awal
0: mas? Awal, gih. Ini
10: cuaca cerah.
0: Cuaca cerah sih, wonten ing Candi Abang.
10: Matulun.
0: Sami-sami, Pak Yanto wonten ing Candi Abang sebagai penelpon ya terakhir untuk matuk gaduk kesempatan pagi hari ini. Saya akan bacakan berapa di WA guys tersebut tuh yo, karena yang di WA yang belum saya bacakan ada berapa? Ada 92. Ada Mbak Wono jawabannya B. Ada Pak Joko Yulianto wontene Serumbu jawabannya A, Pak Mujiono Junior jawabannya A. Pak Frans wontene Wonosari kulon derek jawab engkang A, nasihat nggih. Pas Mas Pri pelayan jawabannya B, ada Bu Sunardi Abimana 2 engkang A, Pak Wiyana jawabannya nasihat. Bu Suryatmi sugeng enjing Bu, jawaban saya adalah doa onji. Oh ngaten ji, absen mawon ji. Ngodino onji Bu, sehat-sehat. Ada Mbak Nono Wilanto jawabannya A. Ada Pak Yanto Puncak Suroloyo Puncak Redup Mas meniko. Jawabannya adalah B. Bu Ningsi wontene Wonosari jawabannya B. Ada Pak Bambang Sutarno kalau wau sampun. Ada Bu Tin jawabannya B. Ada Bu Nuryani wontene Sleman jawabannya B. Ada Bu Im sugeng enjing Bu jawabannya A. Ada Bu Esti jawabannya B. Bu Ayu kalau wau sampun G. Ada Pak Keli jawabannya B. Ada Bu Purwanti jawabannya B. Ada Bu Muryati wontening Piyungan jawabannya A. Mbak Juwali Sugeng Enjing wonten Jalan Paris, jawabannya B. Ada Bu Mulyati Sugeng Enjing, Bu. Sehat-sehat nggih, Bu. Jawabannya adalah B. Pak Saryanto wonten ing Seyegan, kula ndherek jawab B. Ada Pak Iswanti juga B. Mas Teo Magelang A, Pak Suhartono Harjo B. Dari Pakem Bu Siti Sugeng Enjing, jawabannya adalah A. Mas Klawar Godian jawabannya A. Menawi Kelentu nderek strap sapu halaman RRI Perumpat. Waduh anikung gitu. Pun nonton tugasnya kok Pak, pun buatan sama won. Bu Namin menikah kintun voice non sih, monggo Bu.
11: Berkah dalam.
0: Berkah dalam Bu.
11: Sugeng Enjang Mas Semi Prabowo.
0: Sugeng Enjang.
11: Sugeng Matuk Gadruk. Ibu jawabnya nasihat.
0: Nasihat.
11: Leres nggih. Puji Tuhan, dini salah nggih mboten napa-napa. Sing penting kin mlebet program 4.
0: Mekaten.
11: Nggih gayengaken patok gathuk dinten enjang menika.
0: Nggih, Bu. Sami-sami, Bu.
11: Gusti amberkahi.
0: Amin, amin. Matur nuwun sih. Bu Namin nggih, sehat selalu nggih, Bu. Pak Damaskus jawabannya B, ada Pak Sugeng Sanyoto jawabannya A. Dan Mbok Bile ingkang nasihat Mas pun mekaten mawon. Bu Darmini jawabannya B, ada Mbak Pia jawabannya B, Mbak Aira jawabannya A. Pak Trimo Yati Kricak B. Ada Bu Mugi wonten ing Kasihan jawabannya B. Ada Mas Ari Lereng Merapi jawabannya B. Ada Pak Tejo atau Pak Har nggih jawabannya ingkang B. Ada Pak Joko Kadilobo B. Pak Kartiman Kaliurang jawabannya adalah B. Ada Pak Said Ahmad Kalikotes jawabannya bener kabeh Mas. Bu Wiwit Sugeng Enjing Bu jawabannya adalah B. Kemudian Bu Atun Sugeng Enjing Bu jawabannya A. Bu Nini Dewi jawabannya B. Ada Pak Bartani Mogiri menengok kintun voice note.
12: Sugeng Enjang Matuk Gadruk.
0: Sugeng Enjang.
12: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Nggih.
12: Jawaban kula nasihat.
0: Nasihat.
12: Nasihat nggih.
0: Nggih. Sami-sami dari luar Pak Toyo jawabannya A. Ada Pak Bambang Eko jawabannya A. Kang Aji wonten ing Sanden jawabannya B. Ada Pak Suparjo jawabannya B. Kartijo Kang Dirjo wonten ing Singosaren Bangun Tapan B. Ada Mbak Glendi kalau sampun. Kemudian ini bergabung juga dari Bu Jumiran sih wonten Sari Harjo kata sepun niku. Monggo.
13: Sugeng Enjang Mas Semi.
0: Sugeng Enjang Bu.
13: Sugeng Matuk Gadruk.
0: Nggih.
13: Sugeng sehat, sugeng semangat. Niki Ibu Jumirah saking Pantai Pijet. Tunanetra wis mau sadar bangun tapan.
0: Oh, bangun kulak tapan.
13: Badin derek jawab, Mas.
0: Monggo.
13: Yang B gitu saja ya, Mas.
0: Monggo.
13: Matur suwun.
0: Sami-sami Bu Jumirah. Ada Mbah Mulyono Gotoro jawabannya ada Bu Sri Sugiyarti. B ada Mbak Popi Dimuntilan jawabannya B ada Bu Partina wonten ing Delingo jawabannya adalah A. Pak Mbak Purwo jawabannya B. Ada Mas Momo di Ambarukmo jawabannya B. Ada Lek Nyoto wonten ing

0: Bu Sumaryati, Sugeng Enjing Bu, jawabannya adalah B. Ada Bu Hartini wonten ing salam, jawabannya ingkang nggih, kula nderek jawab ingkang lho napa, Ma? Zin nderek mawon. Dari Papua, Mas Slamet Sugeng Enjing, jawabannya A, Pak Supoyo Kadilayar, monggo.
1: Sugeng Enjing, Mas.
0: Sugeng Enjing.
1: Sugeng Enjing, Mas Semi.
0: Nggih.
1: Prabowo cuaca ing kadel menika mendung nika. Jawaban kula menika ingkang B mawon mambe.
0: Ingkang B.
1: Panjenengan ngapunten dening malurus matur nuwun bakune guyu satuku. Kopla ora tombok seneng atine matur nuwun tetep kuwes nggih Mas.
0: Mekaten tetep kuwes. Semanten
1: jawaban kula. Amin.
0: Matur nuwun Pak Supoyo, Pak Tupar wonten ing Kulon Progo monggo.
2: Sugeng Enjing matur kabeh.
0: Sugeng Enjing
2: Mas Sing Prabowo.
0: Nggih.
2: Kula tak nderek pi mawon.
0: Pi mawon.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Ada Uti Dia di Kejayan, jawabannya adalah A. Ada Pak Anton Rianto, jawabannya juga A. Bu Uminarti di luar Sugeng Enjing, Bu, jawabannya ingkang B. Pak Jono, jawabannya A. Ada Mbak Christine dari Sorogenen, jawabannya ingkang, jawabannya adalah A. Ada Pak Muladi, oke, menika kinten voice note. Monggo Pak Muladi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Nggih.
3: Jalan Bantul Pak Muladi, oke.
0: Pak Muladi monggo.
3: Cuaca nggih sampun cerah niki.
0: Sampun cerah.
3: Nggih, kula jawab. Jawabane ingkang binasehat.
0: Ingkang
3: binasehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Muladi. Oke, wonten ing Jalan Bantul. Pak Heri wonten ing Semanu, jawabannya B. Ada Pak Bin, jawabannya B. Ada Pak Samta di Gunung Kidul, jawabannya A. Ada Ki Wirasaba, jawabannya A. Oleh Man Kalimenur, jawabannya B. Ada Pak Eko Mulyono Sugeng Enjing Maru Gado Nerenjam Y ingkang B. Ada Putri Wahyu Diati Sugeng Enjing wonten ing Karangmojo ingkang mendung enjang menika, jawaban kula adalah nasihat utawi B. Pak Tulano wonten ing Wirabrajan dereng jami Mas kula ingkang A. Pak R Sigit Panjatan jawabannya B. Pak Widodo menika kintun voice note monggo.
4: Kakung Widodo Merbah Timur.
0: Monggo.
4: Nderek jawab Mas Semi. Ingkang B mawon. Mugi-mugi lancar sedayanipun.
0: Nggih, amin. Matur nuwun. Kemudian Pak Ferry jawabannya A. Menawi telepon wonten 540333 nggih Pak Ferry. Ampun tenol 8950144106 boten keangkat kalau ditelepon di WA. Maka dan Zepon sementing mancing tanpa kendat. Waduh. Mas Al ontening Bantul jawabannya A. Ada Pak Rujal Sonanggulan jawabannya A. Ada Mbah Hakiran jawabannya adalah B. Oke, matur nuwun tersebut sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Sekarang saatnya akan saya umumkan untuk jawaban yang paling benar pagi hari ini. Waduh, kayak apa aja nggih. Ya, tersebut ya. Jadi menurut KBBI, ya, menurut KBBI ini adalah sebagai satu acuan untuk kebahasaan Indonesia. Jadi istilah-istilah, kata-kata yang baku itu semuanya ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Nah, jadi kalau ada nasihat sama nasihat, itu menurut KBBI penulisan yang baku itu adalah yang A. Nasihat. Meskipun ya dalam keseharian kalau kita menggunakannya dengan pengucapan itu kadang-kadang agak bergeser ke E, nasihat. Tapi dari sisi penulisan itu yang betul adalah A, nasihat. Ini sesuai dengan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mungkin juga panjenengan kadang-kadang agak-agak rancu dalam pikiran kita beberapa kata apakah baku yang mana, kayak apotek sama apotik. Kalau itu yang baku adalah apotek gitu kan. Kalau nasihat dan nasihat itu yang baku adalah nasihat. Begitu nggih, jawabannya sudah clear ya Kang A nggih. Benar salah tidak masalah, yang penting bisa bergabung di Perempat RR Yogyakarta setiap pagi, bisa bergabung untuk menambah wawasan, menambah saudara, paseduluran, begitu nggih. Jadi kalau nasihat itu dalam KBBI itu diartikan sebagai ajaran atau pelajaran yang baik. Kemudian juga anjuran, petunjuk, peringatan atau teguran yang baik, dan juga memiliki arti moral atau ibarat yang terkandung dalam suatu cerita.

begitu nggih tersebut ya. Jadi sampun jelas nggih. Jawaban yang betul adalah yang A, nasihat. Ya, terima kasih bergabung juga yang baru saja bergabung, ada Bu Tami, Pak Samico dan juga Bu Asin. Jadi, terima kasih bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita akan bertemu kembali di Matok Gatok di edisi berikutnya. Sugeng Enjing dan Sugeng Makaryo. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempercepat pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem kars sebagai langkah strategis untuk menjaga kawasan kars dari ancaman pembangunan yang tidak terkendali. Regulasi ini ditargetkan menjadi perda pertama di Indonesia di bidang perlindungan kars dan diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam pengelolaan kawasan tersebut. Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiantoro menjelaskan bahwa raperda ini menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu pengelolaan dan juga perlindungan. Pengelolaan diperlukan karena kawasan kars berfungsi vital sebagai penyimpan cadangan air, sementara perlindungan bertujuan mencegah kerusakan akibat aktivitas pembangunan. Beralih ke informasi lainnya, Keraton Yogyakarta kembali menggelar tradisi sakral Garebeg Besar Dal 1959. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, prosesi kali ini berlangsung lebih sederhana tanpa kirap besar di ruang publik. Meski demikian, nilai utama tradisi tetap dijaga melalui pembagian sekitar 4.000 lebih ubo rampe kepada abdi dalam sebagai simbol sedekah raja kepada rakyatnya. Penghageng Dua Kawetanan Rekso Suyoso, KRT Kusumonegoro, menjelaskan bahwa pembagian ubo rampe dilakukan oleh sejumlah putra-putri keraton. Penyederhanaan ini juga berdampak pada sejumlah rangkaian acara termasuk penyediaan kirap gunungan yang biasa menjadi daya tarik utama masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Perumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sih.